0: Berbelanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
1: Hai Ahmad,

0: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
1: Aktifnya 10, aktif 6, 10.
0: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal bersama dengan saya Zori Nova di Kedah FM. Pagi macam mana semua dah sarapan ke belum lagi ni? Okey, dan untuk pagi ni juga kita nak kongsikan untuk anda semua. Kalau siapa-siapa nak kongsikan perjalanan hari ni. Kalau Jumaat, Sabtu ni memanglah. Hari Jumaat dan Sabtu memang semua cuti kan? Ada yang cuti dan bekerja. Tapi kalau kat Kedah ni semua cuti lah. Jadi untuk anda semua nak kongsikan aktiviti-aktiviti anda bersama dengan saya Zori Nova. Ataupun nak kongsikan apa-apa yang best-best untuk hari ni. Mungkin nak kongsi juga tempat-tempat yang best. Ha, mungkin kami boleh pergi ke kan, ha, untuk yang juga yang sedang mendengarkan Kedai FM ketiga ni juga, mungkin juga boleh pergi kan. Ada setengah orang cakap stand by, dia kata pergi ni, pergi dekat apa garam tadi, Allah, tiba-tiba jadi lupa tu yang tepi pantai tu, yang garam tu apa tu, ya Allah, jadi lupa dah, saya ingat garam je, ha, sebab tu pun best juga kan, ha, macam-macam. Ingat kata pagi-pagi pun dah macam-macam ada jual hasil-hasil lautan kat situ, wow, macam best kan. Jadi untuk semua, kalau nak kongsikan bolehlah hantar ke WhatsApp kami sekarang di 0115668630 ataupun boleh call saya sekarang di 0477103037 ataupun 7608. Okey, jom kita nak bersama dengan Dato' Sri Zaliza, Jinjang Cinta, terus kekal bersama Zori Nova, Kedah FM cepat.
2: Tak nak dengar kami? Janganlah begitu weh. Jadikanlah Kedah FM

0: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zoe Nova.
1: Aktif enam, sepuluh. Aktif enam, sepuluh.
0: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zoe Nova di Kena FM. Dan juga kepada anda semua yang sedang mandu ketika ini, hati-hati mandu eh. Kepada abang-abang dan juga akak-akak e-hailing yang bawa makanan, yang bawa penumpang, semua dalam keadaan baik. Semoga sentiasa dalam Allah SWT dan juga buat kerja tu dengan sampai baik. Ya Allah, sebab saya faham orang yang memandu ataupun orang yang membonceng bersihkan juga memandu ni, yang bawa makanan, yang ada yang menghantar penumpang, mulakan satu semangat yang lain tau. Betul. Sebab apa? Kalau kita tak semangat, aduh kan. Jadi kalau kata kita dapat macam itu, kita panggil ataupun kita kan, kita tempah makanan kan, kalau ada lebih-lebih sikit-sikit tu, sedekah je lah. Janganlah kita bertunggu kadang-kadang 2 ringgit 3 rupang lebih kan, 7 rupang kita tunggu 7 rupang tu nak bagi balik balance, better bagi je lah balik. Bagilah sedekah kat 7 rupang tu, mungkin sebab dia doa untuk kita, kita berjaya. Kita tak tahu doa orang yang yang makbul Allah SWT, kita tak tahu siapa yang yang makbulkan apa, yang mau untuk doa siapa yang akan dimakbulkan. Ha, macam tu. Kadang-kadang kita tengok jumpa orang yang cleaner, kita bagi salam, kadang-kadang dia mendoakan kita. Mungkin doa daripada doa dia. Jadi kita jangan memilih orang untuk kita nak bersedekah, jangan memilih orang untuk kita nak berikan salam, jangan memilih orang untuk kita nak berkawan. Kita kena berkawan dengan semua orang, okay? Sebab apa? Semua ni ada asbab dia sendiri. Okay, jadi untuk semua boleh terus kongsi saya bersama dengan saya Zoe Nova. Pagi ni boleh call di 0477-13037 ataupun 7608 untuk pagi ini. Apakah aktiviti-aktiviti anda? Tak kisahlah nak buat apa pun. Mungkin ada yang hari ini kata nak pergi sambut happy birthday kawan-kawan ke, ada hari ini kata nak tengok wayang ke, ataupun ada hari ini nak kata nak bawa anak-anak ataupun bawa family pergi jalan-jalan. Bolehlah kongsilah sikit. Okay, datang kat sini, datang daripada rakan kita ni. Assalamualaikum DJ Zoe. Waalaikumsalam. Semoga dimudahkan segala urusan kehabisan dari desa Kedah Nagalidik. Alhamdulillah, syukur di pagi Jumaat yang penuh barakah ini. Pagi ni sarapan nasi lemak sambal ikan bilis dengan telur, dia kata. Suami nak makan dengan pelam harum manis. Terima kasih DJ Zoe, kedai fan terbaik tetap di hati. Wah kan, wah, tiba-tiba saya tengok harum manis ni, tiba-tiba lah macam aduh sedapnya pagi-pagi dengan harum manis kan. Hello, assalamualaikum, selamat pagi, siapa tu lah ni? Hello.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa tu?
2: Dah tak kenal saya ke?
0: Sak, macam gelap kulit tu.
2: Pak Mi Mama je.
0: Pak Mi Mama. Bila sebut gelap gelita tu, jangan sebut je tu.
2: Ini dah sorak je jelis. Hampir sebulan duk lawan.
0: Awak apa sebab?
2: Anak cikgu tu kena strok apa.
0: Allah. Ni macam nak okey kan?
2: Kita kalau tak kenal, kita tak tahu kita salah, kita silap makan je, makan ketara macam-macam.
0: Yalah.
2: Baik raya. Ketiga. Dah boleh masuk uat sampai 20 bulan. Lepas tu racak mai kuantibotik apa kan, sampai 1 bulan. Baru-baru saya jangan makan lah patah-patah. Baru-baru masuk ayah dan tumbuh nanak.
0: Allahu Akbar. Ni keadaan ya, macam mana Pak Mi?
2: Keadaan sekarang baru ni saya pergi jumpa pakar lah, kan?
0: Okay.
2: Dia kata semua okey, 100% okey. Cuma dia jantung apa semua apa-apa semua okey. Cuma dia tak, dia berawas sebab isteri yang last 7 bulan tu dia kelabu. Dia kata macam nanah karat apa macam tahu. Jadi dia suruh next time, dia kata 29 pergi buat scan, nampak terang sikit. Lepas tu orang kata pergi jumpa depan 8 bulan itulah.
0: Okay.
2: Pergi balik. Tapi satu-satu saya alhamdulillah dah balik. Kalau kita kereta boleh bawa lagi lah tu.
0: Alhamdulillah. Ni dia buat apa?
2: Kawan dan juga izinan untuk yang masih sayang kan saya kan.
0: InsyaAllah. Amin.
2: Salam lah kat kawan-kawan ni. Lepas marah saya tu. Masuk tak bagi tahu.
0: Tapi dia tak tahu cerita sebenar tu.
2: Tak.
0: Tapi
2: apa-apa kita tak mahu nak mesti saya di hospital kangak lah.
0: Ya lah. Jadi kami doakanlah untuk Pak Mi Ahmad sentiasa dalam keadaan baik, insyaAllah. Ya.
2: Sempena hari berkah ni, hari Jumaat orang kata apa ni.
0: Amin ya.
2: dengan raya dia haji tak jauh, dia tahu ucap selamat raya lah.
0: Oh, batin lah. Baik-baik, insyaAllah.
2: Takut cakap dia lepas. Zul pun kena cerita. Kawan-kawan kita pun tak ada lah. Ada yang pergi Kuala Lumpur lah.
0: Yalah, yalah. InsyaAllah.
2: Nak semua macam insyaAllah. Kalau satu hari saya nak pergi jalan
0: boleh
2: Kuala Kedah.
0: Boleh.
2: Saya lalu. Boleh singgah tak?
0: Mainlah, insyaAllah.
2: Tapi jangan abang kau orang. Okey.
0: Baik, so.
2: Kita kena cerita Zul lah.
0: Betul.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam daripada isteri yang barulah, bukan kata baru kahwin lah. Pengganti tu Kak Syarifah binti Osman, orang kampung sana.
0: Alhamdulillah. Jaga diri baik-baik ya Pak Ibu ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Okey. Jadi kepada anda semua, terus kekal bersama Zora Nova. Jom dengarkan lagu daripada Iman Sami, You Are Cute. Terus kekal bersama Zora Nova. Kedah FM.
3: Lagu best, info padu, semua dalam satu. Kedah.

Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.

0: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
1: I give a new 10. I give a 10.
0: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zori Nova di Kedah FM. Yang sedang mandu dan juga yang sedang dengarkan, tak kira mana juga anda berada, terima kasih banyak-banyak. Yang belum lagi download RTM Clear, download sekarang di Play Store ataupun Google App Store anda. Sebab apa? Tak lama lagi kita nak menyaksikan Piala Dunia FIFA. Okay, saya rasa percuma tau. Selama 20 tahun kita dapat menyaksikan perlawanan bola sepak dunia FIFA secara percuma di RTM. Tak nak diucapkan kepada semua yang telah bergembling tenaga untuk bersama-sama memberikan yang terbaik dalam FIFA. Jadi insyaAllah kita pun ada juga yang menarik kita kongsikan untuk anda semua. Dan untuk hari ini juga kita nak kongsikan untuk anda yang mana sambutan Belia Negara hari ini yang akan berlangsung di tempat dan Ex-Park Sendayan Negeri Sembilan yang akan disemikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Perdana Menteri Malaysia iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Okey. Dan untuk anda semua juga, kalau kata nak dikongsikan lagi aktiviti-aktiviti anda pagi ini, boleh lah call sekarang di 04-771-3037 ataupun 768 ni yang dihantarkan oleh rakan kita ni Syaril yang berada dekat Pulau Pinang. Kata Assalamualaikum Nizu, Waalaikumsalam. Hari ini bercadang nak pergi tengok wayang dengan family sebab dah janji minggu lepas dah. Tak tahu tengok cerita pun tak kisah, janji tengok wayang. Dia cakap macam tu. Betul. Kadang-kadang kita perlulah, kita perlu dalam

0: me time kan, untuk bukan me time lah, bersama dengan kawan-kawan lah, dengan sahabat-sahabat ataupun dengan family, perlu juga rehat. Bekerja okey, tapi perlukan juga time rehat. Sebab kalau kita tak rehat, kalau kita bekerja terus tanpa rehat, dia akan jadi tak cantik perjalanan bekerja tersebut. Tapi kalau kita rehat tu, dia akan jadi cantik lah sikit. Sebab kita dapat restkan minda kita, kita freshkan minda kita selepas kita tengok wayang kata kita rehat kan. Okey, jadi itu pentingnya rehat. Okey, apa kita teruskan khabar sama Zorina Maja, nak bersama lagi dengan Michael Turok ni, Take Me To You. Hai, terus kekal bersama Zorin Nova.
1: Same point.
2: Di sepanjang malam aku berdoa.
0: Dan show. Same point. Dan show.
3: Kedah FM.

Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, Minggu keempat pukul 12.15 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.

0: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
1: Aktifnya 10, aktif 6, 10.
0: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zori Nova di Kedah FM. Dah sampai ke penghujungnya dah. Selepas ini kan terus kita ikuti untuk utama 9 pagi. Dan selepas itu pukul 9.15 minit pagi, sama-sama kita ikuti untuk Ta'limul Quran. Jadi untuk anda semua yang nak bertasmik bersama dengan panel kita pada hari ini, nantikan sekejap lagi. Okey, insyaAllah akan dikongsikan juga untuk ayat berapa hari ini, surah apa. Kejap lagi saya akan kongsikan untuk anda semua. Terus kekal bersama kami di Kedah FM. Terima kasih kepada anda semua yang kongsikan aktiviti-aktiviti anda hari ini. Semoga semua aktiviti-aktiviti yang anda nak lakukan hari ini berjalan dengan lancar. Jom terus dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM.

0: Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga HD.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3-3 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penerima langsung di Out.

krisis bekalan tenaga, harga ubat kekal stabil. Hasil tuayan padi musim 2 2026 bawah kadar memberangsangkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 pagi.

0: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.
1: Adakah bacaan Al-Quran kita sudah sempurna tajwidnya? Perbaiki kualiti bacaan Al-Quran dalam rancangan Ta'alimul Quran ke udara pukul 9.15 pagi di Kedah FM RTM Click dan menonton di Facebook Radio Malaysia Kedah FM.

0: Nah, itulah cara dia. Jadi kita jangan duk gagah juga nak bagi sampai ke tempat wakaf yang panjang itu. Kita jangan paksa diri kita. Kita berhenti tempat yang sesuai dengan kemampuan nafas.
1: Anda juga boleh menghubungi di talian 04-771-3037 dan 04-771-7608 untuk memperdengarkan bacaan. Kita teliti setiap ayat demi mencapai kemanisan dalam pembacaan. Ta'alimul Quran di Kedah FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar Radio Malaysia Kedah FM yang terus kekal lagi bersama kami tak kira mana jua anda berada. Dan terima kasih kepada anda semua yang terus juga menonton kami dekat live Facebook Kedah FM. Dan untuk pagi ini, setiap hari Jumaat pada pukul 9.15 pagi, sama-sama kita ikuti untuk Ta'limul Quran terbitan Nazrin Nasir. Dan untuk pagi ini kita nak bersama dengan Tuan Syekh Khadri bin Abdulrahman. Assalamualaikum Tuan Syekh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah. Sihat Tasha, no?
3: Alhamdulillah sihat.
2: Alhamdulillah.
3: Okay. Tujuh sihat, no?
2: Alhamdulillah sihat juga Tasha. Tasha, mungkin juga ada kuliah ke hari ini?
3: Hari ini ada orang kat nikah lah. Kat nikah 10.30 petang dia pun ada.
2: Alhamdulillah.
3: Kelas online ada lepas Jumaat.
2: Kelas mengaji?
3: Kelas mengaji online.
2: Boleh kunci online.
3: Di rumah lah.
2: Alhamdulillah. Baik. Kepada semua pendengar Radio Malaysia Kedah FM, untuk hari ini, pagi ini, kita nak terus untuk sambungan surah An-Nur bagi ayat 16 hingga 18. Jadi untuk anda semua yang nak bertasmik bersama dengan yang bahagia Tuan Syekh, bolehlah hubungi kami di 04-771-3037 ataupun 7608 selepas ini, insyaAllah. Jadi terus bersama dengan Tuan Syekh. Tafadhal Mashkura.
3: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وعنت الوجول الحي القيوم. Terima kasih Cik Zul, terima kasih kepada semua ketitangan Kedai FM, terima kasih penerbit Cik Nazri, semualah yang terlibat yang memungkinkan rancangan Ta'limul Quran dapat terus ke udara di Radio Kedai FM pada pagi Jumaat 9 suku hingga pukul 10 pagi insyaAllah. Pagi ini tuan-tuan bersama dengan saya. Sebelum tu, sebagai mukadimah ya tuan-tuan dan puan-puan, kita sudah berada di akhir bulan Zulqa'idah, bulan-bulan antara bulan-bulan haram Zulqa'idah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Dan sebentar lagi kita akan masuk pula bulan Zulhijjah, insyaAllah. Pasukan tengok anak bulan akan tengok anak bulan pada hari Ahad. Dan dijangka satu Zulhijjah ialah pada hari Isnin. Pada hari Isnin, satu Zulhijjah. Tuan-tuan, makna Maghrib hari Ahad tu sudah masuk satu Zulhijjah. Dan ada hadis yang selalu dibaca oleh penceramah-penceramah. Tidak ada hari-hari yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala kecuali hari 10 pertama daripada bulan Zulhijjah. Yang sangat Allah Ta'ala suka kita meningkatkan amalan kita. Tuan-tuan dan puan-puan, sama-sama kita hidupkan 10 awal Zulhijjah itu dengan segala amalan-amalan, terutamanya zikir. Dan zikir terbaik adalah zikir Al-Quran. Zikir membaca Al-Quran, kita tingkatkan bacaan Al-Quran kita. Kita sembahyang sunat, kita tingkatkan, kita tambah sembahyang sunat. Nak mendapat tu, nak mendapat kelebihan beramal pada 10 hari pertama daripada bulan Zulhijjah. Sebab Allah Ta'ala menjanjikan dengan ganjaran pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sambil kita baca Quran, kita zikirlah. Zikir subhanallah, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, ataupun tahlil. Dalam hadis itu Nabi sebut yang pertama sekali tahlil, iaitu ucapan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sekurang-kurangnya selepas solat, selepas solat kita baca La ilaha illallah 100 kali. Nah, 100 kali. Mm-hmm. Kita buat tiap-tiap waktu tak apa, Zul. Mm-hmm. Kan? Bukan nanti nak tunggu tu imam buat baru kita nak buat.
2: Betul.
3: Kita sendiri-sendiri kita buat.
2: Yeah.
3: Kan? Lepas 10 apa, lepas subuh 100 kali, lepas zuhur 100 kali, pasak 100 kali, lepas asar 100 kali, maghrib 100 kali, isyak 100 kali. Nah, kita buat masing-masing. Nah, walaupun mungkin sebelum ni kita hanya buat waktu subuh saja. Nah, tu saya nak ajak tuan-tuanlah ya. Baik. Seterusnya pagi ini kita akan tumpu bacaan kita masih lagi surah yang sama iaitu surah An-Nur juzuk yang ke-18 muka surat 351 dan kita sampai ayat yang ke-16 kita insya-Allah kita akan baca hingga ayat 18 insya-Allah. Jadi saya akan bacakan dahulu kemudian kita akan menyelami ataupun mendalami hukum hakam tajwid ya. Mungkin kita baca kita tahu tapi ilmu di segi detailnya ilmu tajwid tu mungkin kadang-kadang kita lupa ya, kadang-kadang kita tak faham ya. InsyaAllah kami di Radio Kedah ini kan memberi kepahaman kepada tuan-tuan dan puan-puan insyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sadaqallahul Azim, 3 ayat ya. Ya, mari sama-sama kita tengok hukum hakam tajwid. Walau ya, walau lin ya, waw sukun sebelum dia fathah huruf lin. Huruf lin ada dua, iaitu satunya waw sukun sebelumnya fathah, satu lagi ya sukun sebelumnya fathah, dipanggil lin, lembut ya. Sebut kena lembut. Walau dengan walau, walau tak mahu ya. Walau ya, ya. Itu fasihnya begitu insyaAllah ya. Walau la mad jaiz mufasil, kita biasakan dengan empat harakat. Iz sami' iz, ha, kena hati-hati betul-betul. Kalau kita tak izharkan betul-betul huruf zal tu, dia akan jadi idgham. Iz sami'tum, iz sami'tum, sebab dia dekat-dekat. Zal hujung lidah menyentuh hujung gigi. Sin lidah duduk di bawah gigi, ha, dekat-dekat ya. Ha, iz sami'tum. Tapi ada yang baca qiraat, baca dengan iz sami'tum. Ha, itu apa nama, bukan qalun, apa nama, bazi qumbul. Susi. Susi membaca dengan idgham. Iz sami'tum. Ha, ada qiraat-qiraat lagi. Ha, tapi antaranya susi membaca dengan idgham. Iz sami'tum. Ya. Yang lain kebanyakannya membaca dengan izhar. Iz, iz sami'tum. Ya. Jadi perlu kita berhati-hati supaya tidak dibaca idgham, sebab dia mudah sangat nak jadi idgham. Ya. Kalau kita tak sebutkan zal tu secara izhar, ya. Iz sami'tum, ya. Iz sami'tumuhu qultum, sami' ain, tumuhu mu mad asli, ya. Qultum, qul nyatakan bunyi lam tu. Qultum mim mati bertemu dengan mim idgham mith, idgham mithlain. Qultum ma yakunu lana, rapatkan bibir mulut dan disertai dengan dengung yang bersangatan. Qultum ma yakunu lana, lana ma ja'i mufasil empat harakat. An nun mati bertemu dengan nun. Ha, kalau mim mati bertemu dengan mim, idgham mithlain. Nun mati bertemu dengan nun, dipanggil idgham ma'al gunnah kamil. Ha? Dimasukkan nun ke dalam huruf nun. An natakallama bihadha, bihadha zal, nipiskan. Ha? Biha, tadi saya waqafkan bihadha. Nampak saya tu permulaan tadi, sebab ada mat-mat sebelum tu. Walaula ada mat, lana pun ada mat. Jadi tak boleh nak lajak nafas kita tu. Nah? Jadi an natakallama bihadha, waqaf situ. Ya? Ambil balik an natakallama bihadha, ya. Subha, suba, qalqalah sughra. Subhanaka hadha, hadha mat asli, ya. Suba, qalqalah sughra. Suba, subhanaka hadha buh, ha, buh, ha? Pastikan apa nama ha tu keluar daripada pangkal halqum. Buh, ya, ha. Buhtanun azim, azim, ra, ha, tebalkan ra, azim. Dia tempat kalau huruf za ni sama dengan zal, cuma zal nipis, za tebal. Dia sama tu, huruf zal, huruf tha, huruf za, sama. Cuma berbezanya za ni tebal, ya, tafkhim. Azim. Okey, tengok ayat 17. Ya'idhu, jumpa lagi za, ha, ya'idhukumullahu an, ya'idhu, za tebalkan, zu, zu. Tadi zi, yani zu. Za ni dia huruf isti'ala, kemudian dia juga sifat dia itbaq. Dia sentiasa tebal. Zu, zi, sama. Ya? Ya'idhukumullah. Lafaz Allah, ha? Ditebalkan sebab sebelum dia dham, dhammah. Ya'idhukumullahu an ikhfa haqiqi. Ata'udu, au'udu, dua harakat semua tu. Ain, ha? Pastikan ain, tengah halqum. Ta'udu limith, ha, limith lihi mat silah Fawi lah. Ya? Limithlihi abadan in abadan yuzhar. Abadan in kuntum. Ya? Ikhfa. In kuntum. Mim mati bertemu dengan mim lagi. Ya? Iaitu idgham mislain. Rapatkan bibir mulut. In kuntum. Ya? Dengan sipi-sipi je. Kuntum. Tak mahu. Kuntum. Ha, yang bersangatan. Mu'minin. Tengok pula ayat yang ke-18. Wa yubayyinu Allah. Ha, sama ya'idhukumullah tadi juga. Ha, tebalkan lafaz Allah tu. Sebenarnya tuan-tuan, apa lam ni, lam sebenarnya nipis. Lam fathah, la, la. Tapi bila dia duduk pada lafzul jalalah, lafaz Allah, ha, dia dibaca dengan tebal. Ha? Ha, nak menyatakan kebesaran Allah. Nak merasai. Merasai Allah Ta'ala nak ajak kita supaya rasa. Bila kita sebut lam yang tebal tu, kita akan timbul perasaan kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala ke hati kita tu. Wa yubayyinu Allah. Ha? Kita akan rasa bahawa Allah Ta'ala tu amat besar. Ya? Maha besar. Wa yubayyinu Allahu lakumul ayat. Mat badal. Dua harakat. Ayat. Ha, bila kita waqaf pada ta tu, ya, dia kena zahirkan sifat yang kira besar lah pada ta ini, iaitu sifat hamas. Ayat. Ya? Ha, kena letakkan lidah tempat keluar huruf ta, kemudian dilepaskan. Ayat. Ha. Jangan ayat pula. Ha, itu ada tuqalqalah. Itu ruqalqalah saja. Ini sifat dia sifat hamas. Ayat. Gitu. Ya? Wallahu alimun hakim. Ha. Hakim. Biasalah. Nah? Di ujung-ujung itu bila mim dan nun, naklah dibunyikan dia punya sifat gemaan tu. Ha? Sifat gunnah tu. Hakim. Itu pun cara mewakafkan. Itu juga di antara kesempurnaan Quran. Kita tahu, oh, cara dia macam ni. Ha? Itu yang dalam maksud tartil tu, ma'rifatul wukuf. Mengetahui bab wakaf. Cara nak wakaf, tempat nak wakaf. Itu termasuk juga maksud tartil itu. Ha? Ma'rifatul wukuf. Ha? Itulah sebahagian daripada hukum-hakam tajuk. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan dapat memahami. Kalau masih ada yang keliru, boleh kemukakan persoalan. InsyaAllah saya akan cuba menjelaskan lagi, insyaAllah. Wallahu ta'ala alam.
1: Baik, kepada semua mereka pendengar Radio Malaysia Kedah FM, kita berehat seketika. Mungkin juga anda nak ajukan ataupun anda nak bertasmik bersama dengan Tuan Syekh pada pagi ini, bolehlah hubungi kami di 0477 13037 ataupun 7608. Kita berehat seketika, lepas kita sambung semula, insyaAllah.

0: Nah, itulah cara dia. Ini kita jangan duk gagah juga nak bagi sampai ke tempat wakaf yang panjang itu. Kita jangan paksa diri kita. Kita berhenti tempat yang sesuai dengan kemampuan nafas kita.
1: Anda juga boleh menghubungi di talian 04-771-3037 dan 04-771-7608 untuk memperdengarkan bacaan. Kita teliti setiap ayat demi mencapai kemanisan dalam pembacaan. Ta'alimul Quran di Kedah FM.
2: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada semua yang terus kekal lagi bersama kami di Kedah FM dalam rancangan Ta'alimul Quran terbitan Nazri Nasir. Dan kita tadi dah bersama dengan Tuan Syekh Khadir bin Abdul Hamid atas bacaan dan juga hukum tajwid. Jadi untuk anda semua, kalau kata nak bertasmik bersama dengan Tuan Syekh, boleh terus hubungi kami sekarang di 04-771-3037 ataupun 7608. Boleh no Tuan Syekh no?
3: Ya, sudah, sudah.
2: Baik. Hello, assalamualaikum, selamat pagi. Siapa tu? Hello, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Baik, siapa di talian?
4: Azhari.
2: Cik Azhari. Baik, silakan.
4: Ya, assalamualaikum Tuan Syekh.
3: Waalaikumsalam. Ya. Silakan Cik Azhari.
4: 16-18 kan?
3: Ya, biasa.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaula iz sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadha.
3: Ya.
4: Ibn
3: an natakallama bihadha.
4: An natakallama bihadha subhanaka hadha buhtanun 'azim.
3: Ya.
4: يعظكم الله أن تعودوا
3: يخفى يعظ

0: يعظكم الله أن يعودوا.
1: أن تعودوا، تا كان مكان يا أن تعودوا.

0: Tinggi sekali. Anna takallama bihadha.
1: Anna takallama bihadha. Subhanaka hadha buhtanun azim.
0: Buhtanun.
1: Buhtanun azim.
0: Ya, sekali lagi.
1: Ya, lagi.

0: Rahim.
1: Okey, selamat.
2: Baik, terima kasih.
1: Terima kasih, Bunga.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Hello, assalamualaikum. Selamat pagi. Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ah, terputus dah. Hello, assalamualaikum. Selamat pagi. Siapa di talian ni?
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Siapa di talian ni namanya?
1: Pak Long Nordin.
2: Pak Long Nordin. Baik, Pak Long. Dari mana tu?
1: Dekat kan ni, orang dekat kan ni.
2: Orang dekat. Okey, baik, silakan. Silakan, Pak Long.
3: Jalan Pegawai.
2: Okey, silakan.
3: Okay lah, boleh mula lah Tuan Syekh.
1: Sila.
3: A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Walau la... Betul. 16.
1: Ya,
3: okey. ولولا إن سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم.
1: Yeah.
3: Yeah.

0: Subhanak.
1: Yeah.
0: سبحانك هذا بهتان عظيم.
1: Yeah.

0: Yeah.
1: وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
2: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insyaAllah. Baik, kita dah habis sampai ke hujung dah, insyaAllah. Ya. Baik.
0: Habislah.
2: Baik, habislah. Alhamdulillah.
0: Okay, alhamdulillah. Baik. Hari ini 6 orang sempat baca. Ya?
2: Alhamdulillah.
0: Semuanya elok-elok belaka. Cuma ada kata apa, silap sikit tu biasalah. Contohnya ada yang apa tadi, ada idh. Kurang je lah. Kurang je lah dhal tu. Nyat apa nama, izhar dhal tu. Walau la iz sami', dia tak zahirkan bunyi iz, bunyi dia keluar daripada hujung lidah menyentuh gigi tu, iz, iz sami', dia iz sami', tak apa je lah, yang tu perlu dijelaskan. Kemudian ada yang nafas panjang, boleh sampai tang subhan, cantik. Kalau tuan-tuan ada nafas yang panjang, boleh sampai azim pun okey. Tapi ada tadi yang berhenti tambihada, macam saya berhenti. Ada yang lajak pi subhanak pun okey. Subhanak, ambil balik subhanak hadha. Cantiklah tadi Mak Ngah Siti, Kak Nafisah tadi pun, ya, berhenti tang subhanak, okey. Kemudian ada yang sambung terus tu, wa yubayyinullahu lakumul ayati wallah. Dia tak berhenti walaupun situ waqaf jim. Boleh, jim maksud dah jaiz. Waqaf jaiz, harus. Berhenti pun boleh, sambung pun tak apa. Biar ada pembaca kita tadi, dia sambung terus. Cantik, wa yubayyinullahu lakumul ayati wallahu alimun hakim. Boleh. Nak waqaf pun boleh, sambung pun boleh. Itulah antaranya. Jadi kemudian ada si Kak T tadi yang buhtan, dia keliru tu. Ada alif sarirah, tak pernah nampak alif tu kot. Dia baca buhtanun, buhtanun, buhtanun. Jadi mata kita ni kena tengok betul-betul lah, kena pastikan betul-betul. Kalau silap juga tu tak apalah, pastikan. Kalau yang mat, dibacakan mat. Yang tak ada mat, jangan dibaca dibaca mat, ya. Okey. Kemudian ada tadi yang ta'udu, dia baca ya'udu. Itu pun mungkin nampak macam ya. Jadi pastikan ta'udu bukan ya'udu. Kita betulkan. Kalau terlupa tu, kita tak perasan kesalahan tu, dimaafkanlah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memaafkan kita. Wallahu ta'ala alam. Kat ini kita dapat kita bersama. Mudah-mudahan kita akan jumpa balik selepas raya kot, no?
2: Minggu depan
0: Ustaz Dato' Azri.
2: Betul.
0: Lepas tu raya kan.
2: Betul. InsyaAllah.
0: Bersama dengan saya pula insyaAllah pada bulan hadapan. Yang baik pada Allah, yang lemah tu daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya memohon jutaan kemaafan daripada tuan-tuan dan puan-puan, terutama sekali nak menyambut pelak raya haji ni. Saya mohon maaf lah sepanjang kita bersama seandainya ada salah dan silap. أقول قولي هذا وأسأل الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Baik, itu antara pencerahan dan juga ilmu yang telah disampaikan oleh bagi Tuan Syekh Khadri bin Abdul Hamid, dan juga insyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan untuk sisi bacaan yang seterusnya, insyaAllah. Jadi selepas ini akan terus bersama dengan Puteri Akan Temankan Anda bermula pukul 10 pagi sampailah pukul 2 petang, insyaAllah. Saya berakhir di sini, kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan juga selamat pagi semua.

Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, minggu keempat pukul 12.19 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.

0: Boy.
1: Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa.
0: Dan Syok. Sam Boy dan Syok.
2: Kedah FM.

0: 107.5, 105.7, 105.1, 88.5, 90.5. Kedah FM.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Anda sekarang bersama dengan Puteri di Kedah FM.
2: Jom interaktif 102 agar kita
3: rancak serata-rata.
1: Ya, rancak serata-rata dengan Puteri sampai pukul 2 petang sekejap lagi dengan lagu-lagu yang menarik dan info-info yang terkini hanya dengan Puteri di Interaktif 102 ini. Tapi sebelum tu, Puteri nak ucapkan terima kasih Zul Renova yang dah temankan anda dari pukul 6 pagi tadi sampai 10 pagi ini. Terima kasih tau. Dan pendengar-pendengar kita yang setia di Kedah FM ni, semestinya Puteri akan sajikan lagu yang menarik untuk anda hanya di Kedah FM.

0: apa lagi?
1: Mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM? Sentiasa bersama.

0: 107.5, 105.7, 105.1, 88.5, 90.5. Tegak FM.
1: Tak perlu stres. Buka

0: lebih dekat, lebih padu.
1: Dalam sungguh sayang, hanyalah sebuah mimpi.
0: Pecah FM. Hidupkan hari anda.

0: Itu dia dekret dari Yuna. Anda masih lagi bersama dengan Putri di Kedai Fan.
1: Jom interaktif 12 agar kita rancak serata rata.
0: Baik, sekarang ni jam menunjukkan 10:30 pagi dan sekarang ni kita bersama dengan segmen tajaan Organic Mattress. Kita bersama dengan Lin. Silakan Lin.
2: Okey, baik. Terima kasih Putri. Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam Jumaat semua. Jadi hari ini bersama saya Lin daripada Organic Mattress Sdn Bhd. Ingat tilam, ingat Organic Mattress, okey? Jadi kepada yang tak tahu, kami berada di Kamunting Taiping Perak lah. Tapi kita menjual tilam ni, membuat penghantaran di seluruh negeri, di Semenanjung Malaysia, daripada Utara Perlis, Selatan Johor, Pantai Timur, semua kita cover kecuali Sabah dan Sarawak, okey? Jadi penghantaran tidak dikenakan sebarang caj bayaran, okey? Tempahan pun tidak deposit, maknanya bila tuan-tuan tempah tilam, okey, kita hantar sampai ke rumah, setibanya tilam di rumah baru buat bayaran. Bayaran tu boleh berbentuk nak buat tunai boleh, online transfer boleh, debit card boleh, credit card pun boleh, tak ada masalah. Okey, kalau yang pakai credit card, dia ada easy payment juga ya untuk bayaran ansuran. Ini untuk credit card sahajalah. Okey, dan seterusnya, jom kita cerita mengenai tilam lah. Apa tilam yang ada di Organic Mattress, bagaimana pula dengan harga hari ini kan? Okey, jadi kita faham bila bercakap tentang tilam ni, dia berkait rapat dengan tidur, dengan keselesaan, dengan sokongan, terutama pada bahagian belakang badan ya, tulang belakang dan juga pinggang. Kalau salah je menggunakan tilam, bahagian-bahagian ni lah yang mula akan rasa sakit dahulu. Kan, kalau kebelakangan ni kita dah mula perasan lah kan, bila kita bangun pagi tu kita sering rasa sakit di bahagian belakang, bahagian bahu kan, bila kita nak pusing tengkuk pun rasa macam tak boleh pusing habis, rasa ada tak rasa sakit pada bahagian tengkuk. Jadi ini kita kena check balik keadaan tilam kita, adakah masih elok strukturnya ataupun dah mungkin meninggalkan sedikit lekuk. Tilam pun ada tempoh pencinnya juga, bukan orang je ada tempoh pencin, cuma orang tu tempoh pencinnya lebih lama lah. Kalau tilam tu biasa jangka hayatnya 10 ke 15 tahun. Tapi dia bergantung pada jenis pilihan tilam yang kita beli. Ya, setengah tilam kita beli walaupun jaminan dia 10 tahun. Tapi jika struktur tilam itu tak dapat menampung berat tubuh. Contohlah mungkinlah bila kita ditambah dengan pasangan kita berat lebih kurang 170-180 kan. Kita beli tilam daripada jenis material yang yang lembut. Dia tak dapat support berat. Ya, walaupun jaminan ketahanan selama 10 tahun tapi tetap akan menunjukkan kesan lekuk dengan lebih cepat sebab ia tak sesuai untuk berat kita. Sebab tilam ni dia ada kota-kota beratnya. Contoh ada yang boleh menahan berat sampai 150 untuk dua orang kan. Ada yang boleh tampung berat sampai 180. Ada yang boleh tahan berat sampai 200 ke 300 kilogram. Okey, dia berbeza jenis dan juga bahan. Dan kenapa kita buat banyak? Ya, sebab pelanggan kita pun bukan terdiri daripada mereka yang berumur sahaja. Ya, biasanya nak beli tilam macam untuk anak kan, untuk bilik tetamu, untuk anak yang masih bujang ataupun yang dah berkahwin pun. Ya, tapi badannya tak besar mana ya. Jadi dia ada pelbagai pilihan lah. Yang ni kita biasanya kalau anda nak memilih, kita akan tengok dari segi berat badan untuk siapa yang nak guna tilam tu, untuk seorang ke, berdua ke, atau nak beli untuk anak ke, untuk bilik tetamu ke. Okey, jadi kita akan tahu dululah dari segi berat badan, umur dan juga masalah untuk kita rekomenkan tilam yang mana satu yang boleh mengurangkan atau menyelesaikan masalah tuan-tuan. Okey, jadi di sini kita ada antaranya tilam manja organik. Siapa yang ada masalah seperti tak selesa pada bahagian belakang badan dengan kerap, ya, jadi boleh cuba tilam manja organik. Tilam manja organik ni semuanya dalam satu. Kenapa saya kata semua dalam satu? Bila kita balik kerja penat, kita berehat atas tilam, kita baring atas tilam manja ni secara

apa tu dia, rehat yang cukup membantu untuk sokongan yang sempurna, sebab dia boleh tampung berat yang terbaru ni kan sampai 200 ke 250 kilogram. Ini untuk keluaran baru. Kalau keluaran sebelum ni jaminan 5 tahun, untuk keluaran yang terbaru start daripada Februari sehingga sekarang, jaminan untuk tilam manja dah jadi 10 tahun. Bayangkan berapa, 5 tahun kita ada perbezaan dekat situ. Sebab apa? Sebab kita dah naik taraf. Kita dah guna bahan yang lebih baik, bahan yang lebih berkualiti. Ya, tapi itulah, bila bahan berkualiti ni harga dia pun ada berbeza sedikit. Sebab harga dulu RM1,500 macam tu dah dapatlah untuk tilam. Sekarang harga dia dalam RM1,700. Okey, RM1,700 tu harga belum trade-in ya. Setelah tolak tilam lama, tak kira apa saiz, apa jenama pun trade-in, kita akan bagi potongan sebanyak RM300 yang menjadikan harga tilam tadi daripada RM1,700 tinggal RM1,130. Okey, RM1,130 untuk 8 inci bersama dengan 2 unit bantal. Yang ni kalau kita beli abang kakak boleh guna 10 tahun. RM1,130 ni adalah harga offer, harga selepas apa potongan dan juga voucher. Jadi tuan-tuan hanya perlu bayar RM1,130 untuk 8 inci. Pembelian ni memang sangat berbaloi. Macam yang saya kata tadi, pertama adalah sebab dia boleh tahan lama ya, sehingga 10 tahun bersama dengan jaminan. Yang keduanya sebab dia boleh cover secara menyeluruh daripada kita balik kerja sampailah kita nak pergi kerja balik pagi besok. Kita akan kekal maintain ya. Dan seterusnya tilam ni pun dia zero motion transfer. Bila seorang pasang yang bergerak, dia yang seorang lagi tak bergerak sama. Dan untuk fabric, kita ada penukaran fabric baru juga. Fabric yang ada teknologi pembebasan haba yang dua kali ganda. Okey, jadi macam pakcik abang kakak, kalau rasa ada masalah tak selesa pada bahagian belakang, pinggang dan lengur-lengur, mari cuba tilam manja organik. Macam mana nak cuba? Okey, abang kakak boleh telefon nombor 013-584-0288. 013-584-0288. Baik, kita berhentilah sekejap. Kalau tadi kita dah cerita mengenai tilam manja, selepas ni kita nak bercerita pula tentang tilam suria. Jadi kita kembali selepas ini.

0: Ya, Anda masih lagi bersama dengan Putri di Kedai FM.
1: Jom interaktif 102 agar kita rancak serata rata.
0: Baiklah, sekarang ni kita masih lagi di dalam segmen tajuan. Teruskan, Din.
2: Okey, baik. Terima kasih. Jadi kalau tadi kita dah cerita dah mengenai tilam, boleh kata kakak sulung lah, ya, di organic mattress ni, iaitu tilam manja organik. Kenapa kena ada satu tilam manja organik? Kalau dengar harga tadi, Lin cerita daripada RM1,700, ya, lepas tu dia ada tolak tilam lama. Okey, ada yang tanya, Lin, untuk tolak tilam lama tu, kalau beli kelamin, kena tolak kelamin juga ke? Okey, kalau untuk tilam lama, apa-apa pembelian tilam, apa saiz apa jenis, apa saiz apa jenis pun, anda boleh tolak sebarang jenis, sebarang ketebalan, sebarang tilam lama lah. Tak kiralah beli dekat mana, tak kira saiz apa, boleh je tolak, tak ada masalah. Janji ada tilam lama, sebab bila ada tilam lama tu lah yang ada potongan voucher sebanyak RM300. Ya, kalau ikutkan daripada RM1,700 tolak 300, jadi 1,400 kan. Tapi sebab ada voucher hari ni sebanyak RM270, ya, kita nak bagi, jadi bolehlah dapat lagi potongan. Jadi harga yang perlu bayarlah ketika barang sampai dekat rumah hanya RM1,130 untuk 8 inci. RM1,130 kita akan bagi tilam queen ketebalan 8 inci bersama dengan 2 unit bantal organik. Okey, kalau ikutkan sehari, nak pakai 10 tahun kan, sehari 8 jam kita habiskan masa atas tilam. Jadi 8 jam itulah tempoh untuk badan kita beristirahat daripada penat bekerja. Dapat bantu untuk sokongan yang baik, dapat bantu untuk tidur yang berkualiti, dapat bantu untuk bangun pagi besok dengan rasa lebih segar bertenaga. Sehari berapa sen sahaja, ya, lebih kurang 30 sen sahaja kita keluarkan untuk dapatkan tidur yang selesa. Kan biasa kita sehari kita ngopi pun dah berapa ringgit kan dekat kedai, itu belum masuk makanan sarapan lagi semua, tapi ni 30 sen sahaja kita invest sehari untuk kesihatan kita, sebab dia jaminan 10 tahun. Jadi abang kakak boleh telefon Lin, dia di nombor talian 013-584-0288, 013-584-0288. Dan satu lagi abang kakak yang mana tanya Lin, Lin ada tak yang bawah 1,000? Okey, anda boleh ambil tilam adik sikit lah pada manja, dia bawah sikit pada manja, jangka hayat guna juga 10 tahun, jaminan 5 tahun. Okey, untuk tilam suria ni, ya, kita bagi nama tilam suria. Dia dua-dua tak pakai spring tau. Manja tak pakai spring, suria pun tak pakai spring. Suria dia boleh tampung berat sampai 180 kg. Dan untuk suria, dia ada banyak ketebalan. Dia ada 5 inci, 6 inci, 8 inci, 10 inci. Kalau untuk 8 inci suria, harga dia RM788, harga selepas tolak tilam lama. Okey, untuk 6 inci suria, RM588. Untuk 5 inci suria, RM488. Berbaloi tak? RM488 pun kita dah boleh dapat tidur yang selesa kan? Jadi memang sangat best. Yang ini adalah tilam keluaran terbaru tau. Sebab tilam yang keluaran sebelum ni, yang lama, semua kita dah habis. Yang ni memang kita produce tilam dengan keluaran terbaru. Tapi kalau ikut harga, harga masih harga lama. Akan ada kenaikan, cumanya masih dalam perbincangan bila nak start naik tu. Ya, sebab selepas ni mungkin dalam RM1,200 dan ke atas lah. Tapi sekarang masih boleh dapat dengan harga RM1,130, proceed saja. Sebab anda akan dapat untuk tilam yang kain baru. Kain baru ni corak, dia ada sedikit corak tapi dia tak ada cetakan warna kimia. Dan design dia lebih eksklusif. Okay, design lebih eksklusif. Kain ni dia ada fungsi teknologi dua kali ganda untuk pembebasan haba dengan lebih pantas. Okay, jadi apa pun boleh terus telefon 013-584-0288. Okey, 013-584-0288. 0288. Abang kakak 488. Kalau yang bujang pun ada 6 inci 488, 8 inci 588 ya. Yang ni sama harga, 5 dengan 6 inci sama harga, cuma saiz yang berbeza. Tapi kalau ada bajet lebih, nak tidur yang baik, nak untuk sokongan belakang, nak yang premium, boleh pakai 10 tahun, boleh ambil yang manja organik. Jadi sekali lagi 0135840288. Penghantaran percuma ke semua destinasi Alostar Jitra Sungai Petani. Di mana saja hantar percuma, tempah tanpa deposit, jaminan kami sediakan. Jadi jom ramai-ramai dapatkan tilam organik sekarang untuk tidur yang lebih selesa, untuk selesakan bahagian belakang dan pinggang kita juga. Jadi hubungi 0135840288 dan follow TikTok kami juga di Organic Mattress. Jadi sampai sini dulu pertemuan kita. InsyaAllah ada masa dan ketika akan kita berjumpa lagi. Terima kasih banyak Putri, terima kasih banyak untuk hari ini. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sama-sama Lin. Dan jangan lupa untuk follow Organic Mattress punya TikTok. Okey, dan sekejap lagi kita ada lagu ini.
3: Aku janji setia padamu.
0: Aku berjanji. Terus setia bersama dengan Putri hanya di Kedai FM.
4: Mencari hiburan? Dengarlah Kedai FM. Cari info? Kedai FM pun ada. Mencari teman? Kedai FM sentiasa bersama.

0: Boy.
1: Dengarkanlah, di sepanjang malam aku berdoa.
0: Dan Shock. Sam Boy dan Shock.
2: Kedah FM.

0: Itu dia Flashlight dari JC. Yang masih lagi bersama dengan Putri di Kedai Fair.
1: Jom interaktif 12 agar kita rancak serata-rata.
0: Kita rancak serata-rata dengan Putri sampai pukul 2 petang sekejap lagi. Okey, dan sekarang ni jam menunjukkan sekejap saja lagi nak sampai dah pukul 11. Ingat tak lagi kalau pukul 11 tu kita di segmen apa kan? Segmen ini.
2: Apa topik Putri hari ni?
0: Segmen apa topik Putri hari ni? Tapi Putri tak nak reveal lagi, sekejap saja lagi. Sekejap saja lagi, okey? Jangan risau-risau. Sekejap lah Putri reveal. Dan sekejap lagi kita nak dengar lagu ini.

0: bersama. Ai, okey, dan selepas ini kita ada lagu ini. Jauh darimu di hatiku. Ewa. Okey, tak ada ewa-ewa lagu ni. Semestinya lagu-lagu yang menarik hanya dengan Putri. Tunggu sekejap lagi. Kejap lagi kita reveal topik kita, okey? Kedai FM.
1: Mencari hiburan, dengarlah Kedai FM. Cari info, Kedai FM pun ada. Mencari teman, Kedai FM sentiasa.

0: Ya, anda masih lagi bersama dengan Puteri di Kedai FM.
1: Jom interaktif 10-2 agar kita rancak serata-rata.
0: Kita akan rancak serata-rata dengan Puteri sampai pukul 2 petang sekejap lagi. Dan sekarang ni pukul 11 pagi dah. Dan kita sekarang ini di dalam segmen
2: apa topik Puteri hari ni?
0: Topik yang kita nantikan hari ini, hari Jumaat ni, adalah topik ni. Dia macam related dengan diri kita sikit. Kadang-kadang kita pernah melalui dia di zaman dulu-dulu ataupun tengah melalui sekarang, kan? Pernah tak orang yang paling sakitkan hati kita ni, dia datang balik, lepas tu dia cakap, I dah berubah dah, I ada janji dah tak nak buat lagi. Apa soalannya, betul ke dia berubah? Ataupun cuma dia rindu-rindu saja, dia bosan, tak ada orang nak teman dia, kan? Dia cakap lah berubah, kan? Itu makna kata tajuk kita hari ini. Kalau ex datang balik, minta get back, adakah anda terima ataupun anda tolak? Tak kisahlah ex-boyfriend, ex-girlfriend, ex-husband, ex-wife, ex-apa ex lah, kan? Pasangan kita lah ketika itu. Kita putus dah, lepas tu dia datang balik minta get back. Anda terima ataupun tidak? Itu topik kita hari ini, okey? Dan sekejap lagi kita ada nak dengar lagu ini.
3: Bila, bila, bila habibi renungku dunia rasa
0: terhenti suaramu. Itu dia, semestinya lagu-lagu yang menarik hanya dengan Puteri. Sementara anda semua nak tuliskan pesanan dekat Puteri, WhatsApp kita di Kedah FM tu, jom kita dengar dulu lagu Seribu Kemanisan Datuk Seri Siti Nurhaliza, Kedah FM Mesra Harmoni.
4: Follow media sosial Kedah FM dan download RTM Play, okay?

0: Abi Bila dari Iqbal Nur. Anda masih lagi bersama dengan Putri yang bagi anda vibe paling sweet di Kedai FM.
1: Jom interaktif 10-2 agar kita rancak serata-rata.
0: Ya, dan sekarang ni kita di dalam segmen
2: apa topik Putri hari ni?
0: Okey, topik kita hari ni, kalau ex minta get back, terima balik ataupun tidak. Ha, kan? Topik ni sangat Putri kalau dengar topik ni, Putri macam ketawa salah. Sebab dia macam terhibur. Sebab kadang-kadang ex kita ni, kita dah melepaskan, kan? Nah, jadi, kita kadang-kadang kita tak mau fikir dia punya buruk tu. Sebab masing-masing ada kebaikan, ada keburukan, kan? Tapi kalau teringat keburukan tu, Putri akan jadikan dia punya kesalahan, dia punya buruk tu sebagai lawak. Sebab bila Putri teringat dia, contohlah Putri bagi nama dia Alif, kan. Putri teringat je si Alif ni, Putri akan gelak sebab lawak daripada keburukan dia, curang ke apa ke, macam tu lah. Tu bagi Putri lah, kan. Kalau anda macam mana, bolehlah kongsikan dengan Putri tau. Sebab ada yang cakap dekat sini, pendengar kita daripada Alia, dia kata, jangan lupa kenapa putus dulu. Ha, dia kata jangan lupa. Dia makna kata dia tak terima lah ex tu balik. Ex tu datang minta get back, dia tak mau terima sebab dia kata jangan lupa kenapa dulu putus. Ramai orang ajak get back ni sebab kadang-kadang teringat pasal kenangan manis. Orang yang terima ni, dia kata dia tak boleh move on dengan kenangan dia. Kadang-kadang dia dah tak sayang dah orang tu, dia dah tak cinta dah, tapi kenangan tu yang membuatkan dia rindu, membuak-buak tu. Kena pandai justify sama ada anda betul-betul sayang ataupun cinta orang tu, ataupun hanya rindu akan kenangan sahaja. Okay, so jom kita layan lagu Cinta dari Seberang dari ZD Dan. Terus kekal bersama dengan Putri di Kedai FM.

0: habis beli ayam dah lagi?
1: Pidah mak, beli ayam bismi.
0: Haa, baru lega hati mak. Ayam segar, halal, suci, senang mak nak masak.
2: Ayam bismi, pilihan halal, hati pun tenang.
3: Ayam bismi, pilihan halal, hati pun tenang. Hubungi 019-590-0060 sekarang.

0: dengarkan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM. Sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami. Semuanya di hujung jari.
1: Walaupun di mana,
0: menerusi RTM Flip.
2: Pempengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan tren yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
0: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingin anda.

0: bulan depan kita pegang penghulu. Anda masih lagi bersama dengan Putri di Kedai FM.
1: Jom interaktif 10-2 agar kita rancak serata-rata.
0: Ya, dan sekarang kita masih lagi di dalam segmen
2: apa topik Putri hari ini?
0: Okey, topik kita hari ini adalah kalau ex kita datang balik minta get back, adakah anda terima ataupun anda tolak? Kita ada satu daripada pendengar kita ni, nama dia Amira. Dia kata second chance tak salah, Putri. Ha, second chance memang tak salah. Tapi dalam masa yang sama, kalau bagi second chance tu bukan bermaksud kita bodoh. Bukan maksud kita tak pandai memilih, ha? Maafkan saya nak sebut perkataan itu, kan? Bukan kita maksudnya kita ni tak tahu, kita tak tahu salah, kita tak tahu dia ni buat jahat dekat kita ke apa. Tapi kita nak tengok, kadang-kadang ni memang betul tau, orang ni berubah. Amira cakap kadang-kadang kan, bila kita dah tak ada daripada hidup dia tu, baru dia matang, baru dia perasan yang dia silap rupanya. Sebab tu dia kata second chance ni tak salah. Second chance ni kalau dalam bahasa Melayu, peluang kedua lah, tak salah. Okay, kalau dia datang balik dengan usaha, dengan cara yang lebih baik, Putri, dia kata kita pun masih ada rasa tak salah. Kalau kita pun cubalah sekali lagi, kita pun sayang tu tak hilang lagi, kan? Boleh cuba lagi, dia kata. Tapi jangan masuk balik masa dengan mata yang dah tertutup lah. Macam dia kata, maksud dia kat sini, kalau dia pun dah tawak hati tu, janganlah main balik. Tak ada dah second chance masa tu. Jadi kena betul-betul mempergunakan peluang kedua tu dengan baik tau. Kadang-kadang orang dah bagi peluang ni, kita yang tak pandai guna. Kita guna dia, kita rasa macam kalau aku buat salah lagi, nanti dia maafkan lagi. Ha, itulah kesilapan yang selalu orang buat. Okey, dalam peluang kedua ni kena cari dan buat betul-betul, berubah betul-betul. Okey, dan sekejap lagi kita ada lagu ini.

0: kita layan lagu Cinta Oh Cinta dari Amelina. Terus setia bersama dengan Putri di Kedai FM.
1: Mencari hiburan? Dengarlah Kedai FM. Cari info? Kedai FM pun ada. Mencari teman? Kedai FM? Sentiasa bersama.

0: Ya, anda masih lagi bersama dengan Putri di Kedai FM.
1: Jom interaktif 12 agar kita rancak serata-rata.
0: Okey, sekejap lagi pukul 12 tengah hari kita akan bersama dengan rakan setugas di Angkasa Sepuri untuk berita utama 12 tengah hari. Okey, lepas tu kita akan kembali dengan topik kita hari ini dan kita akan dengarkan lagu-lagu yang menarik hanya dengan Putri di Kedai FM.
2: Hello Malaysia, kami
3: dari
4: OATA.
5: Saya Syamel.
6: Saya Alif Sata.
7: Terima kasih yang menyokong, mendengar
8: Kedah FM.

Agensi Pembangunan Usahawan diarah turun padang bantu rakyat. Pelanggaran data pribadi semakin membimbangkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam Utama 12 tengah hari.

0: semua agensi pembangunan usahawan diarah mempergiat usaha turun padang bagi mengenal pasti sendiri keperluan rakyat dan golongan peniaga kecil, khususnya golongan belia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pendekatan turun padang tidak hanya menunggu di pejabat. Amat penting bagi memastikan setiap bantuan, pembiayaan dan program kerajaan benar-benar sampai kepada kumpulan sasar serta mampu menyelesaikan masalah rakyat di peringkat akar umbi. Kes pelanggaran data peribadi di Malaysia menunjukkan tren membimbangkan seiring peningkatan penggunaan teknologi digital dan ancaman siber yang semakin kompleks. Pesuruhjaya Jabatan Perlindungan Data Peribadi, Sharifah Rashidah Said Osman berkata, data peribadi kini banyak disimpan dalam bentuk digital dan pangkalan data berskala besar sekaligus lebih terdedah kepada risiko pencerobohan serta kebocoran maklumat.
1: Kalau pelaku dia adalah pelaku yang baik, yang hendak menggunakan untuk kebaikan, untuk pembangunan, dia akan menjadi benda yang baik. Pada masa yang sama, sekiranya pelakunya adalah pelaku yang berniat jahat, pelaku ancaman, mereka akan menggunakan teknologi ini untuk memantaskan lagi, dia expeditekan dan menggunakan kompleksiti-kompleksiti serta kepantasan yang boleh ditawarkan oleh teknologi seperti AI untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti untuk membolos masuk dalam sesebuah sistem dan pangkalan data. Dan pada masa yang sama, mereka juga boleh melaksanakan kempen-kempen untuk melaksanakan aktiviti scam secara targeted.
0: Tambah beliau, jumlah aduan berkaitan salah guna data peribadi turut meningkat ketara tahun ini sejajar dengan peningkatan kesedaran orang ramai terhadap isu keselamatan data.
1: Sehingga Jun pada tahun ini, bilangan aduan yang kita terima adalah meningkat 50%. Maksudnya, sehingga nanti saya berpandangan bahawa akhir tahun ini kita akan dapat bilangan aduan yang sekali ganda daripada apa yang kita dapat pada terima pada tahun lepas.
0: Beliau turut mengingatkan bahawa pindaan Akta Perlindungan Data Peribadi 2024 mewajibkan organisasi melaporkan sebarang insiden pelanggaran data dalam tempoh 72 jam kepada pihak berkuasa. Umat Islam diingatkan supaya sentiasa mengamalkan prinsip tabayun, iaitu menyemak dan memastikan kesahihan sesuatu maklumat sebelum mengeluarkan sebarang kenyataan, khususnya yang melibatkan tokoh-tokoh besar dalam Islam. Mufti Kerajaan Negeri Sabah Datuk Bungsu Aziz Jaafar menegaskan sikap berhati-hati dalam berkata-kata amat penting bagi mengelakkan salah faham, kekeliruan serta fitnah yang boleh memberi kesan besar terhadap kefahaman umat Islam.
2: Jadi kenyataan gopoh yang dibuat ini adalah sesuatu yang mendukacitakan kita dan mudah-mudahan ini akan dapat diperbetulkan. Jangan berlaku sama sekali perkara-perkara seperti ini kerana dia bukan saja merosakkan kewibawaan diri sendiri tetapi menjadi fitnah besar kepada para sahabat yang diberikan kedudukan yang tinggi di dalam masyarakat Ahli Sunnah Wal Jamaah.
0: Datuk Bungsu Aziz Jaafar. Peruntukan awal RM100,000 disalurkan segera bagi kerja pembersihan dan pemulihan susulan kebakaran stor Dewan SMK Putrajaya Presin 14-1 semalam. Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan JPWP Putrajaya dalam kenyataan hari ini memaklumkan Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq mengumumkan perkara itu selepas meninjau lokasi kejadian. JPWP Putrajaya memaklumkan tindakan segera menutup kawasan terjejas serta kawasan berhampiran telah diambil bagi memastikan keselamatan, kebajikan dan kesejahteraan warga sekolah. Tiada kecederaan dilaporkan kerana sesi persekolahan telah tamat. Met Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang di 6 negeri hingga tengah hari ini, melibatkan seluruh negeri Perlis, Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sendah, Yan, Pendang dan Kuala Muda di Kedah serta Pulau Pinang. Keadaan sama dijangka melanda Kuala Selangor dan Kelang di Selangor serta Johor meliputi Batu Pahat, Pontian, Kulai, Kota Tinggi dan Johor Bahru. Di Sarawak, amaran turut dikeluarkan bagi kawasan Sibu, Mukah, Bintulu dan Miri. Sebanyak 11 mangsa dilaporkan maut dalam insiden bot membawa warga Indonesia yang karam di perairan Pulau Pangko setakat pagi ini. Maritim Malaysia memaklumkan operasi mencari dan menyelamat yang memasuki hari kelima diteruskan bagi mencari 3 lagi mangsa yang masih hilang. Dalam kejadian 11 Mei lalu, sebuah bot dipercayai membawa 37 pendatang tanpa izin warga Indonesia dilaporkan karam kira-kira 8.2 batu nautika dari Pulau Pangko. Setakat ini, 23 mangsa telah berjaya diselamatkan. Berita seterusnya, Kerajaan Negeri Johor melaksanakan projek rintis di Medan Niaga Kampung Melayu Majidi, Johor Bahru menerusi pengenalan baucer kasih Johor bernilai RM200. Menteri Besar Dato' An Hafiz Ghazi berkata inisiatif itu memberi manfaat kepada 3,349 ketua isi rumah bagi membantu mengurangkan beban kos sara hidup mereka. Inisiatif itu turut diperkukuh dengan pelaksanaan menu kasih Johor yang menawarkan pelbagai pilihan makanan dan minuman pada harga berpatutan berkonsepkan makanan sedap, harga berpatutan dan bersih. Dalam perkembangan lain, polis sedang giat memburu seorang suspek yang dipercayai terlibat dalam kejadian bunuh seorang lelaki di sebuah pangsapuri di Johor Bahru. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan, ACP Raup Selamat mengesahkan pihaknya menerima laporan berhubung kejadian tersebut malam semalam. Menurut beliau, hasil siasatan di tempat kejadian mendapati mangsa ditemukan dalam keadaan terbaring dengan kesan berlumuran darah sebelum disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Setakat ini, polis masih menjalankan siasatan dari pelbagai sudut termasuk kemungkinan motif peribadi atau faktor lain yang mendorong kepada insiden tersebut. Sementara itu, seorang pemandu kereta maut manakala penumpang dan seorang pemandu lori cedera selepas terbabit kemalangan di kilometer 9 Jalan Kulai, Kota Tinggi, Johor. Ketua Polis Daerah Kulai, ACP Tan Seng Lee memaklumkan kemalangan berlaku apabila lori dipandu lelaki berusia 53 tahun dari arah Kulai menghala ke Kota Tinggi hilang kawalan. Pemandu kereta berusia 56 tahun meninggal dunia di tempat kejadian akibat cedera parah. Luar negara, gempa bumi berukuran 6.7 pada skala Richter menggegarkan kepulauan Tanimbar di timur Indonesia tengah malam tadi waktu tempatan. Gegaran dirasai di beberapa kawasan. Menurut Agensi Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik Indonesia, tiada amaran tsunami dikeluarkan. Penduduk dinasihat berwaspada terhadap kemungkinan gempa susulan. China menyatakan minat membeli minyak dan kacang soya dari Amerika Syarikat. Perkara itu dimaklumkan Presiden Donald Trump. Menurut beliau, hasrat itu disuarakan China selepas pertemuan dengan rakan sejawatannya Xi Jinping semasa lawatan negara ke Beijing. Trump berkata China bersetuju meningkatkan pembelian minyak Amerika selepas perdagangan kedua-dua negara terjejas akibat perang tarif sebelum ini. Gangguan bekalan elektrik menjejaskan beberapa wilayah di bahagian timur Cuba, melibatkan wilayah tengah Ciego de Ávila hingga ke Guantanamo. Syarikat utiliti milik kerajaan memaklumkan gangguan itu berlaku selepas wilayah Granma di timur negara itu terputus bekalan elektrik pada Rabu. Ia susulan penurunan frekuensi secara mendadak pada satu daripada talian penghantaran utama. Akhir sekali sukan, Kelantan Red Warriors FC KRWFC memburu 3 mata penting apabila melayan kunjungan Immigration FC 2 dalam aksi Liga A1 Semi-Pro di Stadium Sultan Muhammad IV Ahad ini. Pemain tengah KRWFC, Zuashraf Zulkifli, mengingatkan rakan sepasukan agar tidak memandang mudah lawan. Setakat ini, pasukan itu berada di tangga keempat dengan 50 mata. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Agensi Pembangunan Usahawan diarah turun padang bantu rakyat. Pelanggaran data peribadi semakin membimbangkan. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: dengarkan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.
1: Ingin mendekatkan diri kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian? Ikuti rancangan Jom Ikut Sunnah bersama Al-Fadhil Ustaz Zamri Hashim, Mudir Ma'had Taujih Islami dan Fellow Zamalah Dakwah Yadim Negeri Kedah. Setiap minggu mengupas pelbagai amalan sunnah yang mudah diamalkan tetapi besar ganjarannya daripada adab harian, ibadah sehinggalah panduan hidup seorang Muslim yang berlandaskan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lepaskan peluang untuk menambah ilmu, memperbaiki amalan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jom ikut sunnah setiap Jumaat pukul 12.15 minit tengah hari hanya di Kedah FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Jumaat kepada anda semua yang terus dengarkan tak kira mana jua anda berada dalam Jom Ikut Sunnah minggu ini. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan, ada juga di RTM Click dan juga di frekuensi kami 97.5, ada juga yang terus nonton kami juga di live Facebook Kedah FM. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Semoga setiap minggu yang anda dengar dan juga dapatkan ilmu dapat disebarkan kepada insan-insan yang anda sayang, insyaAllah. Baik, dan juga hari ini kita nak bersama dengan yang bahagia Al-Fadhil Ustaz Zamri Hashim, Mudir Ma'had Tauhid Taujih Islami dan juga Fellow Zamalah Dakwah Yadim Negeri Kedah. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah. Jumpa lagi untuk minggu ketiga. Alhamdulillah. Siapa Ustaz?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Baik, kepada semua pendengar Radio Malaysia Kedah FM, yang mana hari ini kita nak kongsikan, kalau minggu lepas banyak topik yang menarik kan, minggu sebelum ini pun menarik topik dikongsikan untuk anda, dan juga minggu ini pun topik yang sangat menarik, iaitu sunnah puasa 3 hari setiap bulan. Jadi juga sama-samalah kita dapatkan ilmu, insyaAllah. Jadi untuk di pusingan yang pertama ni Ustaz, apakah maksud puasa sunat 3 hari setiap bulan dan bagaimana yang diamalkan dalam kalender hijrah ni? Tafadhal.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Terima kasih DJ Zul Renova. Mudah-mudahan kita semua dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Puasa 3 hari ini berdalilkan daripada satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Sayyidina Abu Hurairah, "Awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalathin." Kekasih hatiku khalili, kekasih hatiku yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berpesan kepadaku dengan 3 amalan. 3 amalan ni sunatlah, tidak wajib. Yang pertama, siyam thalathati ayyam min kulli syahr. Hendaklah engkau puasa dalam sebulan 3 hari. Tiap-tiap bulan. Min kulli syahr, daripada setiap bulan 3 hari. Ni tajuk ni saya nak cakap pun dia diketak sikit ni. Sebab kita nak boleh puasa tiap-tiap bulan tu, 3 hari itu nampak mudah. Betul. Sebutnya mudah tapi ialah macam-macam halangan-halangan dia kan. Tapi puasa Ramadan kita boleh lah 30 boleh. Hari kan. Bulan-bulan lain tu 3 hari. Yang kedua, Nabi berpesan kepada Sayyidina Abu Hurairah, wa raka'atai ad-duha. Tiap-tiap hari semayang duha, kurang-kurang 2 rakaat. Dan yang ketiga, wa an utira qabla an anam. Sebelum tidur ambil wudu, solat witir. Jadikan solat witir itu ibadat terakhir sebelum kita tidur. Tidur dengan air wudu witir. Tadi saya dah kongsi dah, lepas kita sembahyang witir ni sunat kita sebut 3 kali lepas bagi salam kan. Subhanal malikil quddus. Pada episod yang sebelum ni saya dah sebutkan 3 kali Nabi sebut. Jadi 3 itulah, puasa 3 hari, tiap-tiap hari sembahyang duha, rakaatai duha 2 rakaat, dan sembahyang witir sebelum tidur. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Berkenaan 3 hari itu bila, ulama berbeza pendapat. Ada yang kata tengah-tengah bulan, ayyamul bidh, hari-hari cerah. Siang cerah dengan matahari, malam dengan bulan purnama, iaitu 13, 14, 15. Tengah-tengah bulan lah. orang-orang belah Laut Kuala ni berkata ketam ada isi lah. Betul tu nak?
2: Betul.
3: Dia isi penuh. Kalau kita silap beli, dia tak pun ada isi. Jadi puasa 3 hari tu. Niat puasa, puasa hari-hari cerah lah. Saja aku puasa sunat hari-hari cerah. 13 Zulhijjah, 13 Hijrah, 14 dan 15. Ada pendapat kata hujung-hujung dipanggil ayyamus sud, hari-hari gelap. Hujung bulan. Hujung bulan ni 27, 28, 29 ataupun 28, 29, 30. Dan ada pendapat kata 3 hari tu kita ambil awal bulan sehari, tengah bulan sehari, hujung bulan sehari pun ada juga. Tak apalah, yang penting puasa lah. Bagi yang mampu puasa, puasa lah. Awal bulan, tengah bulan, hujung bulan pun tak apa. Dalam agama kita ni ada puasa mingguan. Puasa mingguannya macam Senin Khamis. Ada puasa bulanan macam tiap bulan 3-3 hari ni. Ada puasa tahunan. Puasa tahunan macam puasa Arafah, puasa Ashura, itu setahun sekali. Hak ni kalau tak buat rugilah.
2: Betul.
3: Pasal dia setahun sekali ya. Jadi elok lah kita amalkan puasa 3 hari dalam sebulan, kerana 3 tu darab 10-30, seolah-olah kita puasa sebulan penuh. Wallahu subhanahu wa ta'ala.
2: Baik, alhamdulillah. Kepada semua pendengar Radio Malaysia Kedah FM, kita berehat seketika dan selepas ini sambung semula dalam topik kita hari ini, sunnah puasa 3 hari setiap bulan. Jangan ke mana-mana, kita sambung selepas ini. Jom ikut sunnah.

0: Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.
1: Alhamdulillah, terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama kami dalam Jom Ikut Sunnah. Dan juga di awal tadi kita dapatkanlah maklumat berkenaan dengan sunnah puasa 3 hari setiap bulan. Jadi untuk kita nak terus ke pusingan yang kedua, untuk anda semua yang mungkin baru saja menonton kami dekat Facebook Kedah FM, jangan lupa untuk anda kongsikan kepada rakan-rakan anda untuk kita dapat sama-sama ilmu yang kita sampaikan oleh bagi Ustaz pada hari ini, insyaAllah. Baik Ustaz, kita nak terus untuk ke sesi yang kedua, antara kelebihan dan juga fadilat puasa sunat 3 hari setiap bulan terhadap fizikal, kesihatan fizikal dan juga rohani seorang Muslim. Sebab apa kita tengok sekarang ni, ada yang setengah-setengah diet. Diet saja tak dapat pahala. Ini kalau kita ditukarkan kepada puasa, alhamdulillah dapat berapa pahala. Jadi mungkin juga dari segi itu, mungkin juga mungkin Ustaz mungkin dapat dikongsikan lebih lanjut lagi, insyaAllah. Tafadhal. Baik.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Puasa ini memang berfaedah lah. Yeah. Seperti mana yang disebut, sumu tasihu. Hang puasa, hang akan dapat sihat.
1: Yeah.
2: Pahala dapat, sihat pun dapat.
1: Mm-mm.
2: Dan puasa ini juga untuk mengawal nafsu, terutamanya anak-anak muda yang belum ada rezeki untuk kahwin.
1: Mm-mm.
2: Jadi rangsangan nafsu ni dapat distabilkan, dikurangkan dengan berpuasa.
1: Yeah.
2: Nabi sebut, siapa mampu kahwin, kahwinlah. Siapa tak mampu, faman lam yastati' fa'alaihi bis-saum. Siapa tak mampu kahwin, teringin nak kahwin, bukan tak mahu kahwin, tapi tak mampu lagi, puasa sunat banyak-banyak.
1: Yeah.
2: Fa'innahu lahu wija', kerana puasa itu dapat menjadi penawar, ubat bagi nafsunya, insyaAllah. Yeah. Kemudian puasa sebulan ni, 3 hari dalam sebulan ni, pahalanya macam kita puasa sebulan penuh. Dan kita puasa tu, macam contoh yang ada ulama cadangkan, awal bulan, tengah bulan, ujung bulan. Pasal apa dijarak-jarakkan tu? Kerana mungkin kita ada banyak dosa dalam 10 hari itu. Jadi bila kita puasa, satu puasa ke satu puasa tu menggugurkan dosa.
1: Yeah.
2: Dia banyak amalan, Jumaat ke Jumaat, Jumaat kita buat sehabis baik. Dari Jumaat ni ke Jumaat ni pun gugur dosa. Setiap Jumaat tu kita pakai putih ke, kita pakai minyak wangi, kita pergi awal, kita dengar khutbah, kita bagi tumpuan. Jadi kita jadi orang baik, kita derma bagi lebih hari Jumaat tu. Satu Jumaat ke satu Jumaat, celah-celah tu macam-macam salah dosa kita buat akan berguguran. Ramadan ke Ramadan, umrah ke umrah, haji ke haji, kalau boleh pergi banyak kali lah. Misalnya sekali je kan. Kalau dapat peluang jadi petugas tu, pergi haji, celah-celah tu dosa punya banyak, Allah akan gugurkan.
1: Allah.
2: Begitu juga puasa ni, dia 3 hari tu dia boleh cover setiap satu hari, 10 hari. 10 hari. Bukan nak suruh buat dosa dah. Tapi kita sebagai manusia ni, kita mengharapkan pengampunan Allah. Kafarah. Allah mengampunkan dosa kita. Dan kesempatan bersama dengan DJ Zul ni, saya nak sebut satu doa. Bila kita buka puasa, kita makan kurma tu ikut sunnah tu. Minum air kosong tu ikut sunnah. Lepas minum air kosong segelas, segelas itu jangan balun senapah lah, tiga teguk lah. Seteguk, alhamdulillah, teguk lagi, alhamdulillah, teguk lagi, alhamdulillah. Habis segelas atau secawan air kosong tu, Nabi ada baca doa. Doa syukur sebab dah hilang dahaga. Doa tu saya dah bawa lah dekat, nanti saya bagi dekat DJ Zul. Doa selepas minum air, lepas berbuka, Nabi sebut, Zahabad dhamak wabtallatil uruq wathabatal ajru insyaAllah. Telah hilang dahaga, telah basah kerongkong, mudah-mudahan pahalanya berkekalan, insyaAllah.
1: InsyaAllah.
2: Dahaga hilang lah. Lapang semua hilang.
1: Betul.
2: Pahala jangan hilang.
1: Betul.
2: Nah, itu yang kita harapkan. Jadi puasa ni, dia punya konsepnya ialah al-imsak, menahan diri. Kita tak makan, tak minum, jaga mulut. Puasa ni dia bukan buat, dia tahan.
1: Betul.
2: Tahan. Sebab tu kita nak la'allakum tattaqun. Kita jaga lidah, jaga pandangan, jaga diri kita. Jangan mencaci, jangan mengumpat. Orang kutuk kita pun kalau boleh kita tak balas, kita kata inni saim, aku puasa. Tahan, tahan. Kita nak dapat taqwa. Dan Ramadan ini, bila habis Ramadan, dia masuk Syawal. Syawal ni mesti haji ya. Ni orang nak pergi haji dah ni. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Haji pun yang kita nak ialah mabrur. Mabrur tu macam mana? Tahan juga. Dia ada kena-mengena Ramadan dengan haji ni. Taqwa itu sifatnya bertahan. Jaga nafsu, tahan. Sebab tu fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil haj. Nak dapat haji mabrur, kena ada taqwa. Taqwa Ramadan bawa ke haji, barulah kita dapat haji mabrur. Jangan cakap lucah, jangan maki hamun, jangan buat benda fasik, jangan bertengkak. Barulah kita dapat haji mabrur. Taqwa Ramadan, mabrur haji. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Bila haji mabrur, tak ada balasan melainkan syurga. Jadi bagi orang yang banyak berpuasa sunat ni dipanggil sawam. Kalau perempuan sawamah. Orang yang rajin puasa ni, ya Allah, baguslah. Kita pun kadang-kadang tak rajin puasa. Ada orang kita tanya puasa 6 tinggal berapa hari, dia tak banyak. Dan 6 hari lagi. Mana tak mula lagi. Tak pula benda ni benda sunat kan. Bagi yang berkemampuan faliyafan, buatlah benda sunat. Kita tak payah ejek-ejek. Jadi orang yang sawamah, yang banyak puasa, ada peluang puasa, dia puasa, dia puasa, dia puasa. Orang macam ni Allah janjikan satu pintu di akhirat nama Rayyan. Allah akan panggil namanya daripada pintu Ar-Rayyan. Inilah kelebihan orang yang banyak berpuasa. Puasa fardu, puasa qada dan juga puasa-puasa sunat. Walhamdulillah.
1: Alhamdulillah, banyak kelebihan kalau kita berpuasa ni, insyaAllah. Jadi untuk anda semua, sebentar kita akan sambung semula untuk di seleksi yang seterusnya ataupun di segmen yang terakhir nanti, insyaAllah. Jadi kepada anda semua, jangan ke mana-mana sebab banyak lagi akan dikupaskan untuk anda dalam sunnah puasa 3 hari setiap bulan. Kita berjumpa selepas ini dalam Jom Ikut Sunnah.

Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran.

0: sekarang ni yang tengah nak menghadap ke masjid tu, alhamdulillah. Jadi mungkin juga yang dekat rumah tu tengah masak tu yang dengarkan juga ikut sunnah, alhamdulillah. Jangan lupa untuk anda sebarkan kepada rakan-rakan anda untuk sama-sama kita kongsikan ilmu ini, insyaAllah. Jadi kita nak sambung semula untuk berkaitan dengan tajuk kita hari ini, iaitu sunnah puasa 3 hari setiap bulan. Kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Zamri Hashim, dan kita nak terus untuk ke pusingan yang terakhir, iaitu pusingan ketiga, yang mana berkaitan dengan sunnah puasa 3 hari setiap bulan ni. Mengapakah Rasulullah SAW sangat menggalakkan amalan puasa 3 hari setiap bulan, dan apakah dalil yang berkaitan dengannya ni, Ustaz?
1: Terima kasih atas soalan tadi. Ya. Rasulullah SAW menggalakkan kita berpuasa 3 hari dalam sebulan kerana tujuannya ialah untuk mendidik rohani kita.
0: Ya.
1: Dan juga untuk kesihatan kita, supaya bukan hari-hari kita makan.
0: Betul.
1: Dan ada hari kita kosongkan perut. Dan syaitan amat sukar untuk mengganggu orang yang dalam keadaan dia lapar dan dia puasa. Sempitkan laluan syaitan dengan cara berlapar, yakni berpuasa.
0: Betul.
1: Kerana syaitan dia boleh masuk ke hati kita melalui saluran darah. Majra dam. Syaitan boleh sampai ke hati sanubari manusia melalui urat-urat darah. Itu syaitan. Dia makhluk halus. Macam mana dia masuk tu, dia boleh hasut, dia boleh kacau hati kita. Maka sempitkan laluan tersebut dengan cara berpuasa, kata Nabi SAW. Kemudian hadis seperti yang kita sebut di awal pertemuan tadi, pesanan Nabi kepada Sayyidina Abu Hurairah dan juga kepada Sayyidina Abu Sayyidina Abu Hurairah, dan ada seorang sahabat Nabi lagi, Abu Darda. Abu Darda. Abu Darda dia sebut, lam la ada'uhunna. Aku takkan tinggal dah. Oh, hebat sahabat. Nabi pesan tu, dengar-dengar dia kata, la ada'uhunna. Aku takkan tinggal 3 perkara ni selama aku hidup. Sampai matilah. Iaitu puasa 3 hari, kemudian 2 rakaat duha, dan sebelum tidur ambil wuduk, pergi elok semayang witir baru tidur. Dan berkenaan witir ni pun ulama memberi beberapa cadangan. Boleh kita semayang siap-siap lepas semayang isya, kalau kita jenis malas nak ambil wuduk, jenis mengantuk-ngantuk tidur tu. Jadi kita semayang witir siap-siap lepas solat isya. Wuduk pun ada lagi solat tu. Ataupun yang lebih baik, kita balik rumah dekat-dekat nak tidur baru kita semayang witir. Dan yang lebih baik lagi, pilihan ketiga, kita tidur dulu. Kita ambil wuduk saja, kita tidur. Nanti kita bangun awal sebelum subuh baru kita semayang witir. Ini semua sunnah. Nabi bila tepuk dada tanya iman lah. Ha, kita hak mana?
0: Betul.
1: Jangan tiga-tiga tak buat sudah. Haji ni memang keep away, dia simpan lah. Aku tak mau mayang lagi. Dia set dalam kepala dia. Kalau semayang, dia mangkit lambat. Jadi kita mangkit sebelum subuh, kita buat witir di hujung malam. Gitu. Kemudian puasa sunat ni memang baguslah. Isteri-isteri Nabi pun memang banyak yang puasa sunat. Antaranya Sayyidatuna Hafsah binti Umar. Pernah ada persekitaran biasalah rumah tangga, Nabi sampai menceraikan Sayyidatuna Hafsah, anak Sayyidina Umar. Tapi Allah hantar Malaikat Jibril suruh rujuk balik. Pasal apa? Pasal tengok hak baik-baik. Isteri ni ada yang buruk, tengok hak baik, tengok hak elok. Tengok hak tak elok memang ada lah. Tengok hak elok, kata Jibril, innaha sawwamah wa qawwamah. Dia akan banyak puasa sunat, beliau banyak qiyamul lail. Dia rajin qiyamul lail, mangki awal malam, puasa pun rajin. Jadi tengok hak tu, maka Rasulullah merujuk kembalilah Sayyidatuna Hafsah binti Umar radhiyallahu anhu. Kemudian puasa ni dia dapat memberi kesihatan tubuh. Kemudian kita nak roh kita pun selamat, dan satu lagi kita nak agama kita selamat.
0: Betul.
1: Imam Al-Ghazali, mufakir ahli fikir pujangga Islam Al-Ghazali, dalam kitabnya Mukashafatul Qulub. Dia kata kita kena usahakan bagi dapat 3 selamat. 3 selamat. Apa itu 3 selamat? Selamat jasad, selamat roh, dan selamat agama. Kemudian caranya dia beritahu, salamatul jasad atau salamatul badan. Selamat badan ni cara dia ialah qillatut ta'am, sedikitkan makan. Makan sikit, bukan sikit-sikit makan. Kalau makan sikit puasa pula, insyaAllah badan selamat. Kalau sikit-sikit makan, selamat. Tu lain tu, selamat tu mana lain.
0: Puasa ke mana, apa ke mana.
1: Nak selamat badan,

0: qillatu ta'am, makan sikit. Kata Imam Ghazali, Nabi kalau tak puasa pun Nabi makan luqaimat. Suapan kecil. Suap kecil-kecil. Luqaimat ni dia 3 suap sampai 9 suap lah. Suap pula kecil, 3, 4 sampai 9, tak sampai 10. Kita lah suap guna camca kecil, tapi banyak kali ya.
1: Kita selagi boleh makan, makan.
0: Makan.
1: Sekali tak penuh
0: tangan. Ya, ya. Saya makan nasi satu senduk ya. Senduk ya. Tapi banyak kali ya. Satu senduk. Imam Ghazali kata kalau nak selamat badan, qillatu ta'am, sedikitkan makan. Yang kedua nak selamat ruh, salamatul ruh, qillatul asam, sedikitkan dosa. Banyakkan istighfar. Puasa, istighfar, taubat. Kita nak bagi kosong dosa tak boleh sebab kita bukan malaikat, bukan nabi-nabi, kita bukan maksum. Qillatul asam, minimalkan dosa. Dan salamatul din, nak selamat agama kita, kata Imam Ghazali, fi kathrati salati ala khairil anam. Perbanyakkan selawat kepada Nabi Muhammad, agama kita selamat insya-Allah. Kathrat qillatul ta'am, qillatul atham, kathratus salati ala khairil anam. Sedikit makan, sedikit dosa, perbanyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah badan selamat, ruh selamat, agama pun selamat. Insya-Allah. Itulah makna bahagia dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Alhamdulillah. Baik, itu antara ilmu dan juga pencerahan yang telah dikongsikan oleh Ustaz kita hari ini berkaitan dengan sunnah puasa 3 hari setiap bulan. Jadi insya-Allah kita mungkin dah boleh bermula dah untuk berpuasa ni untuk memberikan kelegaan kepada badan dan juga kerohanian kita sendiri insya-Allah. Okey. Jadi insya-Allah kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Banyak lagi nak dikongsikan untuk anda semua dan juga diharapkan ia dapat memberikan manfaat dan juga membuka ruang kepada kita semua untuk lebih teliti dan juga mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ilmu dan juga fahaman yang lebih tepat. Dan setiap amalan yang dilakukan dengan ikhlas dan bersandarkan ilmu yang sahih, insyaAllah akan mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan untuk topik yang seterusnya. Apapun yang ucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Zamri Hashim, Mudir Mahad Taujih Islami dan Fellow Zamalah Dakwah Yadim Negeri Kedah. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Terus bersama kami dalam Jom Ikut Sunnah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ini mendekatkan diri kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian. Ikuti rancangan Jom Ikut Sunnah bersama Al-Fadhil Ustaz Zamri Hashim, Mudir Ma'had Taujih Islami dan Fellow Zamalah Dakwah Yadim Negeri Kedah. Setiap minggu mengupas pelbagai amalan sunnah yang mudah diamalkan tetapi besar ganjarannya daripada adab harian, ibadah sehinggalah panduan hidup seorang Muslim yang berlandaskan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lepaskan peluang untuk menambah ilmu, memperbaiki amalan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jom ikut sunnah. Setiap Jumaat pukul 12.15 tengah hari hanya di Kedah FM.

Bila kita amalkan tip cekap tenaga, kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.

0: Langit Berjuta dari Spoon. Anda masih lagi bersama dengan Putri yang bagi anda vibe paling sweet di Kedah FM.
1: Jom interaktif 10-2 agar kita rancak serata-rata.
0: Ya, Putri akan temankan anda sampai pukul 2 petang sekejap lagi dengan lagu-lagu yang menarik dan juga info-info yang terkini. Jangan lupa untuk download RTM Click dan boleh dengarkan Kedah FM walau di mana pun anda berada. Ada RTM Click, senang. Ha, di mana-mana, di tempat mana setiap masa semua boleh dengar, okey? Dan percuma sahaja nak download tu, jangan risau tau, takutlah kan ada yang bertanya kena bayar ke Putri kan, kena subscribe ke? Tak perlu subscribe, it's a free guys. Boleh dapatkan di RTM Click tu, boleh dengar semua jenis, ada movie kat situ, ada daily movie dekat situ, ada radio-radio stesen negeri yang lain juga selain daripada Kedah FM, okey? Dan hari ini tadi kita sembang pasal kalau ex datang balik kan, adakah anda nak terima ataupun tak mau dah, tak mau dah get back tu, tak mau dah, macam mana tu kan? Ada yang kata relationship ni bukannya recycle bin, bukannya tong sampah yang kita boleh nak recycle balik. Kalau rasa nak datang balik, kalau tak mau ya tinggal, tak boleh macam tu sebab kepercayaan ni susah kita nak bina dia kan. Ex datang balik kadang-kadang ni bila nampak kita dah bahagia, ni memang selalu terjadilah. Bak kata satu-satunya pendengar kita lelaki yang share pengalaman dia dengan Putri daripada Syamsul, dia kata ex datang balik bila nampak kita bahagia ni kan Putri sangat kelakar, dia kata time kita dah buat badan. Biasanya lelaki ni, dia kata Syamsul kata biasanya kalau broken, mereka akan main gym, mereka akan start with a healthy food, akan carilah kebahagiaan sendiri sebab dah single kan. Tapi bila ex-girlfriend tengok kita dah bahagia, kita pun dah handsome kan, daripada berat 70 jadi berat 100 jadi 70, badan pun dah ada muscle yang cantik apa semua, datang balik kan, cubalah tiba-tiba terjumpa dekat gym lah apalah. Syamsul kata minta maaf, dia kata relationship bukan recycle bin. Okay, so anda ada lagi nak kongsikan dengan Putri, boleh kongsikan. Sementara segmen Putri masih open, sekejap lagi kita nak tutup dah sebab hari ni hari Jumaat, sekejap lagi kita ada khutbah Jumaat. Okay, jom kita layan lagu dan sekejap lagi kita nak dengar lagu ini.

0: Okay, dan lagi satu kita ada lagu ini.
1: Mungkin aku tak seindah lakaran yang kau tahu.
0: Itu dia. Tapi sebelum tu, jom kita layan dulu lagu Tuhan Jagakan Dia daripada Motif Band Kedai Fan.

0: pada Majlis Anugerah Guru Peringkat Bangsaan akan diumumkan sebagai menghargai jasa dan pengorbanan warga pendidik. Cakap tentang Hari Guru yang disambut pada minggu ini, sebenarnya banyak sambutan-sambutan hari tertentu bagi memperingati jasa dan pengorbanan mereka yang diraikan. Kita ada Hari Jururawat Antarabangsa yang disambut pada 12 Mei lalu, dan kita juga ada sambutan Hari Belia yang disambut bermula hari ini hingga Ahad. Kalau di peringkat kebangsaan, sambutannya sedang berlangsung di Sendayan Negeri Sembilan. Dan pada masa kita meraihkan, mungkin kita terlupa ataupun lepas pandang, 15 Mei setahun adalah hari memperingati tragedi Nakbah, hari di mana pengusiran secara paksa dan pembersihan etnik di Palestin yang dialami oleh generasi nenek moyang mereka pada tahun 1948. Dan angka yang cukup menggerunkan bila lebih 530 bandar dan kampung musnah, dan nyawa yang terkorban adalah melebihi 15,000 orang penduduk. Bukan sekadar dihalau, malah sifat tidak berperikemanusiaan amat terselah apabila harta benda penduduk diambil secara paksa dan dirompak. Dan ada yang mengatakan anggaran hampir sejuta penduduk Palestin diusir dan menjadi pelarian ketika penubuhan negara haram Israel, iaitu di antara tahun 1947 hingga tahun 1949. Jadi dengan kenikmatan keamanan yang kita ada pada hari ini, maka perlulah kita mengambil langkah bersolidariti sepanjang masa, mengingatkan semua tak kira tua atau muda, keluarga mahupun rakan-rakan tentang nasib yang dialami oleh saudara-saudara kita di sana. Dan yang paling penting sekali sebenarnya adalah untuk kita banyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar negara Palestin akan merdeka suatu hari nanti. Baik, kita akan ke ruang Dewan Surat Utama Masjid Negara Kuala Lumpur sekali lagi bagi mendengarkan laungan azan yang kedua dan seterusnya mendengarkan khutbah Jumaat yang bertajuk Guru Bitara Nadi Negara.
1: InsyaAllah kita kembali kepada Dewan Surat Utama bagi mendengarkan azan kedua.

الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يكون للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون Sidang jemaat yang dirahmati Allah, khatib mengingatkan diri sendiri dan sidang jemaah sekalian agar terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sesungguhnya ketakwaan yang sebenar bukan hanya terlihat pada ibadah tetapi terpancar pada akhlak, terpelihara dalam amanah dan terbina dalam cara kita membentuk generasi masa hadapan. Sidang jemaah yang dimuliakan, kita sedang hidup dalam satu zaman yang amat mencabar. Manusia bercakap setiap saat, maklumat datang tanpa henti dan media sosial menjadi ruang yang paling banyak membentuk cara manusia berfikir dan melihat kehidupan. Hari ini hampir keseluruhan masyarakat berada dalam talian. Anak-anak membesar di hadapan skrin sebelum mereka mengenal kehidupan sebenar. Mereka belajar daripada apa yang mereka lihat, meniru apa yang mereka dengar dan membentuk nilai daripada apa yang berulang di hadapan mata mereka setiap hari. Namun, dalam dunia yang penuh suara ini, manusia sebenarnya semakin kehilangan arah. Kita tidak kekurangan maklumat, tetapi kekurangan bimbingan. Kita tidak kekurangan orang bijak, tetapi semakin kekurangan insan yang membina jiwa dan memimpin manusia kepada Tuhan. Di sinilah letaknya peranan besar seorang guru. Bertepatan dengan sambutan Hari Guru pada tahun ini yang membawa tema Guru Bitara Nadi Negara, mimbar mengajak sidang jemaah yang memahami bahawa guru bukan sekadar penyampai ilmu tetapi pembina manusia. Guru bukan sekadar mengajar untuk peperiksaan tetapi membentuk jiwa untuk kehidupan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, hari ini guru bukan sahaja berdepan dengan cabaran akademik tetapi berhadapan dengan generasi yang hidup dalam dunia tanpa sempadan. Guru bukan sekadar bersaing dengan buku tetapi bersaing dengan skrin. Perhatian pelajar semakin pendek, fokus semakin mudah terganggu dan pengaruh media sosial semakin kuat membentuk pemikiran mereka. Kita sedang menyaksikan satu realiti yang membimbangkan, di mana ilmu semakin berkembang tetapi adab semakin terhakis. Anak-anak semakin cepat memperoleh maklumat tetapi semakin sukar menghormati manusia. Mereka mengenali ramai orang di alam maya tetapi semakin jauh daripada nilai hormat
sabar dan disiplin dalam kehidupan sebenar. Maka cabaran terbesar guru hari ini bukan sekadar mengajar, tetapi mempertahankan nilai dan menyelamatkan jiwa generasi muda daripada hanyut dalam dunia yang melalaikan. Sidang jemaah yang dimuliakan, Al-Quran telah memberikan satu panduan besar tentang hakikat pendidikan melalui firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ke-39, petikan surah Ali Imran yang dibacakan khatib di awal tadi, yang bermaksud tidaklah patut seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya kitab agama dan hikmah serta pangkat nabi, kemudian ia tergamak mengatakan kepada orang ramai, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang menyembahku dengan meninggalkan perbuatan menyembah Allah. Tetapi sepatutnya ia berkata, hendaklah kamu menjadi orang-orang rabbaniyin, orang yang hanya menyembah Allah Ta'ala dengan ilmu dan amar yang sempurna, kerana kamu sentiasa mengajarkan isi kitab Allah itu dan kerana kamu selalu mempelajarinya. Perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak sekadar memerintahkan manusia mengajar, tetapi Allah menggunakan perkataan rabbani, iaitu manusia yang bukan sahaja memiliki ilmu tetapi membina manusia agar dekat dengan Allah. Inilah hakikat pendidikan dalam Islam. Guru bukan sekadar memindahkan maklumat daripada buku ke akal pelajar. Guru yang rabbani membina akhlak, membentuk jiwa dan memimpin manusia mengenal Tuhan. Kerana itu dalam tradisi Islam, seorang guru bukan hanya dipanggil pendidik tetapi murabbi. Murabbi iaitu insan yang mendidik manusia dengan ilmu dan tarbiyah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, mimbar ingin mengingatkan bahawa pendidikan bukan tanggungjawab guru semata-mata. Kita tidak boleh menyerahkan seluruh beban membina generasi kepada sekolah dan guru, sedangkan rumah dipenuhi kelalaian, adab tidak lagi dijaga, dan anak-anak dibesarkan tanpa perhatian serta kasih sayang yang cukup. Masyarakat juga perlu mengembalikan penghormatan kepada guru. Janganlah guru hanya dihargai dengan ucapan dan sambutan, tetapi dalam masa yang sama, kewibawaan mereka dipersoalkan, pandangan mereka dipandang ringan, dan usaha mereka tidak dihargai. Anak-anak pula perlu diajar untuk menghormati guru. Sesungguhnya keberkatan ilmu bukan hanya pada kepintaran, tetapi pada adab terhadap orang yang menyampaikan ilmu. Imam Malik rahimahullah pernah berkata bahawa ibunya akan memakaikannya pakaian yang baik sebelum pergi belajar, sambil berpesan, pergilah kepada gurumu dan pelajarilah adabnya sebelum ilmunya. Sidang jemaah yang dimuliakan, hari ini negara mungkin mampu membina sekolah yang besar dan teknologi pendidikan yang canggih, tetapi jika guru kehilangan penghormatan dan generasi kehilangan adab, maka kita mungkin berjaya melahirkan manusia yang cerdas tetapi belum tentu manusia yang mempunyai jiwa. Kerana itulah guru disebut sebagai nadi negara. Apabila guru dihormati, ilmu akan dimuliakan. Apabila ilmu dimuliakan, lahirlah generasi yang beradab. Dan apabila generasi memiliki adab dan iman, maka negara akan lebih kuat dan ummah akan lebih bermaruah. Sebagai iktibar daripada khutbah hari ini, khatib simpulkan. Pertama, guru bukan sekadar penyampai ilmu, tetapi murabbi yang membina jiwa dan akhlak generasi. Cabaran dunia digital dan media sosial menurut guru memainkan peranan yang lebih besar dalam membimbing generasi muda. Kedua,
Masyarakat perlu memuliakan guru, memberi kepercayaan kepada mereka dan bersama-sama memikul amanah pendidikan. Dan yang ketiga, keberkatan ilmu lahir daripada adab, dan adab bermula dengan menghormati guru. Marilah kita bersama-sama menghargai jasa para guru, memuliakan ilmu dan mendidik anak-anak agar menghormati insan yang membimbing mereka mengenal kehidupan. Doakanlah para guru kita. Ramai dalam kalangan mereka yang mengajar dalam keletihan, mendidik dalam tekanan dan membina generasi dalam suasana yang semakin mencabar. Namun, mereka tetap hadir setiap hari dengan harapan agar anak-anak bangsa tidak kehilangan arah, dan apabila guru dimuliakan, ilmu akan diberkati, akhlak akan dipelihara, dan negara akan terus berdiri dengan manusia yang memiliki iman, adab dan jiwa. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

0: Follow Media Sosial Kedah FM dan download RTM Click, okay?
1: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.

0: Itulah fakta Borgai. Nah, daripada hijau, saya masih lagi bersama dengan Putri di Kedai FM.
1: Jom interaktif 10-2 agar kita rancak serata-rata.
0: Ya, Putri dah temankan anda dah sampai pukul 2 petang ni kan. Jam menunjukkan nak dekat dah pukul 2. Jam tu jealous. Dia nak habis dah ni. Sekejap sahaja lagi. Terima kasih tau Putri nak ucapkan dekat anda yang temankan Putri dengan topik kita tadi tu. Kalau ex-boyfriend, ex-girlfriend, ex-husband, ex-wife minta get back, nak get back balik ke tidak kan. Macam-macam lah jawapan. Macam-macam lah yang pendengar kita dah kongsikan pengalaman diorang kan. Terima kasih banyak-banyak tau. Senang je cerita dia. Kalau ex minta get back, jawapan dia bukan terletak pada rindu semata-mata, ingat tu tau, tapi pada satu benda, adakah hubungan tu nanti bagi kita jadi tenang ataupun akan ulang balik luka yang sama. Kalau ulang tu yang kita takut tu, sebab cinta yang betul ni dia tak akan buat kita rasa takut kehilangan diri sendiri. Fuji nak undur diri dah. Lepas ni DJ Mizi akan temankan anda dan semestinya lagu-lagu yang menarik dekat Kedai FM ni, okey? Terus setia dengan Kedai FM sampai ke penghujung malam ini. Jom Putri tinggalkan anda dengan lagu Yasin Rindu Padamu. Kita jumpa esok jam 10 pagi sampai 2 petang. Okey, bye-bye. Assalamualaikum.
2: Mencari hiburan? Dengarlah Kedai FM. Cari info? Kedai FM pun ada. Mencari teman? Kedai FM sentiasa bersama.

0: di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
1: 105.7 seluruh Langkawi.

0: up perlu stres. Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
1: Relax, brother, relax.
0: Teman paling fun.
2: Assalamualaikum. Salam Malaysia. Berani apa bawa semua. Semua dalam keadaan sihat-sihat sejahtera. Terima kasih untuk anda semua yang masih lagi setia di Kedah FM 97.5. Teman paling seronok, beronok-beronok bersama misi relax 26 hashtag layan. Terima kasih untuk anda semua. Sini-sini dengan marah-marah no. Okey, baik untuk anda semua. Alhamdulillah kita bertemu untuk hari ini, penghulu segala hari-hari Jumaat. Kita bertemu untuk hari ini 15 Mei 2026. Banyak dalam bulan Mei ni, banyak hari-hari yang bermakna berlaku dalam bulan Mei. Okey, baik untuk anda semua. Ini dia, assalamualaikum Ustaz Khalifah untuk anda semua. Kedai FM, Mesra Moni, Relax 26 Estate Layan. Senyum sikit.

0: Kedai FM 97 perpulangan yang 5 bidang terbaik di Utara Timur. Kalsi kena masih lagi setia hingga ke waktu ini. Dan mesti nak ucapkan tahniah lah untuk Selangor FC. Selangor FC kena berjaya di Piala ASEAN, ASEAN Cup. Itu melibatkan tiga-tiga juara ASEAN, ASEAN Cup. Mereka berjaya ke peringkat final setelah di peringkat separuh akhir mereka berjaya menewaskan jago dari Liga Club dari Liga Vietnam, Nam Dinh City, dengan agregat 4-1 setelah perlawanan pertama di Selangor. Mereka berjaya menang 2-1 dan di tempat lawan pada perlawanan pada Rabu berjaya menewaskan 2-0. GDT gagal setelah tewas dengan agregat 4-3. Di Johor mereka tewas 3-1 dan di Buriram mereka menang 2-1, tetapi agregat 4-3. Buriram United akan bertemu dengan Selangor FC untuk final untuk Piala ASEAN, ASEAN Cup. Okey, untuk liga-liga juara ASEAN akan berlangsung, final akan berlangsung pada minggu hadapan yang hari Rabu nanti akan berlangsung. Perlawanan yang pertama di belakang berlangsung di Selangor sebagai tuan rumah akan bertemu dengan Buriram United untuk final yang pertama, dan final kedua kita akan berkunjung ke Buriram sebagai tuan rumah. Itu dia, ada dua final nanti untuk final pertama dan final kedua. Harap Selangor FC untuk berjaya, supaya mereka berjaya lah untuk merangkul kejuaraan di Piala ASEAN Cup ini untuk 2026 lah. ASEAN Cup ini melibatkan kelab-kelab di liga-liga di ASEAN, dalam serantak ASEAN ni, Thailand, Vietnam, Indonesia dan negara-negara ASEAN lah, supaya kita tahu. Okay, baik, untuk ada sepanjangan kemampuan itu, Steady Kedai FM 97.5, pilihan terbaik di utara. Bersama Mizi, relax 26 hashtag layan Kedai FM, mesra harmoni.
1: Assalamualaikum semua pendengar radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat, badan rasa letih, lesu. Apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk 20

0: kat mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.
1: Saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18 jam sehari.

0: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
1: Dari pagi ke malam, dari lagu ke info, dari hati untuk semua, semestinya Kedah FM.

saja setia mendengar Kedai FM di 97.5 pilihan terbaik di utara. Itu dia Pudar sebentar tadi. Rosa telah menghiburkan anda di Kedai FM dengan pilihan lagu-lagu yang terbaik bersama Mizi. Relax 26 hashtag layan. Semoga tak pudar lah, terus melekat mendengar Kedai FM 97.5. Baik, kita terus dalam pilihan bersama. Yang nak buat permintaan lagu, pilihan lagu boleh terus ke WhatsApp Kedai FM. Nanti Mizi akan putarkan untuk anda semua. Petang-petang ni, petang Jumaat, nak ke mana ni? Cuaca pun mendung, redu je. Apit di Batai Paik, dia kata nak keluar dari pagi tadi, duk sak panas, sak reduk, sak panas. Kemarin dia kata hujan bubuk. Okey, baik, untuk anda sebab ini dia Iqman Nur, aminkan sahaja untuk anda, Kedai FM.

Kedai FM 97.5 pilihan terbaik di utara. Terima kasih untuk semua masyarakat setia di 97.5. 3.13 minit petang ketika ini. Masih lagi menemani misi dalam pilihan bersama untuk petang ini. Baik untuk anda semua. Jom adik saya habis sore je ni, Abang Arif di Kota Baru Kelantan, minta lagu ni kita putarkan untuknya. Kedai FM. Haa.

Kedai FM 97.5 terbaik di utara. Ada kata teh pekat, kata tengah layan Kedai FM sambil tunggu anak balik tuition depan sekolah Kek Wah. Terima kasih kita ucapkan ni turut dengan Kedai FM. Kak Ija kita di Jalan Tandok Batu 4. Tandok ni Batu 4, Tandok 94 lah dia kata. Terima kasih dia kata dengan Kedai FM. Dia kata semua ada. Opok dekor ada, opok ada, semua macam-macam dah nak kena makan. Baik-baik, terima kasih juga Abang Yus kita di Sik juga, rakan kita di Langgak, dan ramai juga mendengar Kedai FM ketika ini. Ikuti di live Twitter Kedai FM sambil-sambil layan di radio lagu-lagu pilihan yang terbaik. Jom kita nak bersama dengan kumpulan Kapila, Merindu Tanpa Kata ke Kelantan balik. Kumpulan ni dari Kelantan, kena untuk pintawan anda, Merindu Tanpa Kata. Kedai FM, mesra moni.

Kedai FM nombor 7.5 itu dia Arul. Dia kata nak tunjukkan untuk ayahnya, nak dengarkan lagu nyanyian kebulan selas Taman Astagfirullah. Terima kasih. 3.42 minit petang ketika ini anda masuk even menemani Mizi di Kedai FM dalam Relax Dona Mestad Layan. Terima kasih untuk semua. Ada tanya tadi pasal bola untuk piala juara-juara ASEAN tu, dipanggil juara-juara untuk piala ASEAN Cup untuk Liga tu kan, antara-antara klub tu. Macam mana Mizi tahu? Ya dah Mizi baca, Mizi minat bola sebab Mizi tahu kan. Namdin juga pasukan yang kuat juga dalam Liga Vietnam, tapi dapat ditewaskan oleh Selangor FC. Kita doakan Selangor FC berjaya menumpaskan Buriram United untuk di final nanti. Harap kita

dilepaskan dari Malaysia untuk merayakan diri untuk merangkul kejuaraan yang dianjurkan itu. Semoga terus harumkan nama Malaysia. Baik, kita terus kembali dalam pilihan bersama. Ada yang hantar di seman-seman di platform media sosial kita di TikTok kan. Lepas tu dia kata sini baca di rumah hijau pula. Dia ada hantar situ, dia hantar baca rumah hijau pula. Mana sempat lah misi baca . Okey, baik, jom. Mau ajak Hafiz Zainal Akar juga Zamri Haris untuk anda dalam Diam Kedai FM.

muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.

Kedai FM 97.5 pilihan terbaik di utara. Sebentar saja kita akan kongsikan mana waktu solat dan fardu ansar. Dan pun terus layan ini ada cinta kain putih putra untuk anda. Kedai FM.

0: berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.
1: Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke, ini ikan apa pula?
2: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
1: Patutlah abang yang dah tak ada.
3: Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
4: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
1: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
4: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.
5: Terima kasih kerana mendengar Radio Malaysia Kedah FM.

0: 97.5 bulan 5 pilihan terbaik di utara muzik kongsikan pandang waktu solat dan fardu asar bagi seluruh kawasan di negeri Kedah. Daerah Kota Setau, Kupang Palsu, Pokok Senar waktu asar 4.38 minit petang. Pendang, Kuala Muda Yan waktu asar 4.38 minit petang. Perantrap Sik juga daerah Badu waktu solat waktu asar 4.37 minit petang. Kodian Bandar Baru waktu asar 4.38 minit petang. Seluruh Pulau Langkawi waktu solat waktu asar 4.40 minit petang. Dan juga Puncak Gunung Jerai waktu solat waktu asar 4.38 minit petang. Teruskan istana di Kedah FM 97.5 pilihan terbaik di utara. Hati-hati memandu dan terus sentiasa setia memilih frekuensi kita 97.5 di seluruh utara. Kedah FM, mesra harmoni.
1: Muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.
2: Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat, badan rasa letih, lesu. Apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk 2

mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe Tiriwan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.

Terima kasih kepada pendengar Kedai FM 97.5 bidang terbaik di utara. Alhamdulillah, sebentar tadi untuk muslimin dan muslimat, maksudnya waktu solat fardu asar bagi seluruh kawasan daerah Kota Star, Kupang Palsu, Pokok Senar dan juga kawasan lain yang sama waktu dengannya, tepat pukul 4:38 petang sebentar tadi. Terus kita di Kedai FM 97.5 di seluruh utara.

97.5 90.5 88.5 105.7 dan 105.1.

Kedai FM 97.5 pilihan terbaik di Utara Timur Kasih. Kena masa lagi setiap ke waktu ini tepat pukul 5 petang. Kita akan ikuti utama 5 petang dan terus saja setiap menemani misi Relax Dona Mester Layan di Kedai FM. Ini dia ada iklim. Bukan aku tak cinta. Untuk anda, Kedai FM. Mesra Harmoni.

0: pembangunan Syiar Islam diperkukuh dengan peruntukan RM42.3 juta bagi memperkasa institusi keagamaan serta kebajikan petugas agama di seluruh negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata seramai 7,091 guru kafa, imam masjid kariah, guru takmir dan petugas masjid menerima manfaat daripada inisiatif itu.
1: Kita ambil kesempatan ini juga, seperti sudah tahu di bawah JAKIM, kita telah naikkan allowance guru kafa, imam masjid kariah, guru takmir, petugas masjid dengan keseluruhan implikasi kewangan RM42.3 juta.
0: Jelas Datuk Seri Anwar, kerajaan komited untuk terus memperkukuh agenda pembangunan Syiar Islam secara menyeluruh selari dengan usaha memperkasa kesejahteraan rakyat serta pembangunan negara yang mampan. Perdana Menteri turut menyatakan kerajaan menyalurkan RM5.4 juta bagi melaksanakan kerja penyelenggaraan dan pengukuhan institusi pendidikan Islam di seluruh negara yang beroperasi di luar seliaan Kementerian Pendidikan termasuk Pondok Ma'had Tahfiz, Sekolah Agama serta Premis Kafa.
1: Di luar dari Kementerian Pendidikan, dengan peruntukan RM5.4 juta untuk tujuan penyelenggaraan pengukuhan institusi. Ada kadang-kadang sekolah-sekolah maktafis da'if sangat. Bagi kerja pembaikan kecil di bawah unit penyelenggaraan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri.
0: Datuk Seri Anwar menjelaskan inisiatif berkenaan bertujuan memastikan institusi terbabit berada dalam keadaan lebih selesa, selamat dan kondusif untuk proses pembelajaran serta pembangunan sahsiah pelajar. Dalam perkembangan berkaitan, Perdana Menteri turut meluluskan 3 projek pembaikan kecil melibatkan institusi pondok dan tahfiz di Negeri Sembilan dengan peruntukan keseluruhan berjumlah RM800,000 sebagai usaha memperkukuh kemudahan pendidikan Islam di negeri berkenaan.
1: Bagi institusi pondok tahfiz di Negeri Sembilan, kita dah luluskan 3 projek. Mahatafiz Al-Quran Al-Falah Kuala Sawah Rantau, Madrasah Az-Zakirin dan Pondok Pesantren Darut Tahid dengan jumlah RM800,000 tambahan.
0: Sementara itu, Perdana Menteri memaklumkan syarat lulus Bahasa Melayu dan Sejarah di peringkat SPM akan digena pakai secara menyeluruh termasuk pelajar sekolah antarabangsa, sekolah Arab dan sekolah menengah tahfiz. Datuk Seri Anwar berkata keputusan berkenaan telah dipersetujui Kabinet dengan memberi ruang kepada pelaksanaan secara berperingkat bagi beberapa kursus tertentu.
1: Keputusan Kabinet dengan syarat Bahasa Melayu, SPM dan Sejarah diterima, jadi kita bagi ruang walaupun mungkin dengan beberapa kursus dulu. Kerana dulu hal ini tidak dipersetujui. Sekarang bila sekolah-sekolah aliran Cina terima, jadi kita pun terima baik. Ini bukan saja terpakai kepada UEC. Sekolah Arab, sekolah menengah, tahfiz sebagainya, semua syarat yang sama. Iaitu termasuk sekolah-sekolah internasional yang melibatkan pelajar-pelajar Malaysia. Bisa lulus SPM Bahasa dan Sejarah. Dan nampak sekarang ini saya tak terima kasih terima semua, cuma ada beberapa perincian yang sedang dibincangkan.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menegaskan Malaysia tidak mempertimbang sebarang permohonan pengampunan JOLO. Datuk Seri Anwar menjelaskan bagi kerajaan Malaysia, isu itu tidak timbul memandangkan prosiding mahkamah melibatkan individu terbabit masih berjalan. Mengulas sama ada kerajaan akan membantah secara rasmi sebarang tindakan Amerika berkaitan perkara itu, Perdana Menteri berkata ia merupakan urusan negara berkenaan. Berita seterusnya, kawasan pembangunan pertanian bersepadu akan membuka kaunter permit khas diesel di 4 lokasi bermula 19 hingga 21 Mei susulan aduan daripada pengusaha jentera padi dan pesawah di sekitar Sekinchan. Menurut Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu, langkah tersebut bagi memudahkan pesawah serta pemilik jentera menuai padi membuat permohonan secara terus kepada pihak berkaitan.
2: Setakat ini pesawah mohon 200 liter lah, tapi dia mohon lebih lagi. Untuk mohon 200 liter sehari, KPDN boleh pertimbang, dia bawah KPDN. Jadi untuk bantu pesawah termasuk yang ingin memohon permit khas, ini bergantunglah timbangan KPDN dan mereka boleh buat permohonan bila dibuat kaunter khas mereka pada 19 hingga 21, terutama di kawasan Sekinchan.
0: Sebelum ini, media melaporkan krisis bekalan diesel bagi jentera menuai padi kini dilihat mengancam keterjaminan makanan di Selangor apabila kira-kira 42,000 tan pengeluaran padi di empat kawasan utama sekitar Sabak Bernam berisiko terjejas. Susulan kuota diesel sebanyak 20 liter menjejaskan kerja menuai kerana keperluan sebenar operasi mencecah 200 liter sehari. Dalam pada itu, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata sebanyak RM500,000 diluluskan bagi pembangunan projek rintis Program Inovasi Nasional Keterjaminan Agro Makanan Rakyat Parlimen Kota Raja bagi memperkukuh industri nanas negara serta meningkatkan keterjaminan makanan. Ia melibatkan pembangunan usahawan tanaman nanas MD2 khususnya golongan muda dan kumpulan B40. Katanya Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia LPNM telah membekalkan lebih 392,000 sulur benih MD2 kepada 13 orang peserta.
2: Peringkat awal penanaman ini memanglah dia kena modal sikit, dan masih soal clearance. Dan clearing ni memang memerlukan belanja. Tapi dia tanam kali ketiga, kedua, ketiga, keempat nanti, itu masa itulah baru boleh mencatat keuntungan kalau berterusan penjagaan yang baik.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Menurut Bank Negara Malaysia, BNM, ekonomi Malaysia berkembang sebanyak 5.4% pada suku pertama 2026 mengatasi anggaran awal sebanyak 5.3%. Susulan permintaan dalam negeri yang kukuh, aktiviti pelaburan dan ekspor yang terus memacu pertumbuhan. Sementara itu, aliran masuk pelaburan langsung asing kekal mampan pada RM22.8 bilion. Sebahagian besarnya disalurkan kepada subsektor ICT serta aktiviti profesional, saintifik dan teknikal. Luar negara, Brazil akan memperkenal subsidi bahan api dengan kadar segera bertujuan membantu mengekang kenaikan harga yang dikaitkan dengan konflik di Asia Barat. Langkah itu pada peringkat awal melibatkan petrol. Ia berkemungkinan diperluaskan kepada diesel pada peringkat kemudian. Menteri Pelombongan dan Tenaga Brazil, Alexandre Silveira, menggesa pengedar dan stesen minyak memastikan pengguna dapat menikmati manfaat langkah itu dengan segera. China mengulangi gesaan agar gencatan senjata yang kekal dicapai dalam konflik Iran. Ia susulan kenyataan Presiden Donald Trump yang menyatakan Presiden China Xi Jinping menawarkan bantuan bagi mencari jalan penyelesaian konflik berkenaan. Menurut agensi berita Jerman, Kementerian Luar China menyentuh mengenai Selat Hormuz dengan menyatakan laluan perkapalan itu harus dibuka semula secepat mungkin. Gencatan senjata komprehensif dan kekal amat diperlukan bagi memajukan usaha memulihkan keamanan serta kestabilan di rantau teluk. Di utara India, lebih 100 orang terkorban akibat taufan kuat melanda negeri Uttar Pradesh minggu ini. Menurut pegawai kerajaan, jumlah kematian itu meningkat berbanding laporan awal. Pejabat Pesuruhjaya Bantuan menyatakan lebih 200 rumah turut rosak. Kilat yang menyambar merupakan punca utama kematian. Situasi berkenaan dikaitkan dengan peningkatan suhu dan perubahan corak iklim. Akhir sekali sukan badminton terbuka Thailand, beregu lelaki profesional negara Guzefe Nur Izzuddin Rumsani bangkit daripada kekalahan set pertama sebelum mara ke separuh akhir. Mereka berjaya menundukkan beregu Scotland Christopher Grimley, Matthew Grimley dalam tempoh 50 minit. Zefe Nur Izzuddin dijadual bertemu pilihan utama kejohanan Satwik Sairaj Ranki Reddy, Chirag Shetty dari India. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 42.3 juta ringgit untuk perkasa pembangunan Syiar Islam. Tiada keampunan buat jolo di Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: 97.5,
1: 90.5,
0: 88.5,
1: 105.7,
0: dan 105.1.
2: Kembali bersiaran di Kedai FM 97.5. Terima kasih semua yang mendengar Kedai FM ketika ini. Di mana anda berada? Ada ke rumah sedang bertugas, yang sedang bertugas. Ada yang mendengar di stesen minyak kita. Terima kasih di pasar raya juga mendengar Kedai FM. Peniaga-peniaga juga mendengar. Itu dia. Kedai FM menjadi orang kata pilihan di hati semua lapisan masyarakat, pelbagai bangsa, berbilang kaum, dan juga tak lupa juga pelbagai orang kata peniaga yang suri rumah, yang bekerja juga mendengar Kedai FM. Ada Kak Rizal kata-kata on the way nak ke Greek, nak ke mana tu Greek, hujan tak kat sana. Apapun happy-happy sajalah bersama dengan keluarga. Ini dia tadi Kak G Abadi dah dengar, happy-happy saja, lagu happy-happy saja. Yelah, ni lagu happy-happy sajalah mesti main Kedai FM.

5.27 minit petang. Hati-hati memandu. Semoga selamat dalam perjalanan anda. Tak kira di mana anda berada, terus saya setia mendengar Kedai FM 97.5, pilihan terbaik di utara kita ini. Menemani Mizi Relax 26 hashtag layan. Nanti kan DJ yang terbaru bersama rakan menyampai seterusnya. Yad akan bersama dengan anda juga dalam Poket Ilmu bersama Prof kita dalam Poket Ilmu di Kedai FM Tuan Hamdan yang Da'in. 6.15 minit petang nanti. Jom, ada Haziq Rosmi Zuraida untuk anda. Kedai FM, Mesra Harmoni.

0: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.
1: Lima frekuensi, Kedah FM di mana sahaja, terbaik di utara.

Kedai FM 97.5 itu dia mencari salam silaku data. Terima kasih mendengar Kedai FM 97.5. Ada tadi kaitan dengan lagu Cikgu. Nanti kita bertakar lagu Cikgu nyanyian Nami. Okey, baik untuk anda semua. Esok hari guru kan, ramai dah orang bagi hadiah kemarin ke cikgu. Mesti tak sempat pun. Esok lah kita habis hari guru. Esok kita nak bersama guru-guru, nak cerita guru-guru. Okey, esok hari guru kan bakal disambut. Okey, baik untuk anda semua, ini dia Projector Band Aisyah Kedai FM.

0: Terima kasih kerana mendengar Radio Malaysia Kedah FM.
1: Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
2: Baik, Kedah FM Mesra Harmoni. Untuk hari ini, kita petang ini dalam rancangan Biz On Air ataupun Radio Business di RTM Kedah. Kita akan bersama dengan orang yang hebat ni. Jadi, nama dan juga pengenalannya nanti beliau akan kongsikan sendirilah untuk bersama dalam rancangan Biz On Air untuk hari ini. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Saya Azmi bin Sidik ataupun Aci Utara, peniaga roti canai di Taman Pelangi, kedai Abang G.
2: Mami, kita nak tanya, Mami dah berapa lama Mami buat peniaga roti canai ni, Mami?
3: Saya bermula pada tahun 2001.
2: Okey, mula dulu peniaga roti canai ni, mula dari peniaga ataupun bekerja dengan orang ke ataupun macam mana tu, DIY?
3: Saya mula bekerja dengan orang selama setahun lebih atau lebih. Kemudian saya tengok cara-cara dia buat lagu mana. Lepas tu saya curi-curi tengok lagu tu lah. Last kali bertekad buat sendiri ya. Alhamdulillah sampai tahap lah saya boleh buat sendiri.
2: Okey, buat permulaan untuk buat sendiri ni kita katakan, kalau nak mula bertapak tu, modal tu agak-agak banyak mana Tommy?
3: Modal masa tu tahun 2001 tu modalnya tak banyak sangat. Dalam lebih kurang 700-800 ya. Sebab almari ya paling mahal pun lain tak ada apa.
2: Kalau kata dia punya kuali tu ataupun belangar dia kita panggil eh, belangar dia tu harga berapa tu ni permulaannya? Ataupun hak ni belangar yang ada ni memang sejarah ataupun warisan daripada siapa ke?
3: Belangar ni beli tahun 1996 berharga RM80 sampai sekarang masih dalam tangan kita lah.
2: Kalau lah ni harga berapa ni?
3: Lah ni kalau tak salah pun 2-3 ada. Saya rasa dalam macam tu.
2: Okey, baik, berkenaan dengan permulaan lah, tadi kita dah tahu dah sejarah sikit Mami kan, meniaga macam mana, tengok kedai, mula dengan pi bekerja dengan orang semua tu kan, dah bertapak dengan kedai sendiri ni. Jadi dia sebenarnya berkenaan dengan meniaga tu macam ni, dia resepi-resepi dia juga ada jugalah, resepi-resepi rahsia kan macam mana Mami, boleh kita kongsikan sikit untuk roti dulu sebelum ke kuah?
3: Resepi saya ni tak banyak sangat, cuma guna susu, gula, pelanta dan garam. Sebab roti saya orang yang berpantang pun boleh makan. Macam tu lah.
2: Okey, dia kalau kata sekilo tepung, boleh berapa duh dia tu? Ataupun berapa biji roti canai tu, Mi?
3: Dalam sekilo tu, dalam 26 biji ataupun 25 lah. Lebih kurang tu.
2: 26 biji ataupun 25 biji roti canai. Sebelum kita ke kuah, kita tak tahu juga berapa jenis roti yang ada di warung Bami ataupun di kedai Bami ni.
3: Roti tak banyak sangat, cuma adalah macam roti bom, roti sarang burung, roti sardin, roti dul, roti telur, roti biasa lah. Macam tu lah.
1: Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
4: Di sinilah suara bertemu suara.
5: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
4: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa,
5: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
4: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar,
5: suara bertemu suara,
4: pelbagai dialek, muzik dan perspektif
5: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
4: Silang Budaya Radio RTM.
5: Satu negara, pelbagai budaya.
4: Satu suara, satu jiwa.
6: Kedah FM selama ni 97.5 pilihan terbaik di utara, masa lagi menemani misi Relax 26 hashtag layan. Itu dia sidang budaya. Tapi esok kita tak ada sidang budaya, kita ada sukan at Kedah FM. Sukan at Kedah FM, kita ada tetamu kita akan datang. Nantikan bersama misi esok hari Sabtu 3 hingga 4 petang, sukan at Kedah FM. Baik, untuk anda semua, selepas ini jangan lupa pakai ilmu 6.15 minit petang bersama dengan DJ IQ. Kita akan bersama dengan anda sebentar saja lagi untuk di jam yang terbaru nanti. Baik, 5.50 minit petang tadi ada kata misi, sakit tekak ke minum apa kumak yang garam. Misi tak sakit tekak, tapi misi tak tahu hilang suara. Kan minggu lepas batu, minggu ni tak sakit tekak, tiba suara bangun hari ni suara hilang. Tu kan, kita doa yang baik-baik. Tak ialah sebenarnya yang asal semua. Okey, baik je lah. Ini adalah Nami Cikgu untuk anda, Kedah FM 97.5. Mohon maaf jika ada salah dan silap. Sekian, kita jumpa lagi. Bye, assalamualaikum. Senyum sikit, Kedah FM.

0: masuk lagu tu. Salah. Alah.
1: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
2: Lima frekuensi. Kedah FM di mana sahaja. Terbaik di utara.

Baiklah, assalamualaikum dan salam sejahtera pendengar setia Kedah FM. Apa khabar semua yang sedang memandu pulang dari tempat kerja, yang sedang santai bersama dengan keluarga dan yang setia bersama dengan kami di Kedah FM Mesra Harmoni 97.5. Terima kasih buat DJ Mizi sebentar tadi yang menemani anda untuk Relax 26 hashtag layan sekarang. Ha, teman IQ pula untuk hari Jumaat. Hari ni ya, petang ni kita akan mulakan perjalanan santai menuju malam dengan pelbagai pengisian menarik, muzik yang menghiburkan dan perkongsian yang mudah-mudahan memberi manfaat buat kita semua. Tentunya bersama dengan IQ, Gen Z mendunia menemani anda dalam Santai 612 hashtag damaikan jiwa, damaikan jiwa dari jam ini sehinggalah tengah malam nanti. Sepanjang 6 jam bersama, kita akan ada poket ilmu sebentar nanti 6.15 minit petang. Satu program khas yang disusun buat anda pada hari Jumaat. Dan juga pelbagai muzik pilihan, cerita-cerita santai di Cafe Santai bersama dengan IQ. Dan juga pelbagai info-info yang menarik akan kita kongsi bersama. Jadi, di mana-mana jua anda berada sekarang, di rumah ataupun di jalan raya kan, maupun di mana jua anda berada, teruskan bersama dengan DJ IQ di Kedah FM Mesra Harmoni.

memperkayakan minda, membina jati diri. Perkongsian ilmu yang padat, tepat dan bermanfaat untuk semua lapisan masyarakat. Pokok Ilmu di Kedai FM setiap hari Jumaat

Mahukan ilmu yang ringkas dan padat? Jangan ke mana-mana. Pocket Ilmu menanti anda di Kedai FM. Kupasan ilmiah, mudah difahami, sesuai untuk semua. Jumaat ini, 6.15 minit petang di Kedai FM.

0: Mau kan ilmu yang ringkas dan padat? Jangan ke mana-mana. Pocket Ilmu menanti anda di Kedai FM. Kupasan ilmiah, mudah difahami, sesuai untuk semua. Jumaat ini 6.15 minit petang di Kedai FM.
1: Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera para pendengar setia Kedai FM. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu taala kerana dengan izin dan limpah kurnia-Nya dapat lagi kita bersama lagi dalam rancangan yang cukup orang kata penuh dengan kupasan dalam Poket Ilmu hari ini. Sebuah rancangan yang kata penuh manfaat, tentunya bersama dengan yang berbahagia, Profesor, tetamu khas kita, Profesor Dr. Shukri Ahmad. Assalamualaikum Prof.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, sehat Prof?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah.
1: Hari ini kita orang kata pertama kita bersua untuk hari Jumaat lah, bersama dengan saya DJ IQ Prof. Selama ni saya dengar orang kata, selalu dengar Prof dekat dekat radio kadang kan, dengan DJ ya, betul? Hari ini Allah bagi saya peluang untuk berinteraksi orang kata face to face dengan Profesor. Alhamdulillah. Baik Prof, berteman orang kata edisi hari ini bertarikh 15 Mei 2026, tajuk yang kita akan kupaskan hari ini Prof, iaitu hati yang lembut versus hati yang keras. Prof, macam mana Prof? So, apa orang kata inspirasi Prof berkenaan dengan, orang kata sedikit kupasan berkenaan dengan tajuk kita hari ini Prof?
2: Terima kasih DJ Iqbal lah.
1: Ya, alhamdulillah.
2: Saya pun first time.
1: Oh, first time lah kita.
2: IQ pun nak cari juga. IQ ada berbagai makna kan.
1: Ya,
2: IQ
1: betul.
2: Tu cerdik otak kan.
1: Ya, cerdik intelektual.
2: Intelektual.
1: Alhamdulillah.
2: Tapi, alhamdulillah Iqbal.
1: Alhamdulillah.
2: Istilah Iqbal itu ialah makna Arabnya selamat penerimaan, selamat datang sebagainya.
1: Alhamdulillah.
2: Petang ni kita mulakan insyaAllah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil-'alamin nadhira. Anzala kitabahu hidayatan lil-'alamin rahmatan lil-mu'minin wa shifaan lima fi suduri nasi ajma'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal-mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah ayatnya, ayat pula.
1: Itu dia.
2: Iqbal, Iqbal.
1: Iqbal, Prof. Tersasa. Mungkin selalu bersama dengan ayat. Selalu dengan ayat. Ini Allah pertemukan kita hari ini.
2: Allah pertemukan kita.
1: InsyaAllah.
2: Jumpa dengan Iqbal.
1: Alhamdulillah.
2: Kan? Orangnya handsome.
1: Allah
2: Akbar. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Allah Ta'ala bagi keindahan kan.
1: InsyaAllah.
2: Saya datang tadi, saya tengok alam yang cantik Iqbal. Ya?
1: Alhamdulillah.
2: Bila kita tengok dalam suasana yang begini damai, cantik, indah. Kemarin mungkin sedikit hujan turun. Hari ini hujan berhenti sekejap. Cuaca yang sebagai indah ni, kita kembali perkataan Subhanallah. Cantiknya alam ini pemberian anugerah nikmat yang tidak terhingga. Jadi anugerah yang besar ni Iqbal ya, dia bukan sekadar anugerah alam. Allah beri pada kita sesuatu anugerah yang lebih besar, iaitulah hati. Bicara kita pada petang ni Iqbal ya, berkenaan dengan kelembutan hati versus, istilah versus ni maknanya dia bertentangan dengan kekerasan hati. Maksudnya kelembutan hati dia akan dia punya perlawanan dia ialah kerasnya hati. Hal ini memang penting untuk kita bicarakan, kerana lembut hati itu memberi kesan yang besar, keras hati juga memberikan kesan yang besar. Dalam Quran Allah Subhanahu wa ta'ala cerita hal ini. Allah sebutkan dalam satu ayat Quran, Allah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa bima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam ghalizal qalbi lam fadd min hawlik. Maka dengan rahmat Allah, sebab rahmat Allah yang Allah Taala bagi padamu ya Muhammad, kamu menjadi orang yang lembut hati. Maknanya hati yang lembut itu dia bukan terhasil sepenuhnya kerana kita, tapi dia merupakan anugerah.
1: Alhamdulillah.
2: Bila Allah beri kepada kita kebalan, kita akan rasa hati kita ini lembut dengan orang. Dia merupakan pemberian Allah. Kalaulah kamu menjadi orang yang keras hati, orang yang kasar hati, tentulah orang yang ada di sekitar kamu akan melarikan diri. Maknanya Allah memberikan akan kesan daripada kasar hati itu.
1: Allah.
2: Mudahnya kita faham bahawa orang yang lembut hati itu satu anugerah Tuhan yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Dan daripada itu, Iqbal, ya, dia memberikan kesan persekitaran kita. Persekitaran kita akan dapat manfaat. Orang yang akan dekat dengan kita, orang akan rasa bahagia dengan kita, orang yang akan tenang dengan kita. Ini bermakna kalau rumah tangga kita itu rumah tangga yang punya hati yang lembut. Suami lembut hati, isteri pun lembut hati, anak-anak lembut hati. Persekitaran itu akan membentuk rumah tangga yang sentiasa ceria, bahagia dan penuh dengan kegembiraan. Petang ni saya ambil buku saya tulis sikit. Cuma saya nak taklah baca semua kan. Tapi kita nak kupas hal-hal yang saya sebutkan tadi. Izinkan saya, Iqbal, saya nak baca sikit lah.
1: Ya, boleh, silakan. Alhamdulillah.
2: Hati ialah organ yang sangat istimewa dan ajaib. Darah yang keluar masuk dalam injap jantung dan mengalir ke seluruhan tubuh, membawa 1,000 kesan dalam menghasilkan tenaga dan perasaan. Maksudnya begini, dalam diri kita ni, dalam badan kita ni, dia ada dua bentuk organ yang bersifat nampak dan bersifat tak nampak. Kalau organ yang bersifat nampak itu namanya jantung, dia merujuk kepada hati yang kita maksudkan. Hati yang bersifat jantung itu, kalbun itu, dia berada di sebelah kiri. Manakala hati dari nisbah kita yang kita sebut hati kita tu, dia berada di sebelah kanan.
1: Allah.
2: Yang di sebelah kiri itulah yang disebutkan dalam hadis Nabi. Nabi Muhammad SAW sebutkan, inna fil jasadi mudghah, dalam jasad seorang insan itu dia ada seketul daging. Iza saluhat saluhal jasadu kullu, bila dia baik seluruh tubuh dia akan jadi baik. Wa iza fasadat fasadal jasadu kullu, bila dia rosak seluruh tubuh dia akan rosak. Artinya yang rosak itu bukan fizikal semata, tetapi ialah soal emosi, soal kelakuan, soal yang membawa masyarakat ataupun persekitaran itu akan berada dalam masalah-masalah yang bukan kecil.
1: Allah.
2: Keruntuhan sosial ni, kalau kita sebut keruntuhan moral sebagainya, bukan disebabkan oleh organ diri kita. Tetapi bukan soal fizikal. Tapi soal emosi, soal kelakuan, soal kemahuan-kemahuan. Semua itu berada dalam sudut pandang yang tak nampak.
1: Allah.
2: Kan yang nampak itu, itu senang kita urus. Kan orang sakit jantung, dia urus sesuatu. Tetapi yang susah diurus ialah sakit jiwa. Sakit hati. Sebab itu kita katakan dia suatu organ yang sangat ajaib. Dalamnya terhimpun dua benda. Satu yang lahir, yang zahir. Satu yang terhimpun, yang tak nampak. Ia bersifat iman kat situ. Dia bersifat kekufuran kat situ. Ia ada kadang-kadangnya emosi-emosi yang tak boleh nak, kalau kita belah pun nak cari iman kat situ tak jumpa. Sesuatu yang sangat ajaib. Ia adalah suatu nisbah penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat luar biasa. Darah yang keluar masuk dalam injap jantung dan menghasilkan keseruan tubuh, membawa kesan, 1,000 kesan dalam menghasilkan tenaga dan perasaan. Kelembutan hati menjadikan emosi yang bersarang dalamnya bertindak balas untuk merasai perasaan-perasaan kasih, cinta, gembira dan duka. Dia bertindak mencipta diri seorang manusia itu berbeza dengan makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang lain. Yani indahnya hati, dia boleh menjadi lembut selembut sutera.
1: Allahu akbar.
2: Bila ada sentuhan sedikit, dia akan menjadi menggerakkan hati kita ini ke arah apa yang kita kenaki. Jangan buka main hati. Kan maknanya hati itu sentuhan yang sangat unik bagi manusia. Ada waktu hati itu boleh berubah menjadi keras dan kejam. Kan manusia, Iqbal, ya. Kalau binatang, kalau dia bunuh, dia sekadar bunuhan. Tapi kalau manusia, dia boleh mencincang, dia boleh melakukan kejaman. Dan dia bukan sekadar membunuh sahaja, dia boleh meranapkan keseluruhan sistem manusia persekitaran.
1: Allah.
2: Ini kejamnya manusia. Datang daripada mana? Hati manusia. Dia tak seperti hati binatang. Kalau kita tengok seburuk-buruk seganas-seganas seekor singa kan, ya? Dia sekadar membaham dan dia tak lebih daripada itu. Kalau dia bukan mangsa yang dia makan, dia tak akan buat lebih daripada itu. Tapi manusia tidak. Bila dia kejam, dia akan buat seganas-ganas perbuatan.
1: Allah.
2: Inilah yang disebutkan keras hati. Jadi keras hati itu dia bertentangan dengan lembutnya hati. Dalam Quran Allah Ta'ala cerita kan tentang orang Yahudi. Kebetulan sekarang itulah perangai orang Yahudi. Kan?
1: Ya, betul.
2: Allah sebut, summa qasat qulubukum min ba'di dhalik fahiya kal hijaratu aw ashad qaswa. Kemudian hati mereka menjadi keras. Keras, bahkan lebih keras daripada batu.
1: Allah.
2: Wa inna minal hijarati lama tafajjar min hul anhar. Apa ni, kadang-kadang kalau batu lama kelamaan, kalau air dia menekankan dia, dia akan mengeluarkan air di situ, mana memecahkan batu itu boleh air. Tetapi hati belum tentu. Kalau dia keras, dia tidak boleh buat apa-apa. Ini Allah Ta'ala cerita tentang manusia. Malah makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang lain tidak sampai ke tahap keganasan yang dipunyai oleh kerasnya hati seorang manusia. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala menciptakan hati mempunyai bentuk yang ajaib. Ia bersifat anjal yang boleh menjadi sangat lembut dan sensitif, dan boleh pula berubah menjadi keras dan sangat kasar. Ada waktunya batu yang keras boleh terhakis dan lembut akibat titisan air yang menimpanya. Sebaliknya, hati boleh tetap keras meskipun pelbagai asakan hujah untuk mengubah perasaan itu, dan ia tetap menjadi gagal. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyamakan hati orang Yahudi yang ingkar pada zaman Nabi Allah Musa alaihissalam sebagai lebih keras daripada batu. Kebal ya, bila kita cerita begini, cerita sejarah dulu yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebelum Quran, dia akan berulang dan dia boleh mengenai sesiapa pun termasuk diri kita.
1: Ya.
2: Kalau sekiranya kita tidak perhatikan kepada hati kita. Sebab itu hati ini sesuatu yang memerlukan belayan dia. Dia tak boleh dibiarkan.
1: Allah.
2: Kalau kita biarkan dia mengikut rasa hati, maka rosak. Kata orang kan, ikut rasa binasa, ikut hati mati. Dah betul. Dia, benda itu adalah benda yang boleh kita fahami bahawa hati ini anugerah. Dalam hati kita ni dia ada emosi dan perasaan.
1: Allah.
2: Dalam masa dia panggil nafsu. Dalam bahasa psikologi dia sebut emosi. EQ. Ada yang sebut EQ kan, EQ ni emotion, apa ni, dia panggil dia emotion quotient lah.
1: EQ.
2: Kan intellectual quotient. Macam itulah. Kita pun tak pandai sangat dari sudut psikologi ni kan. Jadi bahasa-bahasa ini menggambarkan dalam hati ini dia ada banyak benda yang akan kita terpaksa belai dia. Awasi dia. Dan dia mesti menggunakan panduan yang namanya IQ, iaitu intellectual. Dia duduk di otak. Di otak kita ni ada minda. Yang ini mesti bersama. Hati dan perasaan mesti bersama. Sebab dalam Quran Allah sebut kan satu perkataan yang mungkin ikhbar tak biasa dengar kan. Mungkin Allah sebut, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka ada hati tapi mereka tak berfikir. Mereka tak merenung menggunakan hati itu. Maknanya hati perlu untuk merenung. Maksudnya dia kena synchronize lah dengan otak kita. Lahum qulubun, dia bukan ada hati tapi dia tak guna hati untuk memahami, untuk berfikir. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka ada mata tapi mereka tidak pandang dengan mata hati mereka. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka ada telinga tapi tidak mendengar dengan pandangan mata hati telinga mereka.
1: Allah.
2: Jadi maka Allah telah menyatakan mereka itu sebagai ulaika kal an'am balhum adal. Mereka itu lebih rendah dan hina daripada binatang ternak, bahkan lebih jauh hina daripada itu. Bila Allah cerita begitu, Allah nak melakarkan tentang gulungan yang keras hati, gulungan yang tak mau mengambil sentuhan-sentuhan agama atau sentuhan-sentuhan hati yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan untuk melihat tentang kebenaran. Jadi istilah kebenaran mengikut tafsiran Quran, dia ada banyaklah. Tafsiran yang pertama ialah kebenaran dari sudut keyakinan ketauhidan. Bagi kita orang Islam, kita dah ada.
1: Yeah.
2: Ada akidah, ya Alhamdulillah. Tapi Allah juga mengecam orang yang tidak ada akidah, kerana mereka tidak melihat dari sudut pandang hati yang benar tentang siapa pemilik alam ini. Tapi kadang-kadang ada orang yang lembut hatinya dari sudut manusiawi, tapi dia keras hatinya dari sudut akidah. Manusianya baik kan, dengan jirannya baik, dengan sosialnya baik, tapi akidahnya dia keras. Dia tak mau melihat kebenaran yang Allah Ta'ala telah tunjukkan kepada mereka. Kebenaran itu sebenarnya bukan sukar. Kebenaran itu berada di depan kita. Tetapi kerana hati keras, dia menolak kebenaran itu kerana dia anggap itu tidak sesuai dengan hati dan perasaan. Yang itu Allah mengecam dengan sepenuhnya. Bagi kita pula, kita ada akidah. Tapi kadang-kadang akidah itu tidak membentuk kita menjadi hati yang lembut, hati yang penuh dengan rasa. Contoh beginilah. Hibal fikirkan. Kita tengok orang lain,
1: yeah,
2: dan kita membuat suatu onar. Istilah onar ni buruk kepada orang kan, benda-benda yang tidak baik kepada orang lain.
1: Yeah.
2: Dengan rasa sedikit pun tidak ada ihsan kita.
1: Allah.
2: Perasaan bersalah. Kita boleh membuat keburukan kepada orang itu atas sifat hasad kita, dengki kita, kejahatan kita, dan kita tak rasa bersalah. Tiba-tiba orang lain buat kepada kita hal yang sama, kita rasa marah, kita rasa geram, kita mungkin bercakap dengan apa saja, kita rasa dizalimi.
1: Allah.
2: Adil atau tidak? Tentulah tidak adil. Sebab itu memandang orang lain sebagai cerminan adalah suatu benda yang sangat penting. Maknanya, kalau sekiranya kita tidak mahu diri kita diperlakukan, janganlah memperlakukan kepada orang lain. Itulah nilai hati lembut dan hati yang sayang. So, itu yang diceritakan Al-Quran Karim. Jadi, insyaAllah kita sambung nanti kebal ya. Mungkin ada soalan-soalan. Kalau tak ada soalan nanti, kita sambung baliklah bicara kita, insyaAllah.
1: Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Prof. Begitu banyak kupasan yang cukup mendalam berkenaan dengan hati yang lembut, juga hati yang keras. Apa yang Iqbal boleh tengok daripada boleh faham kan, apabila hati ni dia bertuhankan nafsu, insyaAllah orang kata hati tu akan binasa. Segala perkara-perkara yang buruk akan kita lakukan sebabkan hati kita didorongkan oleh nafsu yang orang kata tidak baik lah Prof.
2: Benar-benar Iqbal.
1: Baik Prof, terima kasih. Tadi Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah, itulah tadi bahagian yang pertama perkongsian kita dalam rancangan Pocket Ilmu yang membicarakan soal hati yang lembut versus hati yang keras. Sedikit banyak kita dengar kupasan awal daripada Prof, memberi gambaran penting tentang perkara ini dalam kehidupan kita sebagai umat Islam. Baik, kepada anda yang ada soalan, anda boleh menghantarkan di talian kami, di WhatsApp kami, di talian 011-566-8630, atau nak berhubung secara terus langsung bersama dengan Prof, boleh hubungi kami di talian 04-771-3037 ataupun 04-771-7608. Kita akan kembali lagi selepas ini Prof. Kita berehat seketika.

0: Yalah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kembali lagi kita bersua lagi dalam Poket Ilmu yang berbahagia bersama dengan yang berbahagia Profesor Dr. Shukri Ahmad. Prof, tadi nampak lebih bersemangat tadi dalam kupasan yang pertama tadi. Alhamdulillah, Prof, kita akan ke kupasan yang seterusnya. Tapi sebelum tu, Prof, kita ada soalan daripada pendengar-pendengar setia di Kedai FM. Alhamdulillah, banyak juga soalan. Saya, orang kata, saya pick dua lah. Saya ambil dua untuk Prof hari ini.
1: Silakan, silakan.
0: Okay. Baik, ini daripada Puan Hazika daripada Kok Diang. Dia bertanya, Assalamualaikum Prof.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Prof, dalam realiti hari ini, ada yang menyatakan, mengatakan bahawa perkataan buruk yang keluar dari mulut seseorang itu tidak semestinya hatinya tidak baik. Walhal Islam mengatakan apa yang keluar dari mulutnya datang dari hati. Jadi apa pandangan Prof berkenaan dengan itu? Jadi dia macam orang kata, ada yang katakan, oh, dia mulut dia jahat, Prof. Tapi hati dia baik, Prof. Tapi Islam kata apa yang keluar daripada mulutnya datang dari hati. Silakan, Prof.
2: Ya. Terima kasih. Satu soalan yang baik sebenarnya daripada Puan Hazika ke?
0: Hazika daripada Kok Diang.
2: Daripada Kok Diang. Satu tempat yang cantik tu. Di Kok Diang ni kan.
0: Kok Diang.
2: Kadang-kadang menjadi satu perkara yang kita salah tafsir tentang hubungan di antara hati dengan tindakan. Sebenarnya hati itu, dia adalah raja. Dia yang mengarahkan tindakan-tindakan kita. Kalau tak keluar daripada raja, maka anggota tentera tidak akan bertindak. Ini bermakna kalau hatinya itu baik, maka yang akan diarahkan itu ialah kebaikan.
0: Allah.
2: Kalau sekiranya hati itu tidak baik, kotor, maka yang akan diarahkan ialah benda yang buruk. Allah. Tindakan-tindakan buruk. Jadi mudah cakapnya, kalau sekiranya orang sebut mulutnya saja yang tak baik, hatinya baik, maknanya tak betul lah. Kerana tidak selari di antara hati dan juga mulutnya. Cuma mungkin kita faham begini, kadang-kadang hatinya baik, cuma dia itu banyak cakapnya.
0: Ya, betul.
2: Bercakap bro yang mungkin dia pandai beletiak ke beletiak, tapi bukan membebel. Membebel tu bukan bermaksud dia cakap buruk. Dia mungkin suka bercakap banyak, tapi hatinya itu lembut. Itu lain. Sebab dia bukan bertindak buruk dengan tindakan. Tapi dia membebel itu, dia bukan memfitnah. Dia bukan bercakap benda-benda yang tidak bertentangan, yang bertentangan dengan agama. Tapi ya, cakap banyak aku macam tu kan, bro. Tapi kalau kita tengok daripada kelakuan itu, kita anggap dia bukan orang yang buruk. Dia orang yang baik sebenarnya. Cuma dia mungkin lebih prihatin.

0: dan tindakan. Wallahualam.
1: Baiklah Prof, alhamdulillah, terima kasih Prof. Ada lagi satu soalan, boleh ke Prof?
0: Boleh, boleh.
1: Ni daripada pendengar kita juga. Dia bertanya, assalamualaikum Prof.
0: Waalaikumsalam.
1: Ni daripada Cik Faisal. Cik Faisal daripada Sungai Petani. Tempat kita Prof. Daripada Sungai Petani. Dia bertanya, Prof, saya ingin bertanya, apakah amalan yang paling mudah untuk saya lembutkan hati saya ketika saya dalam keadaan perasaan yang marah? Macam mana dia nak jaga diri dia, Prof? Maksudnya tengah marah kan, kita buat benda out of control, Prof. Macam mana lembutkan hati tu balik dalam keadaan marah ni, Prof? Silakan, Prof.
0: Sebenarnya banyak kalangan-kalangan sama ada ahli psikologi ataupun yang Islam, ulama-ulama memberikan cara-cara untuk kita mengawal kemarahan. Memang bila kita marah ni, Iqbal, kita tak boleh, bahasanya kita tak boleh tengok apa dah. Artinya betul, kita akan bertindak ikut perasaan emosi. Kerana bukan sekadar marah itu datang dari kita, tapi dipengaruhi oleh syaitan ataupun oleh sesuatu yang bukan daripada diri kita. Jadi apakah amalan yang paling mudah? Pertama sekali, bila kita marah, kalau orang sebut, kita duduk, bangunlah. Dari sudut tindakan tu, supaya kita tidak terikut dengan emosi kita. Kalau kita berada di tempat itu, beredarlah. Kadang-kadang isteri kita kan, dia letak banyak kan, kita berjalan di luar, kita tak duduk kat situ. Tujuannya supaya kita tak terikut emosi kita. Orang puan pun dia tahulah benda tu kan. Tapi yang lebih penting sekali, kita kena tahu bahawa kemarahan itu sebenarnya dia datang daripada api. Dia membakar kita. Maka jalan terbaik ialah cepat-cepatlah salawat dan istighfar. Kita tak jadi. Kadang-kadang orang sebut istighfar, tak jadi istighfar. Melainkan orang bagi tahu istighfar lah. Orang mengingat kita istighfar lah. Kadang ada orang bergaduh kan. Sampai nak berparang kan. Jadi orang kata istighfar lah, istighfar lah. Kerana dia tahu bahawa kalau dia ikut perasaan, kedua-duanya akan musnah. Tetapi selepas kemusnahan, masing-masing akan menyesal. Tentu akan rasa, kenapalah aku ikut perasaan dia. Sebab itu dalam agama, ketika mana kita berada dalam posisi kemarahan, tukar-tukarkan posisi kita. Yang kedua, biasa-biasakan menjadikan diri kita ini orang sebut beristighfar. Kerana istighfar itu boleh memadamkan api kemarahan dan menjauhkan dan menghinakan syaitan. Jadi inilah di antara cara dan posisi yang agama minta kita buat. Jadi yang ketiganya mungkin kita boleh buat juga adalah doa-doa yang dianggap penting, yang menjadi kebiasaan-kebiasaan kita bagi orang-orang yang baik. Maksudnya kita biasa-biasakan dengan menyebutkan tentang doa yang mungkin kalau tuan-tuan sahabat-sahabat ke tengok dalam mana-mana media sosial, dia akan banyak usah-usah bagikan fatwa-fatwa kan, untuk kita buat. Kita baca la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wal ardi rabbul arsyil karim. Kenapa saya sebut begitu? Sebab itu adalah di antara doa yang Nabi bila berada dalam keadaan genting, berada dalam keadaan tekanan emosi, Nabi akan bacanya itu. Bacaan-bacaan ni penting untuk mengawal emosi ketika-ketika itu. Kerana detik yang, saat yang paling genting itu ialah detik itulah. Kalau kita terikut emosi yang kemudian orang nampak kita, kita ni nampak awalnya Iqbal kan nampak lembut,
1: nampak ni tenang.
0: Tiba-tiba tak sangka ketika masa emosi kemarahan tu meletup, ketika itulah orang akan nampak seolah-olah rupa-rupanya Iqbal ni tak boleh dianggap baik. Maka sepanjang hayat selepas itu ataupun waktu itu lepas itu, orang akan melihat kita sentiasa dalam wajah yang hodoh. Ketika itulah kita sangat perlu untuk mengawal emosi kita. Dan yang boleh mengawal emosi kita selain daripada posisi-posisi, maka mesti ada kekuatan-kekuatan datang daripada doa dan zikir. Kalau kita boleh istighfar, kita boleh salawat, kita baca doa-doa yang tadi, maka dia boleh mengawal perasaan kita. Maka haibah kita, maknanya kedudukan kita sebagai seorang yang berada dalam posisi baik tu, tidaklah akan hilang. Sebab itu penting.

0: katalah ustaz kan, macam saya ke ustaz. Orang tengok ustaz ni semua baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Ketika mana timbul yang kemarahan, hilang ketika dia orang tengok, eh, ini bukan ustaz ni.
1: Yalah, orang lain lah.
0: Orang lain lah. Dah dikuasai oleh emosi. Allah. Jadi setiap orang mesti ada cara senjatanya sendiri untuk mengawal emosi-emosi itu. Termasuklah doa-doa. Dan doa-doa ini sangat penting dalam hidup kita.
1: Wallahualam. Baik, terima kasih Prof atas dua soalan tadi. Terima kasih. Agak orang kata, orang kata detail Prof. Okey, baik Prof, tanpa melengahkan masa, kita nak ke kupasan yang terakhir daripada Prof sendiri sebelum kita tutup sesi pukul ilmu kita. Silakan.
0: Kebal ya.
1: Ya.
0: Ada beberapa perkara yang kadang-kadang hati ini boleh beremosi.
1: Ya.
0: Saya cuma baca satulah yang kadang saya fikir perkara yang perlu untuk kita ambil tahu, iaitulah kata-kata kasar dan kesat. Mana benda ni sebenarnya menjadi satu di antara cerminan diri kita sendiri. Kalau sekiranya kita berkata kasar kepada orang, maka perasaan yang sama akan kita dapat jika sekiranya orang berkata kasar kepada kita. Jadi belajarlah untuk tidak bercakap semakian. Saya bagi contoh, seorang ibu walaupun mempunyai hati yang lembut dengan anak-anak, juga akan terasa hati apabila diherdik dan dilayan dengan kasar oleh anak-anaknya sendiri. Benda ini sebenarnya emosi. Sebab kadang-kadang kasih seorang ibu kepada anak ni paling-paling hebatlah. Kan? Tetapi dia pun ada perasaan dan emosi jika anak-anak bercakap kasar dengan dia.
1: Allah.
0: Seorang jiran akan terasa hati dengan jirannya jika layanan sebagai jiran dilakukan dengan sikap adu domba dan terdengar umpatan jirannya. Malah pelbagai contoh lain membuktikan hati akan bertindak balas dengan sebarang maklumat yang tidak disukainya. Justru itulah sifat ihsan, adalah cara agama membentuk seorang mukmin mengawal diri agar hati yang lain, orang lain terpelihara. Saya nak simpul begini sebenarnya, Iqbalnya.
1: Ya, bro.
0: Bila kita tahu bahawa orang lain ada hati dan perasaan, maka belajarlah untuk mengawal cara kita untuk melayani orang lain. Kelak, kita akan dapat layanan baik daripada orang. Kadang-kadang kita bimbang bila sebut ni, dalam media sosial sebagainya, Iqbalnya. Orang bercakap seolah-olah orang lain tidak berperasaan.
1: Allah, betul.
0: Sebab itu, kenalah tahu agama nak apa sebenarnya. Agama nak bila kita melihat cerminan orang terhadap diri kita. Sebelum kita menuturkan keburukan kepada orang, cerminlah jika orang lain menuturkan hal yang sama kepada kita. Maka jadilah hati kita ini rasa ihsan untuk menutur keburukan kepada orang. Karena dengan keburukan yang kita tuturkan, tentu kita akan dapat keburukan yang sama daripada orang kepada kita, dan kita tak mampu untuk menanggung dia. Jadi hati yang lembut ni ialah hati yang bijak untuk mengurus perasaan-perasaan diri kepada orang lain.
1: Allah.
0: Kerana dengan mengurus perasaan tu, Iqbalnya, kita akan dapat hati yang lembut untuk orang sampaikan kepada kita. Untunglah kita.
1: Betul.
0: Sebab apa yang kita dapat ialah daripada perasaan-perasaan hati yang terbit dari orang-orang yang lembut yang akan masuk kepada kita. Ya Allah, indahnya. Inilah sebenarnya yang Islam nak kepada kita, yang Islam nak mengasuh kita sebagai Muslim.
1: Allah.
0: Wallahu'alam.
1: Allah. Baik, terima kasih Prof. Alhamdulillah. Banyak juga kupasan-kupasan kita petang ni Prof. Alhamdulillah berkenaan dengan hati. Apa yang saya boleh cakap Prof hari ini adalah kata hati yang lembut membawa seseorang kepada ketenangan dan hubungan yang baik kepada manusia serta Allah Ta'ala. Manakala hati yang keras Prof menjauhkan diri daripada kasih sayang, keinsafan dan kebahagiaan hidup.
0: Ya, betul ya.
1: Alhamdulillah. Baik, terima kasih Prof sudi orang kata berkunjung ke kedai FM. Terima kasih Prof. Ini adalah orang kata pertama kali saya berjumpa dengan Prof. Alhamdulillah. Selalu dengar Prof orang kata bersua dengan DJ ya. Hari ini IQ dia beri peluang. Alhamdulillah. Sekali lagi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Banyak sekali ilmu dan pengajaran yang kita peroleh daripada kepuasan Prof pada petang ini dan berkaitan dengan tajuk hati yang keras versus hati yang lembut. Terima kasih yang berbahagia Profesor Dr. Shukri Ahmad atas perkongsian yang sangat bermanfaat untuk kita semua. InsyaAllah Poket Ilmu akan kembali minggu hadapan dengan pelbagai lagi topik yang menarik untuk kita kupas bersama.
0: InsyaAllah.
1: InsyaAllah. Teruskan setia bersama dengan kami di Kedai FM Mesra Harmoni. Kita jumpa lagi di segmen rancangan yang akan datang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Lagi lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.
1: 34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: 6.12. Hashtag Damaikan Jiwa.
1: Baiklah, santai 6.12 hashtag damaikan jiwa bertemankan DJ IQ di udara menemani anda. Alhamdulillah, tadi kita telah pun dalam segmen Poket Ilmu yang mana berkongsi kupasan-kupasan yang orang kata memberi manfaat kepada kita semua berkenaan dengan hati yang lembut versus hati yang keras. Di mana kan yang membahagia, kita bawakan tetamu khas juga yang membahagia, Profesor Dr. Shukri Ahmad. Alhamdulillah. Baik, untuk hari Jumaat ini banyak juga program-program yang dan lagu yang menarik menanti anda. Jadi untuk malam ni di Cafe Santai, kita akan ada 9.15 minit malam hingga ke tengah malam nanti kita akan ada Music Express, iaitu Kenanganku. Jadi IQ, kita nak buka, nak kuasa, nak sembang sikit, nak bersembang sikit dengan pendengar-pendengar setia berkenaan dengan esok Hari Guru ni. Jadi hari ini IQ nak tanya dekat semua pendengar-pendengar setia Kedai FM, kongsikan bersama dengan IQ momen apa yang anda tak boleh lupa sebagai seorang pelajar semasa di sekolah. Ceritakan bersama dengan IQ, kongsikan. Mungkin ada yang orang kata buah dulu sampai cikgu rotan lah, macam-macam ligan lah. Kan? Jadi kongsikan bersama dengan IQ, jangan ke mana-mana. Banyak lagi kita akan sembang selepas ini. Kedai FM, Mesra Harmoni.

0: vară bertăm soare.
1: Disinila, budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.
2: Perlu stres, buka radio dan relax dengan Kedah FM.
3: Relax, brother, relax.
2: Teman paling fun.
4: Jimat berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.

Baiklah, Santai 6.12, hashtag damaikan jiwa. Alhamdulillah, 7.51 minit malam. Mungkin ada yang telah selesai menunaikan salat fardu maghrib. Kembali lagi bersiaran bersama DJ IQ di udara menemani anda. Ha, ada yang menghantar kiriman kepada DJ IQ untuk IQ baca kan? Kat sini, daripada mana ni? Mak Su Aisyah. Carok Tok Min, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ha, kenangan yang Mak Su tak dapat dilupakan sewaktu menjadi seorang pelajar di sekolah, iaitu bising dalam bilik darjah. Tengok-tengok cikgu masuk. Oh, lepas tu cikgu panggil, siapa yang bising? Kena penampak seorang sekali. Tapi dulu tak balik cerita dekat Mak, sengap saja. Itu dia. Kan bila dulu kan, kalau orang kata kena dengan cikgu kan, kalau dendang apa, tobat lahum lah, tak berani balik habak dekat mak ayah. Bukan kata-kata apa, takut ayah habak lagi. Tu dia tambah pula kuat atas kan. Oh, janganlah duk balik dekat habak pula lagi, kena lagi. Orang kata double lah, lagi kena menyirap satu badan tu. Okey, terima kasih buat Mak Su Aisyah yang menghantar kiriman kepada kita. Ha, kepada anda, boleh hantar lagi kiriman, banyak juga yang IQ dapat malam ni. Ha. Dan tidak dilupakan juga, mana peminat-peminat tanah air e-sport ataupun e-sukan. Ha, sekarang ni tengah berlangsung MPL MY season yang ke-17, minggu ke-7, hari pertama, di mana sekarang ni sedang berlangsung perlawanan di antara pasukan BTRM menentang AC Esport. Mana pasukan peminat-peminat MLBB? Ha, waktu ni lah kita nak memberi sorakan kepada pasukan-pasukan tanah air kita. Okey, jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan DJ IQ. Akan DJ IQ baca kiriman-kiriman yang mani-mani daripada anda sebentar nanti. Teruskan bersama dengan Kedah FM. Jangan ke mana-mana. Kedah FM.

107.5, 105.7, 105.1, 88.5, 90.5, 90.5.

Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.

0: lebih dekat, lebih padu.
1: Dan sungguh sangat itu hanyalah sebuah mimpi.
0: Sekarang FM, hidupkan hari anda.

0: Baiklah muslimin dan muslimah, sebentar lagi akan berkumandangnya azan bagi menandakan masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi daerah Kota Star, Kumpulan Palsu, Pokok Sena dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kami di KFM mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Isyak.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله

Baiklah, Santai 16, hashtag damaikan jiwa. Kembali lagi bersama dengan IQ di udara menemani anda. Alhamdulillah, di hari Jumaat ni, penghulu segala hari kan. Kita kena banyakkan ibadah kita kan. Waktu ni lah kita nak berlomba-lomba cari pahala hari Jumaat ni. Banyak kata manfaat dia. Antaranya membaca surah Al-Kahfi. Sedikit perkongsian Rasulullah SAW juga jelaskan keutamaan membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat dengan sabdanya bahawa sesiapa yang membacanya akan dilimpahi dengan cahaya keberkatan sepanjang minggu di antara dua Jumaat. Cahaya ini adalah simbolik kepada perlindungan, petunjuk dan rahmat daripada Allah Subhanahu Taala yang akan menyinari kehidupan kita, menjauhkan kita daripada kegelapan dosa dan kesulitan dunia. Alhamdulillah. Bagus tau baca surah Al-Kahfi. Yang mana belum baca lagi, cepat-cepat baca. Okey. Kepada anda, tepat jam 9 malam kita akan ikuti berita utama. Selepas pada itu, 9.15 minit malam, anda akan ikuti Music Express Kenanganku. Banyak lagi lagu-lagu yang IQ akan dendangkan kepada anda. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan Kedah FM, Mesra Harmoni.

0: borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM. Tak perlu stres. Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
1: Relax, brother, relax.
0: Teman paling fine.
2: Yo.
3: Ya Allah, Ya Rahim.
2: Siapa lebih berkuasa?

0: bukan sekadar mengajar membaca dan mengira, tetapi membentuk akhlak menyemai harapan dan mencipta masa depan bangsa. Di sebalik kejayaan seorang doktor, jurutera, usahawan mahupun pemimpin, ada insan bergelar guru yang tidak pernah jemu mendidik dengan penuh sabar dan kasih sayang. Sempena sambutan Hari Guru, marilah kita menghargai setiap pengorbanan dan jasa insan yang telah menerangi perjalanan hidup kita dengan ilmu. Buat semua guru, terima kasih kerana terus mendidik, membimbing dan menjadi inspirasi kepada generasi hari ini. Terima kasih Cikgu. Selamat Hari Guru daripada kami, Kedah FM.
1: Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.
2: Music Express, 45 minit lagu-lagu tanpa henti. Menerusi Music Express, 9.15 hingga 10 malam di Kedah FM.
3: Radio Music Kedah FM.

0: kenanganku mengimbau satu kisah dalam lagu dalam Music Express tanpa henti. Selama 45 minit menemani anda setiap hari Jumaat 9.15 minit malam. Kenanganku hanya di Kedai FM.
1: Jimat berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.

107.5, 105.7, 105.1, 88.5, 90.5, 90.5.

Hana yang punya. Tapi ingat, jangan selalu seronok sangat, babe. Kita ada undang-undang yang perlu kita sentiasa beringat. Pesanan khidmat masyarakat ini dari saya, Awi, untuk semua pendengar.

Jiwa. Alhamdulillah, syukur bertemu kita lagi dalam Santai 612 hashtag damaikan jiwa, bertemankan IQ di udara bersama dengan pendengar-pendengar setia di Kedai FM. Alhamdulillah, sebentar tadi kita telah dihidangkan lagu-lagu kenanganku yang menggamit, orang kata, momen-momen yang indah. Jadi esok adalah Hari Guru. Jadi malam ni kita nak bersembang topik yang agak santai sebenarnya. Kongsikan bersama dengan IQ momen-momen indah yang anda tak akan lupa sewaktu anda menjadi pelajar sekolah dahulu. Dekat sini banyak juga kiriman-kiriman yang IQ dapat. Salah satunya yang menarik, sebenarnya ni kat sini agak tersentuh kan, bila IQ baca sikit dia tersentuh hati. Hai, Assalamualaikum DJ IQ. Waalaikumsalam. Saya Siti dari Pokok Senar. Ya, dulu time UPSR keputusan keluar, saya gembira menangis. Mak saya peluk sampai lama sangat, suara mak saya bergetak. Saya tahu pengorbanan dia besar. Momen tu membuatkan saya terus usaha belajar lebih lagi untuk family. Terima kasih Kedai FM, banyak lagu yang dedikasi untuk mak saya malam ini. Alhamdulillah kan. Ish, sebab jugalah teringatlah waktu IQ dulu dekat sekolah menengah. Kan waktu tu nak ambil result PT3, PT3 waktu tu zaman PT3 lah IQ kan. IQ tak boleh lupakan bila dapat result. Nama IQ terpilih juga nak naik atas stage, atas pentas. Dan alhamdulillah kan, bila dapat result umum keputusan yang agak cemerlang, alhamdulillah Allah bagi, syukur. Dan waktu tu tampak wajah yang bergelinangan air mata daripada dua orang kata perwira ni. Itu mak saya dan abah saya. Memang waktu tu air mata kesyukuran tu, ya Allah kan, datang peluk kan, adik tanya kan, ya Allah terima kasih. IQ pun tak boleh lupa momen tu kan, waktu ambil result. Allahuakbar, memang best sangat waktu tu kan, pelukan yang kita terima daripada mak kita tu, ya Allah, betul-betul ikhlas erat kuat sangat kan. Kita dah buat yang terbaik, mak kita bangga kan, banyak kita dah berkorban, alhamdulillah, terima kasih. Okey, kepada anda juga boleh lagi berhantar kiriman, IQ akan baca sebentar nanti di talian 011-566-8630, ataupun ada nak berinteraksi kepada anda juga, bukan sekadar nak hantar kiriman, nak hantar voice note pun boleh sebenarnya dekat nombor WhatsApp kita. Voice note kan, voice lah kepada IQ. Lepas tu kalau nak berinteraksi dengan DJ IQ pun boleh, boleh hubungi di talian 0477-130-377 atau 0477-176-08. Banyak lagi kiriman yang IQ akan bacakan kepada anda. Kita kongsikan bersama Kedai FM, Mesra Harmoni.

10.25 minit malam, masih lagi bertenaga bersama IQ di udara Gen Z mendunia. Alhamdulillah buat anda, untuk makluman anda sekalian, kita sedang bersiaran langsung di TikTok at Kedai FM. Ramai juga yang masuk, ramai juga kita punya viewers, pendengar setia di Kedai FM. Ada yang komen kata sambil dengar IQ di radio sambil tengok live di TikTok at Kedai FM. Ha, tu dia pakat-pakat masuk kah? Okey, ha, kita nak, orang kata nak baca kiriman sikit daripada pendengar-pendengar kita. Alhamdulillah, comel-comel lah pendengar kita malam ni. Ini daripada daripada Fizah. Fizah daripada Kuala Ketil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Fizah. Nak cerita sikit. First, waktu sekolah dulu, saya ada crush. Oh boy, kecil-kecil lagi sekolah apa ni? Kejap. Oh, sekolah rendah dah ada crush. Amboi dia, Fizah. Saya ada crush waktu sekolah rendah. Saya tulis surat cinta tapi salah alamat pula. Yang dapat cikgu surat saya. Astagfirullahalazim. Kami pakat gelak berjemaah. Jadi itulah pengalaman malu dan manis yang akan saya ingat sampai sekarang setiap kali saya lalu depan sekolah saya. Allahuakbar. Macam mana? Tapi kan IQ dulu pun adalah crush kan, hantar surat tu biasalah. Dulu kan tak ada telefon kan, jadi kita buat surat dan kita letak dekat meja crush kita kan. Tapi IQ dulu pergi letak kat meja. Lepas tu bila angin dia tembok terkebang atas tu, Allah, pergi meja sebelah pula. Aduh. Tapi nak buat macam mana? Nasib baik dia tak tahu siapa yang tulis surat untuk dia. Okey, kita akan layan dulu lagu daripada Nadia Basmalah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu, bersama dengan Kedai FM, Mesra Harmoni.

107.5, 105.7, 105.1, 88.5, 90.5, 90.5.

0: Baiklah, terima kasih buat anda yang masih lagi kekal setia bersama DJ IQ di udara menemani anda di kedai FM 97.5 malam ini. 10.42 minit malam, kita akan tengok pemanggil manakah yang bertuah akan berinteraksi bersama DJ IQ. Jom kita tengok. Ha. Hello.
1: Hello. Assalamualaikum DJ IQ.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
1: Ini Abang Fadil daripada Kelang, Selangor.
0: Abang Fadil daripada Kelang, Selangor. Jauh tu.
1: Oh, yalah. Nak buat macam mana ni peminat.
0: Peminat kedai FM ke? Nah?
1: Ya, betul.
0: Alhamdulillah, Abang. Sehat ke?
1: Sehat, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, Abang Fadil. Ha, macam mana cuaca di sana? Ha, di sebelah selatan
1: lah. Hari ini cuaca agak sejuk sikit lah.
0: Sejuk sikit hujan. Hujan, orang kata hujan rahmat tu di hari Jumaat ni.
1: Hujan rahmat.
0: Alhamdulillah. Okey, Abang Fadil adalah pemanggil yang bertuah. Ha, jadi ya. IQ nak bertanya sedikit. Ha, kenangan-kenangan. Abang Fadil waktu sekolah dulu, apa momen yang Abang Fadil tak akan lupa menjadi seorang pelajar?
1: Oh. Waktu sekolah dulu, waktu sekolah ni dia minat ke apa?
0: Momen waktu dulu mungkin ada orang kata buat momen dengan kawan-kawan ke, dengan cikgu ke kan? Ha, kongsikan bersama dengan pendengar.
1: Saya masa sekolah dulu, minat ke arah sukan lah.
0: Oh, minat ke arah sukan. Atlet kau Abang Fadil ni.
1: Ya.
0: Oh, Abang Fadil main suka apa?
1: Saya ni suka ni, saya tak pandai main tapi saya minat. Main-main jugalah. Tapi saya minat main bola sepak, takraw.
0: Oh, aktif jugalah Abang Fadil dulu noh.
1: Aktif jugalah tapi tak ada lah. Kita main sampai pada kat tinggi, tak ada lah. Orang kata cuma aktif main seronok. Tapi minat sukan.
0: Yelah kan, waktu sekolah ni kalau kita orang kata main semua sukan, kawan-kawan kita jumpa macam-macam tu.
1: Ya betul.
0: Orang kata menak, orang kata apa? Berkawan ramai. Mudah orang kata.
1: Ya betul.
0: Orang kata kawan sekolah. Ada sampai sekarang ke?
1: Ya.
0: Kawan sekolah Abang Fadil yang main sukan sekali ada sampai sekarang ke dengan Abang Fadil? Orang kata berkontak lagi ke?
1: Tak ada lagi dah. Saya lepas pada sekolah tu umur 19 tahun saya dah hijrah ke Selangor.
0: Berhijrah ke Selangor. Jadi orang kata putus terus lah. Orang kata kontak hilang lah.
1: Putus dengan kawan
0: ni ke dah. Okey. Abang Fadil nak cakap apa tadi tu?
1: Tanya Abang DJ Kio, apa khabar? Sihat.
0: Sehat. Alhamdulillah.
1: Selamat bertugas.
0: Terima kasih Abang Fadil. Ramai juga yang orang kata memberi ucapan kepada DJ-DJ. Terima kasih Abang Fadil terutamanya.
1: Ya.
0: Okey, jadi Abang Fadil daripada Selangor.
1: Daripada Kelang, Selangor.
0: Daripada Kelang, Selangor. Call kita di Konti Kedai FM. Terima kasih Abang Fadil. Selalu mendengarkan Kedai FM ke?
1: Selalu dengar. DJ Jad ke, DJ IQ, DJ siapa tu yang pantunnya tu. Pagi kan.
0: Alright, terima kasih Abang Fadil. Boleh kita nak minta ucapan sikit Abang Fadil kepada pendengar kita?
1: Saya nak buat ucapan dekat kawan-kawan yang di Kedah.
0: Ya.
1: Pertama nak buat ucapan kepada orang yang tersayang lah di Labu.
0: Ya.
1: Di Labu Sang Kulim.
0: Ya.
1: Dan yang seterusnya Pak Lo Usup serta isteri, Kak Lo serta suami, Pak Lo Johan serta isteri, dan istimewa satu lagi untuk kawannya di Sungai Limau Kulim. Mami, selamat pengantin baru Mami.
0: Alhamdulillah.
1: Mudah-mudahan berkekalan selamanya.
0: Amin.
1: Kalau boleh nak dengar lagu Ella, sebarang lagu untuk peminat-peminat Kedah FM.
0: Lagu Ella nak lagu apa tu Abang Fadil?
1: Lagu Sembilu ke?
0: Sembilu?
1: Sebarang lagu lah. Kalau Sembilu, okeylah Sembilu. Tak apa.
0: Okey, terima kasih. Terima kasih Abang Fadil sudi menghubungi kita di Kedah FM.
1: Ya, sama-sama. Kembali saya pun terima kasih GIQ kerana angkat panggilan saya.
0: Alright, sama-sama Abang Fadil. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Itu dia Abang Fadil kita yang berada di Selangor.

0: jiwa. Baiklah, salam Jumaat buat anda yang masih orang kata sedang memandu dan sedang berada di rumah ataupun mungkin ada yang sedang bekerja. Sekarang ni kita nak doakan agar anda dipermudahkan urusan, sehari balik bawa kereta elok-elok, bawa motor jangan pulas deras sangat. Bak kata viewer kita di TikTok @kedai_fm, bawa motor jangan laju-laju. Okey, kita nak tengok pemanggil yang seterusnya yang dapat berinteraksi dengan DJ IQ. Jom kita tengok. Hello.
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu di talian?
1: Manjang ni.
0: Manjang?
1: Manjang.
0: Mak Ya, Mak Ngah sihat ke?
1: Sihat.
0: Oh, dari mana tu Mak Ngah bersiaran tu?
1: Daripada Labu Besar
0: Kulim. Labu Besar Kulim?
1: Ya.
0: Ya, Mak Ngah kita sihat no? Sihat Alhamdulillah.
1: Sihat Alhamdulillah.
0: Ah, macam mana cuaca di Kulim sekarang ni?
1: Sini hujan tapi tak lebat pun.
0: Ah, orang kata hujan rahmat sekali lagi. Alhamdulillah di hari Jumaat ni penuh barakah no? Okey, Mak Ngah. Hari ni kita nak tanya sikit boleh kau?
1: Boleh, tak ada masalah.
0: Ah, tak ada masalah. Oh, Mak Ngah. Bertenaga Mak Ngah. Malam-malam pun steady lagi ya. Okey, Mak Ngah, kita nak tanya sikit kan. Apakah orang kata momen yang Mak Ngah tak akan lupa waktu sekolah dulu ni.
1: Contoh sekolah tu. Masa sekolah tak macam lah ni kan. Tak ada periksa, tak ada apa kan.
0: Ya, betul.
1: Dulu ni macam nanggirai atas papas kepin.
0: Ha.
1: Kan dulu.
0: Ha.
1: Lepas tu dia buat apa, rotan bulat tu.
0: Ha.
1: Lepas tu apa, main tali.
0: Ui, main tali?
1: Pusing-pusing tali tu. Ha? Yang kita angkat kaki dua-dua tu. Orang panggil apa?
0: Oh, saya waktu tu saya tak dok lagi rasa Mak Ngah. Mak Ngah tu. Mak Ngah tanya saya.
1: Ada, memang tak Mak Ngah macam tu lah dulu lah.
0: Oh, dulu lah no Mak Ngah.
1: Dalam Mak Ngah masa lapis Mak Ngah macam tu lah ya ada.
0: Oh, Alhamdulillah lah. Banyak main dengan kawan-kawan tu.
1: Ha, dengan kawan-kawan. Tapi masa tu Mak Ngah duduk di Perak.
0: Oh, duduk di Perak. Oh, sekarang waktu tu Mak Ngah berhijrah pula lah. Lepas daripada Perak tu berhijrah ke mana?
1: Berhijrah tu Makasih.
0: Oh, maksudnya berhijrah ke Kedah lah.
1: Ha.
0: Sekolah di Perak.
1: Sekolah si Pantiga sama Perak.
0: Macam
1: apa-apa pokok Mak Ngah kan. Pokok Mak Ngah ni dengan Mak Ngah cerai. Bila cerai, lepas tu Mak nikah lain. Jadi Mak Ngah ni duduk dengan Pak Tiari.
0: Ikut
1: Mak Ngah masa sekolah umat 8 tahun dah.
0: Ya,
1: Alhamdulillah lah, syukur Alhamdulillah. Banyak-banyak pasal Pak Tiri jaga Mak Ngah elok.
0: Alhamdulillah. Okey, itu dia. Okey, Mak Ngah, terima kasih sudi berkongsi. Kita nak minta ucapan sikit boleh Mak Ngah?
1: Mangah ucapan ni Abang Fadil tadi ni.
0: Ya.
1: Lepas tu banyak terima kasih Mami main Mangah masa Mangah buat rumah terbuka tu. Mami Pak Lusuk.
0: Tu dia.
1: Lepas tu selamat pengantin baru Mami Sungai Liman dengan suami dia.
0: Oh, selamat pengantin baru. Nuri kot noh hari ni noh.
1: Mangah terima kasih banyak-banyak lah Abang Fadil kat Meru tadi ni.
0: Ya.
1: Kalau macam dah raya, memang Mak Ngah telefon dah suruh dah memang Mak Ngah.
0: Ya, mungkin ada yang dengar.
1: Bukan di sini, bukan lagu ni. Dusa Mak Ngah, Disik.
0: Oh, Disik, no.
1: Ya, ada lah. Kalau kata jadi, tu adalah Bismillah pokok aku, raya.
0: Alhamdulillah, banyak, no.
1: Boleh lah kalau ada buah lah. Ada sebuah sikit lah, petai ada, sepeduk ada. Segala sebuah sikit.
0: Alhamdulillah.
1: Kalau kata ni mailah Mak Ngah tolong mesti doyan depa kata lepas ayah haji dan ni susah ha dah.
0: Tu dia Mak Ngah bagi jemputan lepas ayah haji kita attack ah. Pakat sabu semua.
1: Betul-betul semuanya ada lah.
0: Alhamdulillah. Ada.
1: Tapi masa mesti ni kata lah aku tau.
0: No.
1: Cepat dok 20 sen baru kata nak. Kalau kata lasak langsung tak laku. Lasak. Mota 40 sen. Upah naik 20 sen. Dapat tuan pokok 20 sen. Musim buah dah. Cepat dok ni.
0: InsyaAllah. InsyaAllah lah. Lepas raya kita attack lah Mak Ngah bagi laku semua.
1: Terima kasih saya ambil tangan ni, ambil panggilan Mak Ngah ni dah.
0: Okey, baik, terima kasih Mak Ngah sudi juga menghubungi. Waalaikumsalam. Ha, itu dia Mak Ngah kita daripada Kulim. Ha, sudi berkongsi momen tadi sebentar tadi. Ya Allah, banyak juga kenangan-kenangan daripada Mak Ngah. Waktu tu pun DJ IQ belum berlahir lagi, belum beranak. Belum dilahirkan di dunia ini rasa waktu tu. Okey, kita akan layan dulu lagu daripada Awi, kiriman permintaan lagu daripada pendengar kita di Kedai FM, lagu Bara Kedai FM.

107.5, 105.7, 105.1, 88.5, 90.5, 90.5.

0: Boy.
1: Di sepanjang malam aku berdoa.
0: Dan Show. Sam Boy dan Show.
2: Kedah FM.

24 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: bukan sekadar mengajar membaca dan mengira, tetapi membentuk akhlak menyemai harapan dan mencipta masa depan bangsa. Di sebalik kejayaan seorang doktor, jurutera, usahawan mahupun pemimpin, ada insan bergelar guru yang tidak pernah jemu mendidik dengan penuh sabar dan kasih sayang. Sempena sambutan Hari Guru, marilah kita menghargai setiap pengorbanan dan jasa insan yang telah menerangi perjalanan hidup kita dengan ilmu. Buat semua guru, terima kasih kerana terus mendidik, membimbing dan menjadi inspirasi kepada generasi hari ini. Terima kasih Cikgu. Selamat Hari Guru daripada kami, Kedah FM.
1: Follow media sosial Kedah FM dan download RTM Play, okay?

0: Bella Santai 612 hashtag damaikan jiwa masih lagi bertenaga bersama Gen Z Mendunia. DJ IQ menemani anda. Okay, kita nak tengok pemanggil manakah yang bertuah untuk malam ini nak berinteraksi dengan DJ IQ. Jom kita tengok. Hello.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
1: Pak Mat, Pak Mat.
0: Pak Mat Langkawi.
1: Ya.
0: Apa khabar Pak Mat? Sihat ke?
1: Sihat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, Pak Mat. Macam mana cuaca di Langkawi setakat ni? Okey ke, Pak Mat?
1: Cuaca di Langkawi tadi, pagi tadi hujan. Petang ni kira tak hujan dah lah.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah. Cuaca tak rasa tenang lah, no?
1: Tenang
0: sikit lah. Okay.
1: Kalau hujan pun GJLQ malam-malam tidur pun hangat juga.
0: Betul tu, kalau mak aku kata hujan tidur dia sedap, sejuk sikit lah.
1: Tu lah, sejuk sikit. Kadang malam kita tidur ni kadang kalau hujan tu dia sejuk sikit lah. Kalau macam tak hujan ni dia hangat, buka kipas nombor 2 nombor 3 pun tak boleh, panas juga.
0: Tu dia no. Panas dia tengah malam ko baru nak rasa panas.
1: Apa dia dalam kuih 2 dan 3 tu apa hangat lah.
0: Tu dia lah, kita mendoakan agar hujan turun noh Pak Man noh.
1: Dalam kuih 4 dan kuih 5 tu dia apa tak hangat lah, sejuk lah.
0: Okey, Abang Mat, kita nak tanya sikit boleh ke?
1: Boleh.
0: Okey, kan memandangkan esok kan hari guru, no, hari cikgu kan? Jadi malam ni kita nak tanyalah kenangan-kenangan. Orang kata, momen Abang Mat waktu sekolah dulu ni. Kita nak throwback balik. Momen apa yang tak boleh lupa waktu jadi student, pelajar dulu?
1: Dulu kan masuk dalam guni kan? Apa ada lompat-lompat dalam guni tu?
0: Ui, orang pun suka neka ke? Duk main sukan dulu, sukan neka, teringat dulu.
1: Teringat lah. Dulu masuk dalam guni tu, kalau tak masuk kaki rapat tu, apa dia jatuh terguling.
0: Betul. Boleh luka tu, Pak Mat.
1: Boleh luka lah.
0: Betul, boleh luka tau. Okey Pak Mat. Banyak juga no. Orang kata selain pada tu ada lagi ke? Main, orang kata lari dalam guni ada lagi? Suka neka?
1: Dalam guni tu dulu ada lah lah ni. Tak tahulah ada tak ada kan. Sebab kita pun tak sekolah lah ni.
0: Tak apa Pak Mat. Okey.
1: Malam ni apa ganti ya?
0: Ya betul, DJ ya ada orang kata urusan yang perlu diselesaikan.
1: DJ Yat tugas kan hari Jumaat. Malam Sabtu kan.
0: Ya betul. Tapi
1: dia kata apa DJ IQ tugas.
0: Betul. Perancangan Allah tu lebih hebat Abang Mat. Alhamdulillah orang kata hari ni
1: DJ IQ ni bila nak pergi jumpa dengan DJ IQ ni.
0: Boleh, insyaAllah, insyaAllah. Kalau Allah kata kita dipertemukan Abang Mat, insyaAllah kita jumpa juga Abang Mat. Kan?
1: Betul lah GJIQ.
0: Ya, okey Pak Mat, kita nak minta ucapan sikit kepada pendengar-pendengar kita, silakan.
1: Kepada GJIQ malam ni balik pada pukul 12:30 malam, berhati jalan raya.
0: Ya, terima kasih.
1: Kepada Timah Tunjang, Kak Linda Sarawak, lepas tu adik Zul Ali Canyong Musang, lepas tu Pak Lah Bomo pada raya, lepas tu Pak Loman Bukit Kuang. Lepas tu pada Pak Ni Mama. Pak Ni Mama tak ingat lah. Dia duk abah cakap dengan Zori Nova, dia pun tak apa sihat dah kot. Itulah pagi tadi dengar abah Pak Ni Mama duk cakap dengan abah Zori Nova. Pada adik-beradik saya lah, Gigi aktif di kampung saya mati tu biar. Semualah sahabat-sahabat Rindu Kedah FM. Terima kasih lah Gigi aktif ambil panggilan Pak Mat.
0: Sama-sama Pak Mat. Terima kasih.
1: Nak minta satu lagu tak?
0: Ya boleh. Pak Mat nak lagu apa? Nak lagu apa?
1: Gugutnya Cinta, Laksamana.
0: Laksamana, Gugutnya Cinta.
1: Ya.
0: Alright, jadi kita pasang. Terima kasih Pak Mat sudi menghubungi.
1: Assalamualaikum. Selamat tugas.
0: Baik, terima kasih Pak Mat.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Itu dia Pak Mat kita, pendengar setia di Kedai FM. Dulu, kini dan selamanya tagline untuk Pak Mat kita. Sentiasa pendengar Kedai FM, berceritakan tentang momen beliau dalam lari dalam guni suka neka. Tak ingat dulu noh. lari dalam guni, isi air dalam botol, tarik tali. Tapi masih lagi orang kata acara itu diteruskan di zaman sekarang ni. Banyak lagi sebenarnya momen-momen yang dirindui waktu kita sekolah dulu kan, memandangkan isu hari guru kan. Banyak juga. Okey, kita layan dulu dari permintaan lagu juga daripada pendengar kita, daripada Ella Sembilu Kedah FM.

Dalam waktu ketika ini 11.40 minit malam. Terima kasih buat anda yang masih lagi kekal setia bersama dengan Kedah FM Mesra Harmoni 97.5, radio terbaik nombor 1 di utara. Terima kasih juga buat anda yang menghantar kiriman. Banyak juga kiriman yang masuk untuk malam ni. Kan nak bersembang, orang kata menghantar kiriman berkenaan dengan momen-momen waktu menjadi seorang student dulu atau pelajar di sekolah. Terima kasih buat anda. Dan juga talian juga agak sibuk sekarang ni, terlalu banyak. Terima kasih banyak-banyak kepada anda, kan. Terima kasih banyak-banyak. Di duka citanya IQ tak boleh angkat semua. IQ boleh angkat beberapa sahaja, kan. Jadi banyak juga perkongsian-perkongsian yang cukup manis dan ada juga yang menitiskan air mata berkenaan dengan momen-momen ketika anda menjadi seorang pelajar di sekolah. Okey, memandangkan esok hari guru, tak lama dah esok hari guru. IQ nak mengambil kesempatan ni nak ucapkan selamat hari guru kepada anda yang bergelar guru. Tanpa anda tidak lahir, para doktor, jurutera, penyampai radio, amboi kan. Tanpa anda, siapalah kami. Kami memerlukan tujuh ajar daripada anda. Terima kasih banyak-banyak. Banyak berkorban untuk anak-anak bangsa. Terima kasih banyak-banyak. Jadi dengan itu, IQ nak mohon maaf. Segmen 6.12 pun telah sampai di penghujung tirai. IQ nak minta maaf andai kata terkasar bahasa, terguris bicara bersama dengan anda semasa IQ di udara. Terima kasih juga buat pegawai-pegawai RTM, pegawai-pegawai yang bertugas di hadapan sana menjaga keselamatan kami di sini. Terima kasih buat anda yang menjaga siaran juga. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Dan seterusnya, tidak lupa juga peringat-peringat setia Kedah FM, teruskan memberi sokongan kepada kami. Bantulah, supportlah kami, followlah kami di semua akaun dan media sosial, TikTok at Kedah FM, Facebook. Nah, kiriman, terima kasih juga yang hantar kiriman. Banyak-banyak terima kasih. IQ terharu sebenarnya. Baiklah, kita jumpa lagi di esok hari dalam segmen yang sama. Santai 612, hashtag damaikan jiwa. Apa-apa, roger lah IQ. Sehingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu.
1: National FM. National FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam perpaduan. Apa khabar semuanya yang sedang mendengarkan Radio National FM pada waktu ini? Alhamdulillah, sudah masuk ke hari baru bersama dengan saya, Aizad Azam, akan terus temankan anda untuk edisi Sabtu 16 Mei 2026, bersama dengan 28 Zulkaedah 1447 Hijri. Dan seperti biasa, di tengah malam ini sehingga ke pagi nanti, saya akan berikan anda pelbagai lagu-lagu yang terbaik semestinya, dan juga pelbagai informasi yang khas untuk anda dari masa ke semasa. Semoga terus kekal ceria di mana saja anda berada pada waktu ini. Mungkin pelbagai aktiviti dilakukan ya, kerana Sabtu dan Ahad ini juga merupakan hari Minggu kan. Untuk anda yang bekerja selama daripada Isnin hingga ke Jumaat, dan juga pelbagai aktiviti dirancang sepanjang hari nanti. Tapi insyaAllah untuk anda, saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan, dan juga anda dikurniakan dengan kesihatan yang terbaik. Baik, terus bersama kami di National FM. Ini lagu daripada Nur Sheila Amin, Aku Sudah Jatuh Cinta. Terus bersama kami, National FM, sentiasa di hati.

0: lagu terbaik tiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 126 di Nasional FM.
1: Nasional 126 di Nasional FM, sentiasa di hati. Apa khabar? Assalamualaikum juga mungkin baru yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak kerana terus temankan saya sehingga jam 6 pagi nanti. Baik, pada mereka yang berada di Kedah, Pulau Pinang dan juga di Perlis ingin dengarkan Nasional FM, boleh terus dengarkan di frekuensi 100.5. Manakala di kawasan balik pulau, Pulau Pinang, dengarkan kami di frekuensi 93.9. Manakala di balik Kedah, 89.7. di Pantai Timur, khususnya di Terengganu, di Besut, dengarkan kami di frekuensi 94.3. dan juga bagi mereka yang nak bercuti kan, mungkin esok merancang untuk ke Cameron Highland di Pahang, anda boleh terus dengarkan kami juga di frekuensi 94.3 dan juga 93.1, dan terus juga merengangkan kami menerusi RTM Klik dan juga terus layari portal RTM kerana anda boleh dengarkan 34 stesen radio RTM secara terus, secara percuma khas untuk anda. Terus kekal bersama dengan kami.

kenyalan, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan secara langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

0: Jom mendengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Yang sedang memandu pada waktu ini, yang sedang mendengarkan Nasional FM, terima kasih banyak-banyak. Nasihat saya, memandu dengan berhati-hati. Kalau tengah memandu tu mata rasa nak terpejam, rasa mengantuk kan, rasa penat, berhenti seketika di pusat hentian sementara dan berehat, dan teruskan perjalanan bila sudah berasa segar. Kerana saya tahu ramai sekarang ni dalam perjalanan pulang ke kampung kan, untuk bercuti ataupun mungkin juga untuk bertemu dengan saudara mara dan sebagainya. Pastikan selamat sampai ke destinasi, kerana anda membawa bukan sahaja nyawa anda tetapi juga nyawa keluarga anda. Saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan, dan ingat, memandu dalam keadaan yang cermat, bersabar, dan insyaAllah anda akan selamat sampai ke destinasi. Terus dengarkan kami 24 jam 7 hari seminggu dengan pelbagai nasihat dan juga pelbagai informasi khas untuk anda, hanya di Nasional FM.

reality, bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara, bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara, Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3:30 petang di saluran Sukan Plus.

0: Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM sentiasa di hati. Itu lagu daripada kumpulan UK, Sebila Diri Disayangi. Semoga anda terhibur dengan selesai lagu-lagu yang telah saya mainkan khas untuk anda. Baik, sedikit informasi untuk anda, di mana Met Malaysia telah mengeluarkan amaran Ibu Petir pada pagi ini, di mana Ibu Petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Kelantan dan juga di Terengganu sehingga 5 pagi Sabtu 16 Mei 2020. Manakala ribu petir hujan lebat dan angin kencang turut dijangka di negeri Pahang termasuk di kawasan Lipis, Raub, Jerantut, Bentong dan juga Termeluh sehingga 6 pagi dan juga ribu petir hujan lebat dan juga angin kencang bagi di kawasan Sabah, di Sipitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Nabawan dan di Pantai Barat, di Papar, Putatan, Penampang, Kota Kinabalu dan juga Tuaran sehingga ke waktunya pada 4 pagi Sabtu 16 Mei 2026. Dan jangan risau kerana bagi mereka boleh membuat persiapan awal jika rasa rumah didaki air dan sebagainya, dan berhati-hati. Dan amaran ini dikeluarkan apabila terdapatnya tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intensiti hujan yang melebihi 20 mm dan juga yesar dalam tempoh yang tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Jadi untuk anda, semoga dimudahkan segala urusan dan boleh ikuti juga media sosial Met Malaysia, laman sesawang Met Malaysia untuk mengetahui keadaan cuaca terkini dan juga langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil. Terus bersama kami di National FM.

0: susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak?
2: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
3: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
4: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh terima kasih dengan saya bantu?
5: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Berita baik buat belia di seluruh negara, di mana Jelajah Belia Rukun Negara 2026 akan dilaksanakan dari Mei hingga Oktober depan, yang melibatkan juga 15 institusi pengajian tinggi yang terpilih di seluruh negara. Dan ia sebenarnya dapat memperkukuhkan perpaduan dan juga semangat patriotik dan jati diri belia melalui penghayatan nilai rukun negara. Dan program ini juga merupakan inisiatif strategik untuk usaha mempukulkan perpaduan dan juga jati diri belia yang berada di Malaysia. Dan menurut Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agun Agang, program tersebut dilaksanakan menerusi pendekatan interaktif dan juga berasaskan pengalaman bagi mempukulkan penghayatan nilai rukun negara dalam kehidupan seharian. Dan infografik mengenai program anjuran Kementerian Perpaduan Negara ini juga melalui Jabatan Perpaduan Negara dan juga Integrasi Nasional yang menyasarkan penyertaan belia berusia 18 hingga 30 tahun. Jadi pada mereka yang berusia 18 dan yang sehingga 30 tahun, yang masih lagi muda, masih lagi bersemangat, masih lagi aktif, harus menyertai program ini. Mana ia dapat juga sebenarnya membina juga jati diri dan juga sama-sama juga kita dapat berkongsi pendapat dan juga berkongsi semangat patriotik di antara kita. Nantikan pada bulan ini sehingga Oktober nanti. Dan untuk anda yang sedang mendengarkan batu ini juga boleh terus ke TikTok Live Nasional FM. Saya berlintas langsung. Wah, berlintas langsung ya. Saya secara live di TikTok Nasional FM juga anda boleh tonton. Juga mungkin boleh berbual, berkongsi rasa. Juga mungkin ada carangan dan juga pandangan. Boleh terus beri komen di Facebook dan juga di TikTok Live Nasional FM. Baik, terus bersama kami. Ini lagu daripada Alif Sattah, Pendusta, Nasional FM. Sentiasa di mana? Sentiasa di hati.

0: Hari Guru TV OK membawakan
1: Alhamdulillah dapat
0: bukan guru biasa Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
2: Kau percaya cakap dia tu kenapa?
0: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
3: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.

Ketahui tips keselamatan elektrik di musim banjir. Sebelum menghadapi banjir, tutup suis kelengkapan elektrik dan diikuti suis utama. Pindahkan kelengkapan elektrik ke tempat yang tinggi. Semasa menghadapi banjir, jangan petik suis, sentuh kelengkapan atau kabel elektrik dengan tangan basah. Jangan pegang struktur, tiang atau pagar besi. Jangan hampiri, berenang atau meredah air banjir berdekatan pepasangan elektrik. Jangan alih, baiki, uji talian atas elektrik yang putus atau jatuh ke tanah. Selepas banjir, tutup suis utama sebelum kerja-kerja pembersihan dilakukan. Pastikan kelengkapan elektrik kering sebelum digunakan. Dan lantik kontraktor elektrik berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga.

0: terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 126 di Nasional FM.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizad Azam, Nasional FM, sentiasa di hati sehingga ke 6 pagi nanti akan terus memberikan yang terbaik khas untuk anda. Dan hari ini juga merupakan hari yang begitu istimewa seperti lagu tadi yang dinyanyikan oleh Adi Bano, di mana sambutan Hari Guru 2026. Dan untuk tahun ini tema sambutan ke 55 tahun iaitu Guru Bitara Nadi Negara. Dan acara kemuncak yang akan berlangsung di Ipoh Perak nanti juga meraihkan jasa pendidik dan juga membentuk generasi masa hadapan. Begitu pentingnya sebenarnya peranan guru dalam kehidupan kita. Dan sempena dengan Hari Guru juga, saya nak kongsikan mengenai kekosongan jawatan pengetua guru besar seluruh negara sedang diisi, di mana menurut Menteri Pendidikan Farina Siddiq, pelantikan tersebut sedang dilaksanakan bagi memastikan pengurusan dan juga pentadbiran sekolah tidak terganggu. Dan pelantikan pengetua

dan guru besar ini sedang dilaksanakan juga memastikan pengurusan dan juga pengisian jawatan penting ini dapat memperkukuhkan pengurusan sekolah termasuk daripada aspek keselamatan, disiplin dan juga paling penting juga kewajikan warga sekolah. Dan lebih 80% pertukaran guru yang diluluskan melibatkan pasangan jarak jauh dan juga kelayakan pertukaran dipendekkan sebenarnya kepada 2 tahun. Dan kementerian juga akan terus menambah baik dasar dan mempertimbangkan isu kesihatan serta keselamatan untuk menjaga kebajikan dan juga kesejahteraan guru. Itu dia antara peranan guru dan juga antara sedikitlah perkongsian mengenai Hari Guru. Dan selamat Hari Guru diucapkan kepada semua pendidik-pendidik yang ada di seluruh Malaysia. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Kembali bersama dengan Aizan Azam dalam geng buruh hantu di National FM, sentiasa di hati. Dan saya harap anda semua terus masih lagi ceria dan juga terus kekal bersama dengan saya sehingga jam 6 pagi nanti. Selamat beristirahat bagi mereka yang sedang beristirahat di rumah, santai sambil mendengarkan National FM. Juga saya tahu masih lagi ada yang di pejabat ni menyiapkan tugasan yang masih lagi belum selesai daripada petang, bawa ke malam, bawa ke waktu pagi ini. Saya harap anda bersabar untuk hasil yang terbaik, lakukan dengan ikhlas. InsyaAllah nanti kejayaan menanti anda. Dan segala usaha yang anda buat itu tercapai dan juga berbaloi dengan apa yang anda usahakan. Jadi terus temankan saya dan juga terus mendengarkan pelbagai seleksi lagu-lagu yang terbaik di National FM, sentiasa di

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati, yang sedang anda dengarkan pada waktu ini. Dan saya nak kongsikan kepada anda, berhati-hati terhadap fenomena garis badai. Mungkin ramai yang belum mengetahui apa sebenarnya fenomena garis badai ini. Garis badai ini juga merupakan barisan awan ribut petir, iaitu yang juga membawa hujan lebat, angin kencang dan juga risiko banjir kilat. Dan fenomena ini lazimnya berlaku pada waktu pagi dan juga malam semasa monsun barat daya. Jadi orang ramai dinasihatkan

reality, bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara, bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara, Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3:30 petang di saluran Sukan Plus.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya terus semanakan anda menerusi Corong Radio di mana sahaja anda berada. Pastinya akan membawa info dan juga hiburan terbaik untuk anda yang sedang memandu, juga yang sedang bersantai maupun yang sedang sibuk bertugas pada waktu ini di tempat kerja dan juga sebagainya. Jadi cakap pasal memandu ni, kita sedia maklum ya, sebenarnya keadaan cuaca sekarang yang tidak menentu, kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas serik dan sebagainya. Jadi untuk anda yang sedang berada di jalan raya ketika ini, pesanan ringkas ni sebenarnya saya nak sampaikan supaya anda sentiasa beringat dan juga sentiasa utamakan keselamatan dan pastikan sekali anda kekalkan jarak selamat dengan kenderaan di hadapan, terutamanya bila jalan mula basah dan juga licin, terutama kepada juga penunggang motosikal. Kalau hujan makin lebat, carilah tempat berteduh yang selamat dan juga elakkan berhenti di lorong kecemasan bawah jambatan secara berkumpul pulan kerana ia sangat berbahaya. Dan sebelum memulakan perjalanan juga, pastikan periksa kenderaan anda seperti cek tayar angin, pastikan bunga tayar masih elok dan periksa juga fungsi brek kereta anda. Ingat, pandu cermat, jiwa selamat, biar lambat sedikit asalkan kita selamat sampai ke destinasi. Orang yang tersayang sentiasa menanti kepulangan kita di rumah dengan senyuman. Terus melekat bersama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Keramat, langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan secara langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

0: Sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Terus segar, terus setia bersama dengan Nasional FM dan pastinya di frekuensi kesayangan anda. Di mana saja anda berada, semoga dimurahkan dan juga terus ceria dan juga dikurniakan kesihatan yang terbaik. Sedikit perkongsian untuk anda pada pagi ini, di mana ada kata-kata di mana hari yang baik bermula dengan fikiran yang baik. Jadi kalau waktu ini anda rasa penat ataupun sedikit stres, tarik nafas dalam-dalam, senyum dan ingatlah bahawa setiap usaha kecil yang kita lakukan hari ini juga merupakan langkah anda berada. Semoga dimurahkan dan juga terus ceria dan juga dikurniakan kesihatan yang terbaik. Sedikit perkongsian untuk anda pada pagi ini, di mana ada kata-kata di mana hari yang baik bermula dengan fikiran yang baik. Jadi kalau waktu ini anda rasa penat ataupun sedikit stres, tarik nafas dalam-dalam, senyum dan ingatlah bahawa setiap usaha kecil yang kita lakukan hari ini juga merupakan langkah telah saya susunkan khas untuk anda, dan untuk anda juga selamat mendengarkan dan juga terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Ramai yang ingin membantu orang tersayang dalam menunaikan badal haji. Namun, ramai juga yang tertipu apabila mereka tidak mengetahui prosedur sebenar badal haji. Jangan lupa untuk saksikan Pastikan Sahih pada jam 4:05 petang pada hari Sabtu di TV1, juga di saluran berita RTM, juga melalui muat turun mudah RTM Klik dan telefon pintar anda.
1: Pastikan Sahih.

siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: maklumat dan hiburan yang terbaik. Terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Terus mendengarkan National FM sentiasa di hati. Sahabat pendengar semua, dalam dunia yang makin sibuk hari ini, kadang-kadang kita terlupa sebenarnya bahawa perkara kecil juga boleh membawa makna yang begitu besar. Berbuat baik sesama masyarakat, sesama sahabat dan juga sesama keluarga semestinya dalam sesuatu yang sangat mahal ataupun luar biasa. Senyuman, ucapan terima kasih, bertanya khabar, bantu-membantu, semua itu juga dalam satu bentuk kebaikan. Jadi kita harus saling membantu-membantu, saling menghormati dan supaya suasana dalam masyarakat menjadi lebih harmoni dan juga tenang. Kebaikan juga ibarat satu rantaian. Bila kita buat baik kepada seseorang, kepada ahli keluarga kita, mungkin orang itu pula akan berbuat baik kepada orang lain dan juga akhirnya satu tindakan yang kecil boleh memberi kesan yang sangat besar kepada orang ramai. Dalam kehidupan seharian, kita tak tahu siapa yang sedang berdepan dengan kesusahan. Mungkin ada yang sedang penat, tertekan juga, yang sedang memikirkan masalah ataupun melalui hari yang penuh kesukaran. Jadi sedikit kebaikan daripada kita mungkin mampu menceriakan mereka. Berbuat baiklah sesama manusia, tidak perlu tunggu masa yang sesuai. Teruskan menyebar kebaikan dan juga teruskan mendengarkan National FM sentiasa di hati.

kenyalan, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati, yang sedang bersantai, yang sedang berehat bersama dengan keluarga pada waktu ini. Selamat berehat, selamat bersantai ya, sambil mendengarkan radio Nasional FM sentiasa di hati. Sesambil itu juga, jika menerima panggilan ya, pada waktu ini, panggilan yang misteri, ha, bukanlah panggilan palsu ataupun lebih dikenali sebagai scammer ni, harus berhati-hati. Jangan kongsikan data peribadi anda seperti nama penuh, nombor kad pengenalan, yang paling penting juga jangan kongsikan nombor PIN ataupun nombor akaun bank anda jika diminta, kerana boleh menyebabkan kerugian kerana panggilan palsu ataupun scammer ini suka

Dan kalau boleh, ha, jangan jawab langsung dan jangan kongsikan apa-apa saja data peribadi anda. Semoga dipermudahkan segala urusan dan teruskan mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

Masa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Hadirin muslimin yang dirahmati Allah, di dalam ayat 186 surah Al-Baqarah, di mana Allah Subhanahu wa taala sebut dengan jelas kepada kita bahawa aku menyambut permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Ayat ini menunjukkan bahawa setiap hamba yang berdoa, maka doanya itu akan disambut oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah Subhanahu wa taala sangat memberi perhatian kepada kita. Allah Subhanahu wa taala sangat menyantuni kita. Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat mengambil berat kepada hamba-hambanya. Buktinya di mana? Buktinya dalam ayat ini, yang mana bila mana kita berdoa kepada Allah, maka doa kita itu disambut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila mana doa kita itu disambut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita, oleh itu hendaklah mereka menyambut seruanku dan beriman kepadaku dengan mematuhi perintahku supaya mereka menjadi baik serta betul. Baik, hadirin muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila mana kita menyadari bahawa setiap doa yang kita pohonkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala disambut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala inginkan supaya kita menyambut seruan Allah. Apa yang dimaksudkan dengan menyambut seruan Allah? Menyambut seruan Allah yang pertama, iaitu mestilah kita membuktikan keimanan kita kepada Allah. Dan yang kedua, membuktikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana untuk kita membuktikan keimanan kita kepada Allah? Bagaimana untuk kita membuktikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudah pastinya dengan kita melaksanakan segala syariat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan syariat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pakaian kita. Jadikan syariat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagai cara hidup kita. Itu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bila mana kita memakai pakaian syariat Allah, kita memakai pakaian syariat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita hidup dengan hidup bersyariat, kita akan mendapat redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap doa yang kita pohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doa kita itu akan diangkat. Doa kita itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin muslimin yang dirahmati Allah, di mana kita menelusuri ayat ini, tuan-tuan, ayat 186 ya. Seperti mana yang dijelaskan di dalam tafsir fi zilalil Quran. Dijelaskan di dalam tafsir fi zilalil Quran, kata Said Qutb ya, alangkah lembutnya dan halusnya ucapan balas Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya ketika berdoa dengan penuh kemesraan. Itu kata Said Qutb di dalam kitab fi zilalil Quran. Betapa halusnya dan lembutnya kemesraan Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala sedang berdialog dengan kita, di mana Allah Subhanahu wa taala menyantuni kita, di mana Allah Subhanahu wa taala memberi perhatian kepada kita. Dan perhatian ini lebih lagi perhatian seorang ibu dengan anak, lebih lagi perhatian seorang bapa dengan anak. Ini menunjukkan betapa santunan Allah Subhanahu wa taala kepada kita ketika mana kita memerlukan Allah. Tuan-tuan kena ingat, ketika mana kita memerlukan sesuatu dan kita mohon pertolongan daripada seseorang, belum tentu seseorang itu boleh menyantuni seperti mana disantuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu. Tetapi bila mana kita meletakkan keyakinan kita di dalam diri kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya doa kita itu akan disambut dengan santunan, doa kita itu akan disambut dengan kemesraan, doa kita itu akan disambut dengan lembutnya oleh Allah Subhanahu wa taala, pada ketika itu tidak lain dan tidak bukan Allah Subhanahu wa taala akan menghantarkan rahmatnya untuk setiap hamba-hamba yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama ada hadirnya rahmat itu di dunia maupun hadirnya rahmat itu di akhirat, itu bergantung kepada iradah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang pastinya, kata Said Qutb dalam tafsir fi zilalil Quran, Allah Subhanahu wa taala telah pun menerima doa daripada kita dengan kemesraan dan juga dengan penuh santun, dengan penuh santunan. Hadirin muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Said Qutb lagi, Allah Subhanahu wa taala menghubungkan kata-kata hamba dengan dirinya. Allah Subhanahu wa taala menghubungkan kata-kata hamba dengan dirinya. Bila mana hamba itu berdoa kepada Allah dan bertanyakan kepada Allah, Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang diriku, fa inni qarib, maka jawablah sesungguhnya aku itu hampir sangat dengan mereka. Ujibu da'wata da'i idza da'an, dan aku menyahut permohonan mereka yang berdoa kepadaku. Ada interaksi di antara Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah menghubungkan kata-kata hamba itu dengan Allah Subhanahu wa taala, berarti dengan dirinya ataupun zatnya, dengan ungkapan hamba-hambaku, dan memberi jawapan secara langsung, iaitu aku sangatlah dekat. Kemudian yang ketiga, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Saikutu, ayat ini menunjukkan curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam hati hamba orang yang beriman dengan kelembutan. Dan juga curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam hati hamba itu yang berupa kemanisan, yang berupa kemesraan yang ramah, yang berupa kerelaan yang tenteram, yang berupa kepercayaan dan keyakinan kehidupan seorang mukmin di bawah keredaan ilahi yang amat lembut, di bawah naungan ilahi yang aman, tenteram dan tempat yang teguh. Itu dijelaskan di dalam kitab Tasrif Zidadul Quran. Mudah-mudahan tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala masukkan keyakinan di dalam hati kita ketika kita mana munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin muslimin yang dirahmati Allah, bila mana kita berhajat dan perlu kepada sesuatu, maka sudah pastinya tempat tumpuan kita adalah Allah Subhanahu wa taala, sebab kita yakin yang boleh memberi dan juga boleh menegah segala sesuatu itu kepada kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara doa-doa yang saya nak berkongsi juga dengan tuan-tuan, iaitulah doa yang syumul. Doa yang syumul ini iaitulah doa dalam bentuk secara menyeluruh. Ungkapannya pendek tetapi doa itu mencakupi segala sesuatu. Sudah pastinya kita inginkan, sebab doa yang syumul ini juga diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara doa yang syumul ini iaitulah ketika mana Nabi SAW berdoa dengan doa yang syumul, Allahumma ufirli warhamni wa'afini warzuqni fa innaha ula'i tajma'u laka dunyaka wa akhirataka. Hadis ini diriwayatkan daripada Abu Malik Al-Ashja'i Sa'id bin Tariq radhiyallahu anhu, ya, yang mengatakan bahwasanya Nabi SAW bersabda, kata Nabi, ya Allah ampunlah dosaku. Allahumma ufirli, ya Allah ampunilah dosaku. Warhamni, rahmatilah aku, kasihanilah aku. Wa'afini, afiatkanlah aku. Warzuqni, dan rezekikanlah kepadaku dengan rezeki yang baik. Kemudian kata Nabi SAW, fa innaha ula'i tajma'u laka dunyaka wa akhirataka, maka semuanya ini menghimpunkan bagi kamu kebaikan duniamu dan akhiratmu. Maknanya sesiapa yang berdoa dengan doa ini, Allahumma firli warhamni wa'afini warzuqni, dan doa ini menghimpunkan antara dunia dan akhirat. Mudah saja tuan-tuan, ya, Allahumma firli warhamni wa'afini warzuqni. Empat ungkapan ini, Allahumma firli, mohon keampunan kepada Allah, warhamni, mohon rahmat Allah, wa'afini, mohon keafiatan daripada Allah, dan warzuqni, mohon rezeki daripada Allah. Dan tiga doa ini merupakan doa yang menghimpunkan segala sesuatu. Ini disebut oleh baginda Nabi SAW, menghimpunkan segala sesuatu berarti menghimpunkan apa sahaja yang ada di atas muka bumi ini yang disebut sebagai dunia, dan juga menghimpunkan segala sesuatu apa yang ada di akhirat yang akan kita lalui. Dan hadis ini adalah hadis riwayat Muslim dan sahih dalam kitab zikir dan doa taubat istighfar, hadis yang ke-2617. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud, hadis yang ke-850, dan juga hadis Ibnu Majah dalam Sunan Kitab Doa jilid yang kedua muka surat 1264 dan nombor hadis 2667, dan juga Ibnu Hibban jilid yang kedua muka surat 231. Maknanya hadis ini adalah hadis sahih. Jadi maknanya tuan-tuan, kalau kita tengok, ya, doa yang saya bacakan tadi, ya, doa ini sebenarnya telah pun Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala masukkan di dalam solat kita. Ketika mana kita duduk antara dua sujud, apa yang kita doa? Apa yang kita doa tuan-tuan? Ketika mana kita duduklah di antara dua sujud, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'an wa'fu'anni. Malahan dalam doa di antara dua sujud itu lebih panjang lagi daripada doa ni. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala tidak akan mensia-siakan orang yang solat. Allah Subhanahu wa taala sentiasa merahmati orang yang solat. Sebab orang yang solat di dalam hatinya dia sentiasa berhajat kepada Allah. Dia sentiasa memerlukan pertolongan daripada Allah. Orang yang salat, dia sentiasa merasakan dia fakir di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang salat, dia memerlukan Allah. Sebab itu salat itu merupakan doa. Di antara makna salat adalah doa. Dan yang kedua, makna salat itu adalah wasilah. Dan terkandung di dalam salat itu adalah doa yang dihimpunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui lisan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma firli warhamni wa'afini warzuqni. Baik hadirin muslimin yang dirahmati Allah, cuba kita perhalusi satu persatu apa yang dimaksudkan dengan Allah maghfirli. Bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kepada kita, dia termasuk dalam doa yang menghimpunkan antara dunia dan akhirat. Apa makna Allah maghfirli? Allah maghfirli ini yang pertama, maghfirli dengan makna maghfirah. Maghfirah ni adalah untuk Allah Subhanahu wa taala memaafkan kamu atas dosa yang dilakukan. Kita tak sunyi daripada dosa. Maka perlu di sana kita sentiasa mohon supaya Allah mengampunkan kita. Tetapi dosa itu masih didaftarkan pada kitab buku catatan amal. Berarti kalaulah Allah dah bagi keampunan kepada kita melalui doa kita itu. Jadi Allah maghfirli, tapi kita kena ingat catatan yang masih ada. Maghfirah adalah pengampunan Allah atas dosa kamu, tapi pada hari penghakiman itu akan dituliskan pada catatan kamu. Allah akan bertanya kepada kamu, tetapi dia tidak akan menghukum kerana itu. Maksudnya apa? Kalaulah kita mendapat maghfirah Allah Subhanahu wa taala, ketika mana hari pengadilan kita di hadapan Allah, Allah akan bertanya tentang kesilapan kita. Sekadar bertanya. Ya, sekadar bertanya sahaja. Ya, sekadar bertanya sahaja. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menghukumkan kamu. Allah tidak menghukumkan kamu. Cumanya Allah Subhanahu wa taala nak menyedari kamu bahwasanya suatu masa dahulu kamu telah melakukan kesilapan. Satu masa dahulu di dunia kamu telah melanggar perintah aku. Ini catatannya. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan kelemahan kita. Menunjukkan apa? Menunjukkan kefakiran kita. Menunjukkan apa? Menunjukkan kamu perlunya kepada aku. Jadi tuan-tuan, belum cukup untuk kita mendapat maghfirah oleh kerana masih lagi akan dibentangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala amalan kita. Perlu di sana kita mendapat kemaafan. Sebab itulah Allah datangkan bulan Ramadan supaya kita berdoa dengan lafaz Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sebab itulah diselitkan juga di dalam doa, di dalam solat kita. Rabbi ufirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Nampak? Wa'afini itu maksudnya maafkanlah aku ya Allah. Maksudnya di dalam solat kita itu telah pun lengkap dan sempurna. Bila mana Allah beri kemaafan, kemudian Allah bagi kemaafan.
1: Allahumma

سيدنا ومولانا محمد

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: tengah buat apa tu?
1: Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Nasional FM sentiasa di hati. Pejam celik dah mampir di jam 6 pagi. Dan selepas ini kita akan bersama dengan rakan setugas saya yang lain juga akan bersama dengan anda untuk Nasional Pagi di hujung minggu, dan diteruskan dengan pelbagai selesai lagu-lagu dan juga informasi yang terbaik untuk anda. Terima kasih banyak-banyak untuk rakan-rakan pendengar yang mendengarkan menerusi radio, mendengarkan menerusi ATM Klik dan juga menerusi portal radio, temankan saya sehingga ke waktu ini. Dan saya doakan semoga anda terus sihat, semoga anda terus dikurniakan keceriaan, dikurniakan kesihatan yang terbaik. Okey, terus kekal bersama kami di Nasional FM, sentiasa di mana? Sentiasa di hati. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau

0: aktif. 6.10 Hashtag Rancang Perbisa.
1: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
2: Aktif 6 10 Aktif 6 10.
1: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan. Tak kira mana jua anda berada, dengarkan juga secara online di RTM Klik. Dan pagi ini bersama dengan saya Zori Nova, akan temankan anda 4 jam bermula pukul 6 pagi sampailah pukul 10 pagi. Okey, jadi untuk anda semua juga saya nak kongsikan yang mana telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Star, Kuang Pasu, Nyaka Pokok, Seda 5.50 minit pagi, dan juga seluruh negeri Kedah Darul Aman yang telah masuk waktu sebentar tadi. Dan untuk hari ini, selamat Hari Guru, Guru Bintara Nadi Negara. InsyaAllah nanti kita kongsikan lagi untuk yang lebih detail lagi. Okey, apa-apa, jom terus kegarkan lagu-lagu yang terbaik sehingga pukul 10 pagi. Kita faham terbaik untuk anda je.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti." Wahai alangkah kecil arti dunia. Wahai alangkah kerdil arti dunia. Wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda, di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
1: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zoe Nova.
2: Aktif 6 10 Aktif 6 10.
1: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan, tak kira mana jua anda berada. Dengarkan juga secara online di rtmclear.rtm.gov.my. Yang belum lagi download RTMQ, download sekarang di Play Store ataupun Google App Store anda secara percuma. Dan pagi ini saya akan kongsikan untuk anda semua tajuk utama akhbar pada pukul 6.45 minit pagi nanti. Mungkin juga yang sedang mandu ketika ini nak pergi kerja, mungkin yang nak pergi ke tempat nak seraman dan sebagainya, nak cerita taman mana yang best-best hari ni. Macam semalam mungkin dekat Alostak, hari ni nak pergi semalam tadi, tu jauh tu. Okay, apa pun terus ke kampus sama Zoran Nava. Sekejap lagi nak kongsikan untuk anda semua yang paling penting sekali untuk hari ni. Mulakan pagi ini dengan senyuman. Jom terus dengarkan lagu-lagu yang terbaik, semuanya di Kedah FM.

0: Jika berterusan Malaysia membantras rasuah, bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
2: Aktif enough. Sepuluh aktif, enam sepuluh.
1: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya, Zuri Nova, di Kedah FM. Dan pagi ini kita nak kongsikan untuk anda semua tajuk utama akhbar yang saya dapatkan daripada berita RTM. Tapi apapun, saya nak mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru-guru di Malaysia dan juga dunia lah, eh. Dan juga guru pertama kita adalah ibu dan juga ayah kita sewaktu kita dilahirkan. Okey, dan kemudian guru-guru kita di sekolah, okey, guru-guru yang mengajar kita, memandu, tak kisah apa yang mengajar kita, semua kita dipanggil guru. Kita doakan mereka semua sentiasa keadaan baik. Sebab apa? Tapi guru yang utamanya adalah guru yang kita beri dekat sekolah itulah, sebab kita sepenuhnya ada dekat sekolah kan. Kalau kita balik ke rumah, kita dah bermain, waktu mengaji sikit, waktu kita tidur, kita besok terkena dulu kat sekolah. Ha, sampai pukul 6 pagi, 7 pagi, sampailah pukul 1. Ha, lama kan. Lagi, okay. Bukan kita ucapkan terima kasih dan juga selamat Hari Guru. Dan hari ini kita nak kongsikan untuk anda semua tajuk utama akhbar yang saya dapatkan daripada berita RTM. Okey, jadi untuk berita yang pertamanya adalah berkaitan dengan bot karam, operasi hari kelima temukan mayat ke-12, dua lagi masih hilang, yang mana mayat mangsa wanita ditemukan 31.5 batu nautika dari lokasi kejadian oleh nelayan tempatan dan diserahkan kepada Perkasa 1239 dan tiba untuk tindakan lanjut. Okey, dan seterusnya, kekosongan jawatan pengetua guru besar seluruh negara sedang diisi. Dan jadi penjawatan tersebut penting dalam memperkukuh pengurusan termasuk aspek keselamatan, disiplin dan juga kebajikan warga sekolah. Dan seterusnya, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Rahmat Zahid MBD merakamkan penghargaan kepada seluruh warga pendidik bersempena dengan hari sambutan Hari Guru 2026, yang mana guru nadi bentuk generasi masa depan negara. Okey, itu saya bagi kongsikan untuk anda semua. Jadi kepada anda semua yang terus dengarkan hingga pukul 10 pagi, sebab saya ada perkongsian menarik untuk hari ini. Kita jumpa lagi selepas ini. Berpun pada pukul 7 pagi nanti, kita akan bersama dengarkan kita di Utama 7 pagi. Dan selepas itu terus kekal bersama Zori Nova. Kita ada nak kongsikan di luar negara pula untuk semasa di Kedah FM. Jom dengarkan semuanya hanya di Kedah FM terbaik.
3: Same Point.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: kira pagi, petang atau malam.
1: Di sini aku menanti.
0: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
2: Mana, mana lagi? Mana lagi tune tapi tak macam ni?
0: Semuanya di Kedah FM.

akses pendidikan tinggi diperluas bukan iktiraf sistem luar. Ekonomi Malaysia berkembang 5.4% suku pertama 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: Permohonan kemasukan pelajar lepasan di luar sistem pendidikan kebangsaan untuk melanjutkan pengajian ke Institusi Pendidikan Tinggi Awam IPTA dibuka pada 30 Jun ini. Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi Datuk Profesor Dr. Azlinda Azman berkata, bagi tahun ini permohonan itu akan dibuka di peringkat universiti masing-masing sebelum menggunakan sistem UPU online pada 2027. Senarai penuh universiti yang membuka permohonan bagi kemasukan pelajar berkaitan akan dikeluarkan dalam masa terdekat, antaranya melibatkan Universiti Putra Malaysia dan Universiti Pendidikan Sultan Idris. Sementara itu, Datuk Profesor Dr. Azlinda menegaskan keputusan membuka laluan kemasukan pelajar lepasan sistem pendidikan luar ke IPTA bukan bertujuan mengiktiraf sistem pendidikan berkenaan termasuk sijil peperiksaan bersepadu UEC. Sebaliknya, keputusan itu bertujuan membuka akses pendidikan tinggi kepada semua peringkat kumpulan yang dikenal pasti. Dalam perkembangan berkaitan, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan syarat lulus Bahasa Melayu dan Sejarah di peringkat SPM akan digunapakai secara menyeluruh untuk pelajar menyambung pengajian di IPTA termasuk pelajar sekolah antarabangsa, sekolah Arab dan sekolah menengah tahfiz.
1: Keputusan Kabinet dengan syarat Bahasa Melayu, SPM dan Sejarah diterima, jadi kita bagi ruang walaupun mungkin dengan beberapa kursus dulu. Kerana dulu hal ini tidak dipersetujui. Sekarang bila sekolah-sekolah dalam Cina terima, jadi kita pun terima baik. Ini bukan dia terpakai kepada UEC. Sekolah Arab, sekolah menengah, tahfiz sebagainya, semua syarat yang sama. Iaitu termasuk sekolah-sekolah internasional yang melibatkan pelajar-pelajar Malaysia. Mesti lulus SPM Bahasa dan Sejarah. Dan nampak sekarang ini saya ucap terima kasih, terima semua, cuma ada beberapa perincian yang sedang dibincangkan.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri berkata kerajaan menyalurkan RM5.4 juta bagi melaksanakan kerja-kerja penyelenggaraan dan pengukuhan institusi pendidikan Islam di seluruh negara yang beroperasi di luar selian Kementerian Pendidikan termasuk pondok, mahat tahfiz, sekolah agama serta premis kafa.
1: Di luar daripada Kementerian Pendidikan dengan peruntukan RM5.4 juta untuk tujuan penyelenggaraan pengukuhan institusi. Ada kadang-kadang sekolah-sekolah mak tahfiz itu taif sangat. Bagi kerja pembaikan kecil di bawah unit penerasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri.
0: Datuk Sri Anwar menjelaskan inisiatif berkenaan bertujuan memastikan institusi terbabit berada dalam keadaan lebih selesa, selamat dan kondusif untuk proses pembelajaran serta pembangunan sasiah pelajar. Ini pula mengenai usaha memperkasa peranan belia. Sebanyak RM5 juta diperuntuk kepada Majlis Belia Malaysia MBM. Perdana Menteri berkata tambahan peruntukan RM1 juta berbanding tahun lalu itu diberikan sebagai pengiktirafan terhadap peranan MBM sebagai penggerak utama agenda belia. Selain mencerminkan komitmen berterusan kerajaan dalam menyokong pelbagai program pembangunan golongan muda. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menegaskan Malaysia tidak mempertimbang sebarang permohonan pengampunan JOLO. Datuk Seri Anwar menjelaskan, bagi kerajaan Malaysia, isu itu tidak timbul memandangkan prosiding mahkamah melibatkan individu terbabit masih berjalan. Mengulas sama ada kerajaan akan membantah secara rasmi sebarang tindakan Amerika Syarikat berkaitan perkara itu. Perdana Menteri berkata, ia merupakan urusan negara berkenaan. Berita seterusnya. Ekonomi Malaysia berkembang 5.4% pada suku pertama 2026 mengatasi anggaran awal sebanyak 5.3% dengan permintaan dalam negeri yang kukuh. Aktiviti pelaburan dan ekspor terus memacu pertumbuhan. Menurut Bank Negara Malaysia, BNM, kadar pertumbuhan bagaimanapun sederhana daripada 6.2% dicatatkan pada suku keempat 2025. Perbelanjaan isi rumah kekal berdaya tahan dalam keadaan pasaran tenaga kerja yang menggalakkan dan sokongan dasar berterusan. Manakala aktiviti pelaburan disokong perbelanjaan jentera dan peralatan, pelaburan struktur serta pelaksanaan projek berbilang tahun. Kira-kira 80% pertukaran guru yang diluluskan melibatkan pasangan jarak jauh. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata ia merupakan antara faktor yang paling tinggi dipertimbangkan untuk perpindahan. Kementerian juga memberi kelonggaran dengan mengurangkan tempoh permohonan iaitu 2 tahun sebelum memohon perpindahan.
2: Dan yang lain-lain itu adalah berdasarkan isu kesihatan, isu yang terkait dengan keselamatan yang juga menjadi perkiraan kita. Jadi situasi ini kita sangat faham dan kita memang ambil kira semua permohonan-permohonan itu dan kita memang tujuannya adalah untuk menjaga kebajikan guru-guru kita.
0: Menurut Fatlina, Kementerian Pendidikan juga telah menyelesaikan pelantikan 50 kekosongan guru besar dan pengetua di sekolah seluruh negara. Perkara itu bagi memastikan semua urusan pentadbiran sekolah termasuk isu keselamatan dan reformasi sekolah dapat dilaksanakan secara efisien.
2: Sekolah tidak boleh bergerak, tidak boleh dibina ekosistemnya tanpa kekuatan pentadbir. Jadi sebab itu di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia, kita melihat perkara ini dengan serius dan mengambil langkah untuk mengisi kekosongan ini dengan segera supaya isu-isu termasuk keselamatan dan sebagainya dapat kita atasi dengan segera.
0: Fatlina Siddiq. Orang ramai kini boleh memantau perkembangan krisis bekalan global dengan lebih mudah. Ia menerusi papan pemuka pemantauan krisis bekalan global. Menurut Kementerian Ekonomi, papan pemuka itu merupakan pendekatan baharu kerajaan dalam pengurusan krisis dengan penggunaan data hampir masa nyata. Selain bertujuan mengesan tanda awal tekanan, ia membantu penyelarasan tindakan serta memastikan rakyat menerima maklumat lebih jelas dan tepat. Antaranya, harga terkini bahan api, prestasi dagangan petroleum dan harga tenaga global. Luar negara, langkah perlindungan unilateral dan tarif perdagangan yang tidak seimbang disifatkan melemahkan sistem perdagangan global serta mengganggu rantai bekalan khususnya di negara membangun. Memetik kenyataan pada mesyuarat menteri-menteri luar BRICS di New Delhi, Menteri Luar Indonesia Sugiono berkata, sistem perdagangan pelbagai halal semakin terjejas akibat langkah perlindungan dan tarif yang tidak seimbang dan menghalang pertumbuhan inklusif. Tambahnya, BRICS memainkan peranan penting dalam mempertahankan sistem perdagangan yang adil, terbuka dan tidak diskriminatif dengan pertumbuhan perdagangan dunia sebagai teras. Palestin mendakwa tentera Israel telah menahan lebih 23,000 rakyatnya di Tebing Barat sejak pembunuhan kaum di Gaza pada Oktober 2023. Menurut agensi berita Anadolu, antara yang ditahan termasuk wanita, kanak-kanak, individu cedera dan bekas tahanan. Mereka turut mendedahkan situasi dialami tahanan Palestin ketika ini dianggap tempoh paling berdarah dan paling sukar sejak 1967. Jumlah itu bagaimanapun tidak termasuk ribuan tangkapan di Gaza yang didakwa ratusan tahanan turut hilang secara paksa. Somalia akan berdepan kembali dengan risiko kebuluran lebih buruk sekiranya tiada bantuan kemanusiaan serta peningkatan pembiayaan antarabangsa dilaksanakan segera. Amaran itu dikeluarkan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB. Menurut kenyataan bersama agensi terbabit, hampir 6 juta penduduk dijangka berdepan ketidakjaminan makanan akut antara April hingga Jun 2026. Daripada jumlah tersebut, hampir 1.9 juta penduduk kini berada di tahap kelaparan kecemasan, meningkat 3 kali ganda dalam tempoh kurang setahun. PBB turut menggesa bantuan kemanusiaan pelbagai sektor termasuk keselamatan makanan, pemakanan, kesihatan serta perkhidmatan air. Majlis Olimpik Malaysia MOM komited memastikan sukan sepak takraw dipertandingkan di pentas sukan Olimpik pada masa akan datang. Presiden MOM Tan Sri Dr. Muhammad Norza Zakaria berkata, beliau bersama Persekutuan Sepak Takraw Malaysia akan terus berusaha bagi memastikan atlet muda negara dan antarabangsa berpeluang merebut pingat di temasya sukan berprestij itu. Persepak Liga Super, Pioneer FC menutup kempen dengan kemenangan 2-1 ke atas DPMM FC dalam aksi terakhir Liga di Stadium Bandaraya Pulau Pinang sekaligus menamatkan kemarau 8 perlawanan tanpa kemenangan. Menyaksikan Pioneer FC menamatkan saingan di tangga ke-8 Liga. DPMM FC pula di kedudukan ke-10. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Akses pendidikan tinggi diperluas bukan iktiraf sistem luar. Ekonomi Malaysia berkembang 5.4% suku pertama 2026. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: bukan sekadar mengajar membaca dan mengira, tetapi membentuk akhlak menyemai harapan dan mencipta masa depan bangsa. Di sebalik kejayaan seorang doktor, jurutera, usahawan mahupun pemimpin, ada insan bergelar guru yang tidak pernah jemu mendidik dengan penuh sabar dan kasih sayang. Sempena sambutan Hari Guru, marilah kita menghargai setiap pengorbanan dan jasa insan yang telah menerangi perjalanan hidup kita dengan ilmu. Buat semua guru, terima kasih kerana terus mendidik, membimbing dan menjadi inspirasi kepada generasi hari ini. Terima kasih Cikgu. Selamat Hari Guru daripada kami, Kedah FM.
1: Active.

0: Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan,
2: where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
3: Lebih dekat, lebih padu.
4: Dalam semasa, Tuhan ialah sebuah mimpi.
3: Sekah FM. Hidupkan hari anda.
5: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
6: Aktif 6 10 Aktif 6 10.
5: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang teruskan lagi bersama dengan Zori Nova untuk pagi ini. Dan pagi ini juga kita nak kongsikan untuk anda semua cuaca di Kedah FM.
7: Cuaca hari ini.
5: Dan kita nak bersama dengarkan kita dengan Encik Rosli, Jabatan Met Malaysia Negeri Kedah. Assalamualaikum Encik Rosli.
8: Waalaikumsalam.
5: Alhamdulillah. Okay, Encik Rosli, macam mana untuk cuaca hari ini di Negeri Kedah Darul Aman? Sebab pagi ni tengok ni, kalau ke Star ni ribut dah tu dari pagi tadi tu. Silakan. Yes.
8: Baik, terima kasih Dini Zul. Assalamualaikum dan selamat pagi para pendengar Radio Malaysia Kedah sama-sama ni. Baik, berikut disampaikan ramalan cuaca bagi Negeri Kedah selama 12 jam bermula dari 8 pagi pada hari ini 16 Mei 2026. Ramalan cuaca bagi kawasan Kedah Utara dan Kedah Selatan. Di sebelah pagi, Met Malaysia meramalkan hujan di beberapa tempat. Sebelah petang pula diramalkan ribut petir di beberapa tempat, manakala senja diramalkan tiada hujan. Bagi kawasan, bagi suhu minimum untuk hari ini 25 darjah Celsius, suhu maksimum 31 darjah Celsius. Keadaan angin dijangka bertiup dari arah barat selaju 40 hingga 50 km jam. Manakala keadaan laut pula bergelora setinggi 2.5 hingga 3.5 meter. Dan keadaan ini membahaya kepada aktiviti bot-bot kecil, rekasi laut dan sukan laut. Baik, sekiranya para pendengar mendapatkan maklumat cuaca yang terkini lagi sahih, anda boleh dapatkan di laman web rasmi Met Malaysia atau melalui aplikasi My Cuaca dan media sosial rasmi Met Malaysia. Sekian dulu ramalan cuaca untuk hari ini. Teruskan mendengar Radio Malaysia Kedah FM semua ini. Kembali kepada DJ Zul. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
2: Tak nak dengar kami? Janganlah begitu weh. Jadikanlah Kedah FM

0: Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.
1: Tak perlu stres, buka radio dan relax.

0: Sentuhan Duha di Kedah FM. Kita bersama-sama Tuan Syekh Iqbal Hafiz Haji Azmi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sidang pendengar Radio Malaysia Kedah FM sekalian, alhamdulillah, selamat pagi semua. Mudah-mudahan ceria-ceria selalu. Saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan, ada tak di kalangan kita yang dah kehilangan kedua-dua ibu bapa ataupun salah seorang? Saya salah seorang yang mengalaminya tuan-tuan, di mana beberapa bulan lepas saya kehilangan ayah. Cuma saya nak sentuh dekat sentuhan duha ini tentang rindu kita kepada mereka yang menjadi fitrah. Cuma adakah rindu tu kita biar bertamu lagu tu lepas tupi tuan-tuan? Jangan. Bina jambatan penghubung rindu kita antara kita yang masih hidup dengan mereka-mereka yang kita sayang yang telah pergi dulu. Jadi perasaan rindu ni fitrah manusia tuan-tuan. Semakin besar kasih sayang kita kepada mereka semasa mereka hidup, semakin terasalah kehilangan selepas pemergian mereka. Dalam Islam, rindu itu bukan sesuatu yang salah. Bahkan itulah tanda kasih, bakti dan hubungan hati kita yang masih hidup. Tapi tuan-tuan, rindu ni perlu diurus dengan iman, doa dan amal supaya dia tak berubah menjadi kesedihan yang melemahkan hidup kita. Pertama, kita kena fahamlah konsep kematian itu ialah pertemuan yang ditangguhkan sebab kita pun akan pergi ikut tu. Dan kalau nak lepas rindu, jangan buang air mata banyak-banyak sangat. Sikit-sikit sudah. Tapi lepaskanlah rindu itu melalui doa. Sebab doa lah ialah hadiah yang paling bernilai untuk ibu bapa yang telah pergi kita. Jadi kita lihat Al-Quran ajak kita, Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Iaitu, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka mendidikku semasa aku semasih kecil dahulu. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati oleh Allah, kalau kita doa dengan doa ayat Quran ni, atau paling tidaklah kita tak reti nak sebut, tak ingat ke apa, kita doa dalam bahasa kita, ya Allah ampunkan mak aku, malaikat ambil doa tu bawa pi. Dan sepakat para ulama menyebutkan bahawa doa ataupun keampunan istighfar ini memberi manfaat kepada kedua ibu bapa.

0: doa, dengan sedekah, dengan amalan soleh yang kita kirimkan kepada mereka, setidak-tidaknya kita tak jumpa batang tubuh saja, tapi kita tahu mereka mengenali, mengetahui dan merasai manfaat yang telah kita kirimkan itu, sebab ia adalah daripada ajaran agama. Maka rindu itu setidak-tidaknya terubatlah, tuan-tuan. Jadi, tuan-tuan, bina jambatan penghubung rindu ini antara kita dengan mak ayah kita atau orang-orang yang kita sayang, insya-Allah rindu itu akan terubat dan kita akan menerima manfaat dunia dan juga akhirat. Belajar sesuatu, tuan-tuan? Alhamdulillah. Sentuhan duha menyapa jiwa, menyubur iman.
1: Sentuhan Duha di Radio Malaysia, Kedah FM

Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, Minggu keempat pukul 12.19 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.

0: Lebih dekat, lebih padu.
1: Langsung besar, itu hanyalah sebuah mimpi.
0: Pecah FM. Hidupkan hari anda. Mari.